0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, ini dia teman Pro 2, juara baru kita di chart Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nadif Basalamah yang berkolaborasi dengan Andi Rianto. Kota ini tak sama tanpamu.

Hit Music. Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

Ya, teman terbaik kamu. Thank you banget buat kamu, teman Bro 2 yang udah gabung sama Vina. Barusan ada Shanom yang pengen diputri lagunya Kahitna sama Monita Tahalia Titik Nadir. Terus terima kasih tadi ada Siska yang pengen diputri lagunya Song Sekyong featuring Raisa Heaven Knows, lagu yang udah aku puterin buat kamu ya. Semoga bisa nemenin kamu yang lagi dalam perjalanan. Katanya sih pagi ini dia lagi buru-buru banget. Aman. Kalau buru-burunya tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, aman aja sih. Yang penting jangan gerasak-gerusuk ya kan. Pokoknya walaupun kamu lagi buru-buru, tetap harus patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan yang paling penting adalah hati-hati di jalan. Oke, okay? Anyway, thank you juga. Tadi ada ini Dinda yang pengen diputerin lagunya Taylor Swift sama Zayn Malik. Udah aku puterin lagunya buat kamu ya. Vina masih nemenin kamu sampai nanti jam 10 teman Pro 2. Dan buat kamu yang sudah dalam perjalanan ataupun yang hari ini tuh kayaknya bakalan punya banyak banget aktivitas di luar, terus penasaran kira-kira hari ini cuacanya bakalan kayak gimana ya kan. Kalau kata aku sih hari ini bakalan cerah aja teman Bro 2, karena kan kita sudah masuk ya namanya musim kemarau. That's why hari ini bakalan panas sih. Ini kalau prediksi dari aku ya. Tapi kalau saya kamu pengen info detail mengenai prediksi cuaca di Yogyakarta hari ini, nanti deh aku akan kasih tahu infonya teman Pro 2 ya, barengan sama perkirawan dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan kasih tahu kamu lebih detailnya gimana sih cuaca di Yogyakarta hari ini ya. Nanti aku akan update infonya jam 7:30 pagi.

0: Stay tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, makan siang di situ yuk. Warung Padang dekat perempatan.
3: Boleh, tapi jalan kaki aja lah ya. Kan deket toh.
2: Ya udah, yuk. Minggu depan tuh kan ada rapat. Pesen Padang aja kali ya.
3: Aduh, gantilah yang hijau-hijau gitu loh. Lote.
2: Seger. Seger kayaknya itu ya. Motor konek trotoar, untung kita nggak ketabrak.
4: Mbaknya sih jalannya lambat banget. Saya buru-buru, Mbak.
3: Mas iki yo ndagel. Jenenge trotoar ki nggo pejalan kaki. Piye sih? Malah nggo motor.
2: Aneh.
5: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjamin keselamatan pejalan kaki. Pelanggar yang membahayakan keselamatan pejalan kaki dengan berkendara di trotoar bisa kena pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

0: sudah jam 7:30 pagi. Waktu kita update informasi perakiran cuaca untuk hari ini Rabu 15 Juli 2026. Dan kita akan awali informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Bambang Herwanto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut info perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Rabu 15 Juli 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya diperkirakan untuk pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, malam hari berawan, dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Bambang Herwanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Harry.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi YIA, yang dapat bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini, Rabu, 15 Juli 2026, berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60% hingga 94%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara YIA atau beraktivitas di sekitar bandara, tetap untuk update dengan info cuaca yang kami berikan via sosial media ataupun radio. Demikian perakiraan cuaca pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri Ismanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

0: Juli 2026. Terima kasih untuk perakirawan Bambang Herwanto yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Heri yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro 2 bisa simak kembali informasi perakiran cuaca di www.pmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7.30 pagi tentunya hanya di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Sekian info cuaca hari ini.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Setelah 2 tahun tidak merilis materi baru, Bara Suara resmi kembali dengan single terbaru bertajuk Sementara. Ditulis oleh Iga Masardi dan diproduseri langsung oleh para personil Bara Suara, lagu ini membawa pesan tentang keberanian untuk mengikhlaskan kegagalan ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana maupun harapan. Melalui Sementara, Bara Suara ingin menyampaikan bahwa kegagalan terkadang justru membuka jalan menuju sesuatu yang lebih baik.
2: Prodway Weekly Hits.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu.

0: jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk, entar kita yang muterin deh.
1: Vina Muviana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jam 8 nih waktu aku ajakin kamu buat ikutan gabung di jamu jamnya lagu kamu. Aku udah siapin 5 lagu teman Pro 2 dan aku yakin kayaknya kamu suka sih sama playlist yang aku siapin. Cenayang ceritanya. Tapi nanti kamu pilih ya dari 5 lagu yang udah aku tentuin, kamu tinggal kasih tau ke Vina 3 lagu mana yang mau kamu dengerin pagi hari ini ya. Aku punya lagu dari Olivia Rodrigo with Drop Dead, ada Rhyme Laude Ikro, ada John Mayer New Light, ada Dere Brisik dan 420 featuring Cerita Utami with Manggu teman Pro 2. Ini dia 5 lagu yang udah aku siapin pagi ini di jamu jamnya lagu kamu, dan kamu tinggal kasih tau ke Vina 3 lagu mana yang mau kamu dengerin, dan nanti 3 lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 bakalan aku putarkan di jam 8 lebih 45 menit ya. So kamu langsungan aja WhatsApp aku ke 0811-251-1025 dan kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin pagi hari ini di jamu jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi. Dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan

Pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak terlupakan.

0: Pagi teman Pro 2. Aduh, media sosial aku dari tadi kabar tentang Spanyol masih bertebaran di mana-mana teman Pro 2 ya. Dan banyak yang mempertanyakan kira-kira Spanyol bakalan ketemu sama siapa ya di final nanti. Semuanya bakalan kita ketahui ketika nanti Inggris dan juga Argentina bermain besok ya, jam 2 dini hari waktu Indonesia bagian barat ya. Tapi gak ada salahnya kalau misalnya pagi ini kita coba untuk tebak-tebak buah manggis teman Pro 2 yang dan juga memprediksi kira-kira siapa yang akan melawan Spanyol di final nanti teman Pro 2 ya. Aku bakalan tebak-tebak buah manggis bersama pengurus ASPROF PSSI DIY, pengurus ASKA PSSI Kabupaten Sleman, kemudian mantan ketua Panpel PSS Sleman dan juga mantan pengurus KONI Kabupaten Sleman. Kita akan bahas lebih detailnya bersama Bapak Edi Yanto SPD yang pagi hari ini sudah tersambung melalui sambungan line telepon. Selamat pagi Pak Edi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak, sehat selalu.
0: Amin, sehat selalu. Pak Edi gimana semalam? Seru nontonnya?
1: Ya memang prediksi kan banyak yang, kalau di rata-rata mungkin banyak menjagokan Prancis ya.
0: Betul.
1: Dilihat dari performa selama babak penyisian, kemudian 32 besar, 16 besar, 8 besar, dia cukup dalam memenangkan pertandingan cukup bagus ya, artinya ya. Permainan di segala ini cukup hidup. Jadi banyak orang yang memprediksi mungkin Prancis akan lebih mudah lah mengalahkan Spanyol.
0: Betul.
1: Tetapi kenyataannya sepak bola itu bundar, tidak bisa ditebak dengan matematika 1 + 1 = 2.
0: Betul.
1: Dan terlihat tadi Spanyol memang semangatnya luar biasa untuk mengalahkan Prancis seperti itu.
0: Yes. Jadi semalam siapa yang jadi jagoannya Pak Edi antara Spanyol dan juga Prancis?
1: Saya kan kemarin sejak awal saya menjagokan Prancis karena di babak penyisian juga mainnya cukup bagus ya. Pemainnya tidak ada yang bahasa Jawa tidak ada yang jomplang ya. Semua antar lini semua hidup dan juga menang pun juga meyakinkan gitu.
0: Tapi gimana Pak akhirnya setelah melihat pertandingan tadi tuh ternyata Prancis harus gugur gitu ya di semifinal dan akhirnya Spanyol juga melaju sampai ke final. Tapi saya sempat baca juga sih Pak, kalau memang pertandingan antara Prancis dan juga Spanyol ini, ya mereka udah sering bertemu, tapi memang Spanyol itu selalu mendominasi dan ini terbukti di pertandingan pagi tadi ya Pak.
1: Iya betul. Jadi seperti yang disampaikan oleh mantan pelatih Arsenal, Arsène Wenger itu mengatakan yang bisa menghentikan Prancis adalah hanya Spanyol. Karena Spanyol punya tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi. Pemainnya cukup bagus semua juga cukup bagus. Jadi apa yang dikatakan Wenger ternyata juga benar sekali. Hasilnya yang bisa menghentikan laju dari tim Prancis hanya Spanyol.
0: Yes, betul. Dan saya setuju sih Pak, karena memang kalau dilihat mereka juga bermainnya rapi, nggak gerasak gerusuk, malah Mbappe yang kelihatan emosi ketika dipermainkan sama ini ya penjaga gawangnya Spanyol ya Pak.
1: Ya jadi Spanyol itu disiplin sekali.
0: Iya.
1: Dia tidak ingin membuat satu kesalahan kecil, apalagi di daerah pertahanan pertahanannya sendiri ya. Bahkan tadi malam hampir saja juga Prancis membuat kesalahannya sendiri di bagian belakang. Untung saja tidak masuk. Kalau masuk kan nanti beban mental dari pemain tentu akan berkurang ketika lawan dominasi dari Spanyol.
0: Yes, betul. Jadi kalau misalnya dilihat permainan pagi tadi, sebenarnya memuaskan nggak Pak untuk Pak Edi yang penggemar Prancis?
1: Saya nggak lihat seperti Prancis yang sebenarnya tadi malam itu. Dan penyerangan-penyerangan juga tidak terlalu banyak yang membahayakan lawan. Hanya berada di luar kotak penalti, tapi ketika sudah masuk di area penalti kayaknya agak kesulitan juga untuk melewati pemain-pemain belakang dari Spanyol.
0: Baik. Jadi memang apa yang disaksikan waktu di pertandingan sebelumnya sama yang semalam tuh sangat berbeda sekali gitu ya. Karena mungkin karena mental juga nggak sih Pak?
1: Ya juga, kalau mental sama sebenarnya, kalau mental semua pemain-pemain sudah pemain kelas tinggi ya. Mungkin strategi pelatih saja mungkin itu. Pelatih mungkin jeli untuk memberikan instruksi kepada pemainnya, terutama babak kedua. Sehingga Perancis belum bisa melewati daerah pertahanan lawan seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya.
0: Baik. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah kira-kira siapa yang akan menjadi lawannya Spanyol nih, Pak?
1: Ini menarik sekali, ini pertandingan Inggris melawan Argentina.
0: Yes.
1: Pertandingan yang tidak hanya pertandingan sepak bola.
0: Yeah.
1: Ini karena di salah satu Twitternya Perdana Menteri Menteri dari Argentina, Pablo Kir itu menyatakan mengkaitkan pertandingan Argentina dengan Inggris, itu juga dikaitkan dengan politis Kepulauan atau Kepulauan Falkland ya.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Dengan masih aja dikaitkan, walaupun kemudian dibantah oleh pelatih dari Argentina, Lionel Scaloni, mengatakan sepak bola juga sepak bola. Sepak bola, pertandingan sepak bola jangan dikaitkan dengan hubungan yang lainnya.
0: Ya,
1: sehingga untuk mengurangi mungkin tensi pertandingan di luar lapangan, karena berita yang kami terima, saya baca tadi bahwa keamanan akan dilipat gandakan untuk pertandingan besok dini hari itu.
0: Ya betul-betul, tadi saya juga sempat baca sih Pak Wawa, memang untuk dini hari nanti akan sangat diperketat gitu. Karena memang ya ini akan jadi pertarungan sengit juga antara tim Inggris dan juga Argentina. Apalagi banyak beberapa orang yang saya dengar sih, lebih tepatnya kayak udahlah semoga yang menang Inggris, karena masih belum move on sama kejadian antara Argentina dan juga Swiss gitu Pak.
1: Ya memang di medsos itu banyak
0: ya
1: berkebaran, kayaknya banyak yang mengatakan bahwa Argentina sedikit dibantu seperti itu.
0: Yeah.
1: Nah, sebenarnya sepak bola memang terjadi di lapangan, itulah hasil-hasil yang harus diterima oleh kedua belah pihak. Namun dalam pertandingan antara Inggris dengan Argentina merupakan pertandingan yang apa ya, punya sejarah panjang lah.
0: Okay.
1: Artinya sejak tahun 1986 mungkin kita masih ingat golnya Armando Maradona ya, dengan gol tangan Tuhan itu kan menjadi suatu sejarah yang tidak bisa dihilangkan oleh masyarakat Inggris. Sehingga setiap pertandingan melawan Inggris dengan Argentina tentu akan menjadi pertandingan yang cukup menarik. Dan berita kemarin Lionel Messi masih istirahat untuk latihan, apakah malam ini atau dini hari nanti bisa fit untuk berhadapan dengan Inggris, ya kita masih menunggu aja.
0: Oke. Okay. Kira-kira apakah Messi akan dimainkan dari awal sampai akhir, Pak?
1: Ya, berkesan tetap dimainkan. Bagaimanapun juga dia sebagai maskot atau mungkin dirjen dari tim Argentina, karena dia yang paling senior, punya pengalaman dan juga sementara ini top skor, tentu diharapkan lebih banyak oleh pemain-pemain yang lainnya dan juga oleh masyarakat atau negara di Argentina tersebut untuk bisa mengalahkan Inggris.
0: Yes, betul. Dan sepertinya Inggris ini akan jadi salah satu lawan yang berat buat Argentina gitu ya, sampai Scaloni bilang kalau mereka tuh melakukan sejumlah uji coba gitu buat menghadapi the Three Lions, Pak.
1: Iya, Inggris sejak pertandingan penyisihan cukup stabil. Pertandingan-pertandingan cukup stabil, bahkan performnya semakin menaik kan. Dan mungkin malam ini atau dini nanti on fire-nya Inggris akan juga merepotkan dari pertahanan dari Argentina sendiri.
0: Okay.
1: Namun juga Argentina punya pelatih yang cukup jeli dalam beberapa pertandingan terakhir, pergantian pemain bisa merubah merubah yang tadinya kesulitan menembus benteng lawan, akhirnya bisa mengegulkan di menit-menit terakhir. Ini yang menjadi catatan sendiri bagi pelatih Argentina, karena dengan strategi yang dimainkan ketika sudah menit-menit akhir belum bisa memasukkan gol ke lawan.
0: Oke, baik. Ini bisa jadi catatan juga begitu ya Pak ya. Tapi kalau dari prediksinya Pak Edi, siapa kira-kira Pak? Antara Inggris dan juga Argentina.
1: Kalau saya mungkin menebak nanti ada perpanjangan waktu,
0: okay.
1: Dan tidak dimungkinkan nanti dengan di akhir dengan adu penalti ini.
0: Yes, yes. Ini berarti kayak mengembalikan pertandingan antara Argentina dan juga Cape Verde ya Pak ya, sampai perpanjangan waktu yang bikin orang berdebar-debar gitu. Apakah ini akan terulang lagi ketika nanti sama Inggris?
1: Ya, perkiraan saya seperti itu. Ketika juga kemarin lawan Mesir juga menit-menit akhir juga kan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dan kalau ini adu penalti mungkin sejarah pada tahun 1998 ya, antara Inggris dengan Argentina juga terjadi adu penalti setelah waktu normalnya 2-2. Dan itu juga pertandingan yang keras karena di situ mega bintangnya Inggris David Beckham kena kartu merah kayaknya seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi ini akan jadi pertandingan yang seru kalau prediksinya Pak Edi akan ada perpanjangan waktu dan juga bisa. Penalti juga berarti ya Pak ya?
1: Ya, kemungkinan besar penalti
0: juga bisa. Kemungkinan besar, oke. Okay. Tapi yang menjadi pertanyaan juga, sebenarnya Inggris itu termasuk salah satu yang kuat nggak sih Pak ketika ketemu sama Argentina? Kalau dilihat antara Argentina dan Inggris, siapa sebenarnya yang paling kuat gitu dari sisi performa, pemain, dan juga pengatur strategi begitu?
1: Kalau di pertemuan kedua tim kan, yang saya ketahui 5 kali pertemuan dengan bukan 3-2 untuk Inggris ya. 3 kali Inggris itu bertemu dengan 3 kali menangan, 2 kali kalah dari Argentina. Sehingga kalau dilihat dalam jejak sejarahnya berarti pertandingan cukup berimbang ya. Dan yang menjadi catatan saya kalau sekarang Inggris itu juga dikatakan era emasnya Inggris kalau timnas sekarang itu. Beberapa tahun sebelumnya Piala Dunia sering gagal di babak pendahuluan, 8 besar, tapi kali ini bisa masuk 4 besar juga merupakan sejarah tersendiri bagi Inggris di sepak bola dunia.
0: Oke, okay. Ini apakah pertemuan yang akan seru Pak? Walaupun sudah sebenarnya mereka juga sudah beberapa kali bertemu gitu ya?
1: Ya, karena nanti tensi kedua adalah pertandingan yang juga membawa nama besar benua. Ini kan dari benua Eropa mewakili dari negara-negara barat Eropa ya, di Inggris dan juga Argentina juga mewakili dari Amerika atau khususnya Amerika Latin yang sementara ini mendominasi di kejuaraan dunia, sehingga siapapun yang menang tentu akan membawa dampak pada persepak bolaan di benua Eropa atau di benua Amerika. Dan yang menjadi catatan juga sejarah Piala Dunia yang berlangsung di Amerika atau mungkin Amerika Latin selalu dimenangkan oleh yang menjadi juara adalah tim dari Amerika. Nah, apakah tahun ini sejarah itu terulang ataukah sejarah Inggris bisa merubah sejarah itu? Yeah. Ini juga menjadi catatan menarik pada pertandingan besok itu.
0: Oke, okay, baik. Kalaupun misalnya ternyata Argentina lolos dan ketemu sama Spanyol, ini juga akan jadi pertandingan yang seru juga ya Pak?
1: Iya, ini karena kebetulan Amerika satu, ya lawannya yang lolos di Eropa tiga kan gitu.
0: Yes.
1: Jadi cukup menarik juga nanti apakah dominasi sementara ini Amerika Latin akan menjuari ya. Nah, malam ini penentuannya kan gitu.
0: Betul-betul, tapi saya pengen mencoba menanyakan sama Pak Edi, kalau misalnya Spanyol ketemu sama Inggris, ini jadi lawan yang imbang nggak Pak? Atau malah ya harusnya kalau mau imbang antara Spanyol dan Argentina gitu?
1: Ya kalau Inggris dengan Spanyol kan hampir sering ketemu pemainnya di Liga Eropa ya, baik itu Liga Champions atau Liga yang lainnya atau Piala Eropa, sehingga kemampuan tim, kemampuan dari pemain tidak jauh berbeda, cukup merata. Jadi pertandingan juga masih cukup menarik karena ini dua kekuatan Eropa yang bisa bertemu, andai kata bertemu di final, merupakan tim yang terbaik juga.
0: Oke, okay. Siapa Pak kira-kira Pak? Kalau misalnya nih ya, misalnya antara Spanyol dan Inggris ketemu, siapa yang akan lolos gitu Pak?
1: Nah, lihat performanya Spanyol cukup juga dijagukan banyak yang bisa mengalahkan Prancis kan, menjadi dia tambah mental juaranya kan bertambah.
0: Oke, okay. Berarti tahun ini kayaknya yang menjadi bintangnya adalah Spanyol ya Pak ya?
1: Ya, Spanyol cukup merata. Meskipun kalau lihat dari babak awal, itu juga banyak pengamat yang mengharapkan ya, mengharapkan tim-tim dari benua Afrika, benua Asia itu bisa tampil di babak selanjutnya. Yeah. Minimal babak 16 besar, 8 besar, atau mungkin semifinal. Tetapi di tengah perjalanan memang mereka harus kalah dengan tim lain, sehingga mungkin ya mental juara itu ternyata juga berpengaruh besar di event-event internasional seperti di Piala Dunia ini.
0: Iya, yes, betul-betul, dan memang kadang apa yang kita prediksikan tuh belum tentu sesuai begitu ya, karena memang tahun ini Piala Dunia sangat penuh kejutan ya Pak.
1: Iya, jadi banyak jago yang sudah tumbang di pertengahan itu banyak juga ya, seperti yang seperti Jerman tuh banyak sekali yang menjagokan Jerman, tetapi justru di awal sudah angkat koper untuk pulang.
0: Yes, betul. Dan ketika itu juga Kapi Verde yang memulangkan Jerman ya, kalau nggak salah Pak.
1: Ya, itu masuk debutan baru di benua Afrika ya. Sebenarnya dari Afrika cukup bau ya. Kemarin Senegal juga kalah dramatis juga ya. Juga tim Mesir juga kalah dramatis. Artinya kalau kemampuan teknik saya kira seimbang ya. Hanya mungkin masalah taktikal dari pelatih yang mungkin pengalaman mungkin berbeda.
0: Oke, okay, baik.
1: Sama menghadapi menit-menit akhir pertandingan itu strategi dari pelatih ternyata sangat berpengaruh. Kapan pemain itu diganti, kapan pemain ini dimasukkan, ternyata pelatih yang berpengalaman akan berpengaruh di dalam pertandingan tersebut.
0: Betul, betul, betul. Yes, saya setuju itu, Pak. Tinggal nanti kita lihat aja pertandingannya seperti apa dan kita lihat apakah bermainnya dengan baik atau malah acak-adul ya, Pak.
1: Ya, kita tunggu aja nanti. Pokoknya pertandingan cukup menarik.
0: Oke. Okay. Baik. Berarti siap begadang lagi ya, Pak Edi?
1: Yang penting bisa jaga kondisi. Kalau saya usahakan tidur lebih awal itu biar nanti pas nonton tuh masih kuat lah.
0: Oke. Okay. Berarti ini
1: tambah kopi.
0: Wah, kopinya sampai berapa gelas, Pak Edi?
1: Ya maksimal kan kalau dokter Tirta itu kan ya, maksimal 3-4 gelas sudah maksimal.
0: Oke, okay. Paling aman ya, Pak ya. Yang paling penting adalah jaga diri sama ngopi dan cemilannya. Oke. Okay. Baik, kalau begitu Pak Edi terima kasih banyak untuk pagi hari ini. Kita sama-sama lihat nanti ya bagaimana antara Inggris dan juga Argentina siapa yang akan bertemu dengan Spanyol di final. Kalau begitu terima kasih banyak Pak Edi, sehat selalu.
1: Terima kasih, jaga kesehatan.
0: Insya Allah kita jaga kesehatan. Sampai jumpa Pak Edi, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu dia tadi teman Pro 2 Visual Asar Review barengan pengurus ASPROF PSSI DIY, pengurus ASKA PSSI Kabupaten Sleman, mantan ketua Panpel PSS Sleman, dan juga mantan pengurus KONI Kabupaten Sleman, teman Pro 2 Bapak Edi Yanto SPD. Seru kalau ngomongin bola ya kan. Tinggal kita lihat aja besok dini hari, hari Kamis ya, 16 Juli 2026 kita akan tahu siapa yang akan bertemu dengan Spanyol di final. Oke, okay? So kalau gitu Vida Muviana masih akan nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi ini di jamu jamnya lagu kamu. Aku udah tahu siapa nih yang bakalan aku putarkan lagunya. Tapi ini sebenarnya jadi salah satu pilihan yang cukup sengit teman Pro 2, karena tuh Betty semua beda tipis ya kan. Banyak yang pilih lagu ini, tapi yang satunya juga banyak yang milih. Aduh, pusing jadinya ya kan. Tapi nanti aku akan spill ke kamu kira-kira lagu siapa yang akan aku putarkan ya. Thank you loh buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung, udah nentuin lagunya. Tadi aku ada lagunya Olivia Rodrigo, Raim Laude, ada John Mayer, ada Dere sama 420 featuring Carita Utami with Mango ya. Dan yang udah join ikutan gabung di jamu, terima kasih. Ada Tri, hai, selamat pagi. Lagu yang dipilih ada Olivia Rodrigo, Raim Laude sama John Mayer. Kemudian terima kasih. Ini ada Rini di Pakem yang vote lagunya Olivia Rodrigo, kemudian John Mayer New Light dan juga Dere Berisik. Selanjutnya terima kasih. Ini ada Lara Purnamasari yang vote lagunya Raim Laude, Olivia Rodrigo dan juga 420 featuring Carita Utami with Mangu. Aziza di Klaten, hai, selamat pagi. Lagu yang dipilih ada Raim Laude, Dere sama 420. Dan selanjutnya ada Kevin vote lagunya Olivia Rodrigo, ada John Mayer dan juga Dere yang Berisik. Terima kasih banyak ya buat teman Bro 2 yang udah ikutan gabung pagi hari ini. Ini banyak banget yang ikutan join dan lagu yang dipilih tuh semuanya hampir imbang teman Pro 2. Tapi kita coba cari lagi ya siapa yang udah gabung untuk menentukan lagu mana yang akan aku putarkan ya. Ini terima kasih banyak. Hai, ada ini Dere ya, Eko Dere Dera yang vote lagunya New Light dari John Mayer. Kemudian ada Raim Laude sama Drop Dead-nya dari Olivia Rodrigo. Dan terakhir terima kasih ada Shanum yang vote lagunya Dere, Carita Utami Mangu sama Ikro dari Raim Laude. Oke, okay. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung. Aku sudah bisa menentukan lagu mana yang akan aku putarkan. Karena sekali lagi ini berdasarkan requestan dari kamu dan lagu yang paling banyak akan aku putarkan ya. Dan yang akan aku putarkan pagi ini ada lagu dari Raim Laude Ikro, kemudian Drop Dead dari Olivia Rodrigo dan juga John Mayer with New Light. Yes, ini dia tiga lagu yang akan aku putarkan pagi hari ini di jamu jamnya lagu kamu. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi hari ini. Kalau tadi kamu belum sempat ikutan gabung, don't worry, besok bisa ikutan lagi dan tentuin lagu mana yang mau kamu dengerin di jamu jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

Bro 2, dan this is Rahim Laudi Iqro teman Bro 2. Lagu terakhir yang aku putarkan di jamu, jamnya lagu kamu tadi Olivia Rodrigo sama John Mayer-nya udah aku puterin ya. Thank you banget buat teman Bro 2 yang udah ikutan gabung di jamu, jamnya lagu kamu. Dan kalau misalnya kamu ketinggalan buat ikutan gabung, don't worry, aku masih ada 1 jam lagi buat temenin kamu. Jadi teman Bro 2 bisa kasih tahu final lagu apa yang mau kamu dengerin pagi hari ini buat temenin kamu yang baru aja sampai di tujuan ataupun yang masih dalam perjalanan. Hati-hati di jalan ya. Semoga lagu yang aku puterin bisa nemenin kamu beraktivitas ya. So, langsungan aja kasih tahu Vina lagu mana yang mau kamu dengerin pagi ini. Silakan WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA.

0: love. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kalau tadi aku udah ajakin kamu buat ngobrol seputar pertandingan Piala Dunia 2026, kali ini kita akan bahas sesuatu yang lagi dekat dengan kita mengenai musim kemarau teman Pro 2 yang selalu menjadi tantangan buat kita gitu kan ya, untuk waspada bila mana terjadi kekeringan begitu. Apalagi di tahun ini musim kemarau diprediksi akan lebih panjang teman Pro 2 dan lebih kering dan mungkin juga lebih dingin kayaknya. Tapi untuk mengetahui bagaimana situasi di tahun ini teman Pro 2 ya, dan yang pasti kita juga harus mengetahui kesiapsiagaan kekeringan apa yang harus kita lakukan tahun ini gitu ya. Kita akan bahas bersama Kepala Pelaksana BBBD Sleman, ada Bapak Bambang yang sudah tersambung melalui sambungan line telepon pagi ini. Selamat pagi Pak Bambang, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 2 RRI.
0: Iya, selamat pagi ya. Pak. Dengan saya Vina pagi hari ini Pak Bambang.
1: Oke, Mbak Vina.
0: Baik. Pagi, ya. Pak Bambang, kita langsung ya ngebahas tentang bagaimana kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kekeringan di Kabupaten Sleman. Jadi, sejauh ini di daerah Sleman bagaimana kondisinya Pak Bambang?
1: Untuk Sleman sejauh ini alhamdulillah Mbak Vina. Sleman masih hero dropping, yeah. Masih aman-aman saja untuk 2026 ini, begitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi potensi kekeringan ada, Mbak Vina.
0: Jadi kalau potensi kekeringan di daerah Sleman, yang terlihat apa nih kira-kira Pak Bambang?
1: Ya, kalau di Sleman, berkaca atau kita sejarah historisnya di tahun 5 tahun kebelakang, begitu yang paling parah, yang hampir sama dengan 2026 adalah 2023.
0: Yeah.
1: Jadi musim kemarau ada El Nino begitu, okay. Sehingga waktu itu di 2023 ini kita ada 12 kapanewon atau kecamatan yang membutuhkan dropping air begitu.
0: Okay.
1: Nah harapannya di 2026 ini tidak ada, karena waktu 2023 ini ada satu hal yang mungkin di samping anomali ada El Nino, itu ada pematian aliran Selokan Mataram dan Van der Brik, Pak Wina.
0: Yeah.
1: Tapi di 2006 tidak ada. Okay. Kemarin kita koreksi dengan lintas sektor, dengan BPW SSO begitu, tidak ada pemantauan Selokan Mataram dan Van der Brik begitu.
0: Oke, okay. Berarti boleh dibilang di tahun ini tidak terlalu mengkhawatirkan dong Pak daripada tahun 2023?
1: Harapan kami begitu, Pak
0: okay.
1: Wina.
0: Iya. Baik, dan kalau tahun ini apakah ada perhatian khusus Pak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya untuk mengantisipasi gitu tentang kekeringan?
1: Oh tentunya juga kita harus mempersiapkan ya, kita harus memitigasi dan melakukan kesiapsiagaan tentunya dalam upaya untuk mengurangi risiko kekeringan ini pada masyarakat ya. Dengan berbagai macam upaya yang kita lakukan, yaitu kemarin kita sudah komunikasi dengan semua pemangku wilayah, panewu-panewu se-Kabupaten Sleman, kemudian juga OPD-OPD lintas sektor, termasuk BPWS, PDAM, kemudian juga lingkungan hidup, begitu, yang sekiranya bisa membantu kami di dalam upaya untuk mengantisipasi kekeringan nantinya, bila mana memang nanti terjadi begitu.
0: Oke.
1: Okay. Yaitu sehingga, karena memang ya tadi itu diprediksi oleh BMKG kemarin juga rawuh begitu bahwa memang untuk tahun 2026 ini dengan anomali El Nino ini curah hujannya di Sleman ini bawah normal begitu. Antara 0 sampai dengan 20 mm per bulan. Ini bawah normal. Kemudian disampaikan juga bahwa El Nino ini dari mulai lemah, kemudian moderat atau menengah, kemudian ini menguat. Sehingga puncak musim kemarau-nya yang diprediksi itu bulannya Agustus ini bisa mundur sampai September.
0: Okay.
1: Bahkan ini juga memicu nantinya awal musim hujan di tahun 2026 ini informasi akan mundur.
0: Okay.
1: Menjadi bulan November tidak Oktober. Biasanya kan Oktober awal sudah ada hujan ya,
0: yeah,
1: satu dua kali begitu. Ya, jadi karena ini ada menguat El Nino-nya ini sehingga diprediksi akan mundur di bulan November untuk musim hujan di luar ini yang menjadi perhatian kita gitu ya,
0: okay.
1: Perlu kita waspadai.
0: Baik, daerah Sleman itu kan sangat luas ya Pak Bambang ya, jadi kalau memetakannya pasti akan sangat banyak gitu. Tapi mungkin boleh disampaikan Pak, daerah Sleman yang berpotensi terdampak kekeringan berdasarkan data dari historinya BPBD.
1: Oke, Mbak Vina. Jadi kalau data yang historinya BPBD untuk 2023 ini, kita bicara paling parah ya, yang hampir sama dengan dampak El Nino begitu. Karena kalau 2020 ini 2021 year of dropping, 2022 itu hanya kapan iwan saygan dan tempel. Kemudian 2023 ini yang ada 12 kapan ewon, begitu. Selain, ini selain saya bukan selainannya aja ya, selain Cangkringan, Ngemplak, Kalasan, Berbah, ini dan Depok ada 5. Ini kapan ewon ini tidak ada permintaan dropping air, tapi yang lainnya minta, begitu. Karena yang banyak nggak usah sebutkan, gitu kan. Kemudian untuk 2024, gitu, ini masih ada Minggir, ada Moyudan, Melati, Tempel, Godean, dan Seyegan ini bisa minta dropping wilayahnya. 2025 zero dropping kita nggak ada. Karena 2025 ini kan musim kemarau-nya adalah Nina.
0: Betul.
1: Jadi banyak hujan basah ya, musim kemarau basah begitu.
0: Sehingga
1: kita nggak ada dropping. Ada sih dropping, cuma 4 tangki, tetapi ini dropping dalam rangka bukan kekeringan, tetapi kekurangan air bersih karena perpipaan di lereng Merapi di daerah Kaliurang, Argo Binangun ini terputus begitu, sehingga kita harus dropping itu. Jadi dropping air ini digunakan tidak hanya untuk kekeringan, tapi juga ketika ada bencana saat musim musim hujan yang saluran airnya mampet atau pecah atau apa, sehingga masyarakat kekurangan air. Gitu Mbak Vina.
0: Oke, baik. Berarti kalau sejauh ini masih masih dibilang aman ya Pak, karena belum ada beberapa daerah yang meminta dropping air, kecuali tadi di daerah Kaliurang karena memang ada masalah di air bersih gitu ya.
1: Betul Ibu, iya Mbak Vina.
0: Jadi kalau
1: yang 2026 juga ada. Di 2026 juga ada.
0: Oke.
1: Itu karena jalur perpipaan di Girikerto dan Wonokerto Turi yang mengambil air dari hulu atau petitnya Kerasak, Sungai Kerasak, air bersihnya di sana tuh melimpah. Itu kejatuhan material dari Merapi karena itu ketinggian hanya 3,3 koma dari puncak Merapi. Kita naik ke atas, kita pasang bronjong, ya terpaksa kita dropping air karena memang perbaikan begitu. Ada 2006 juga, tapi dalam rangka musim saat musim hujan sehingga kena kejatuhan material, kelongsoran, patah gitu. Ini terjadi Mbak Rina.
0: Baik, jadi selain kebutuhan air bersih, jadi sektor apa Pak yang paling rentan terdampak kekeringan di daerah Sleman Pak?
1: Jadi kalau air bersih ini kan air pokok buat kita masyarakat, ya.
0: Iya betul.
1: Yang lainnya adalah air untuk pertanian tentunya. Ini tapi kewenangan dari Dinas Pertanian, bukan di kami begitu. Kemudian ini Mbak, ancaman potensi kebakaran.
0: Ya.
1: Ini musim kemarau ini kebakarannya meningkat. Ya memang potensi yang penyebabnya paling banyak emang dari konsleting listrik ya. Kemudian dari kebocoran gas, tapi dari pembakaran sampah yang dilakukan oleh masyarakat ya tumbuhi, kemudian bakar lahan ini juga terjadi dan meningkat begitu. Di saat seperti ini.
0: Dan juga
1: yang lainnya,
0: Dan juga yang karena adalah, akibat kalau misalnya buang puntung rokok sembarangan juga jadi salah satu penyebab ya Pak.
1: Iya, hutan dan lahan, karena kita punya hutan meskipun itu milik TNGM, Taman Nasional Gunung Merapi, yang kita jaga nanti baru apa nggak tahu buang puntung rokok di sebarang tempat di daerah lereng Merapi, kebakaran yang meluas luar biasa, nanti bahaya itu.
0: Betul.
1: Gitu. Ada lagi Mbak yang apa mungkin itu? Agak sedikit di luar perkiraan kita begitu.
0: Apa itu,
1: ketika musim kemarau ini, musim kemarau ini, itu nanti akan ada ancaman, potensi ancaman lain, yaitu hewan-hewan pada keluar cari minum. Seperti contohnya tawon. Tawon keluar dari sarangnya tuh nyari makanan, karena kan nggak banyak, kalau musim kemarau kan nggak banyak bunga-bunga yang bermekaran ya, cari madunya atau bisa tawon. Kemudian ular dari sarangnya keluar kan nyari minum gitu kan. Kemudian monyet ekor panjang Mbak. Ini juga dari lereng Merapi turun. Sehingga kita di BPBD juga ada layanan, selain mungkin damkar kebakaran, kita ada layanan juga Mbak. Layanan OTT, OTU, dan OTM.
0: Apa itu Pak?
1: OTT, operasi tangkap tawon.
0: Oke.
1: Yang
0: Waduh.
1: OTU, operasi tangkap ular.
0: Oke.
1: Ya kan? Ya, yang ketiga OTM, operasi tangkap monyet. Karena monyet ketika kemarau ini ganggu di masyarakat, Mbak, larinya ke bibit.
0: Setahu saya mereka juga sering berkeliaran tuh di daerah Telaga Putri ya, Pak ya.
1: Iya, kok biasa. Dan monyet di sana sekarang sudah berbeda, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Dikasih buah. Kita OTT begitu dengan jebakan monyet, karena kita nggak boleh menembak begitu, dengan BKSDA, dengan NGO dari CPO dan COP, ini dikasih makan jambu, bisa nggak mau, Mbak?
0: Oh,
1: maunya
0: gitu.
1: Sarimi, ciki-ciki, tulang-tulang ikan.
0: Makanannya
1: begitu.
0: Sudah berevolusi ya, Pak, ya? Udah nggak mau buah-buahan ya sekarang ya? mungkin besok bawa ini kali, Pak, jadah tempe kali, Pak. Harus bawa itu.
1: Oke, siap.
0: Baik. Jadi memang yang dilakukan sama tim BBBD nggak hanya untuk pasokan air bersih aja, tapi juga kalau misalnya tiba-tiba ada hewan yang memang keluar di saat musim kemarau gitu ya, Pak. Ada tanda-tandanya nggak sih, Pak? Kalau misalnya ini kayak hewan ini akan keluar dan mencari sesuatu gitu, Pak.
1: Iya, mungkin karena emang naluri hewan ya begitu, ketika dia butuh sudah musimnya kering di puncaknya nih di sekitar bulan Agustus September gitu ya, mereka akan jelas cari minum, keluar dari sarangnya, cari makan, karena di atas nggak ada lagi kalau yang monyetnya gitu kan. Tawon juga bersama gitu, Pak.
0: Oke.
1: Takutnya nanti kalau diganggu, tawon juga sebenarnya nggak ganggu sih kalau tidak diganggu sarangnya sebetulnya, tapi karena kadang-kadang kalau dia banyak orangnya juga nggak tahu, tiba-tiba diserang juga. Ini beberapa kali terjadi di Sleman begitu.
0: Oke, baik. Yang penting kalau misalnya lagi tangkap tawon, hati-hati ya, Pak ya. karena kita kan nggak pernah tahu ya jenis tawonnya seperti apa. Kadang ada yang bisa bikin ada yang mematikan juga, ada juga yang tidak begitu ya. Tapi memang ini adalah salah satu juga dampak dari kekeringan dan juga pengaruh dari fenomena El Nino begitu ya. Berarti bisa dibilang bahwa pengaruh El Nino ini terhadap potensi kekeringan ini juga lumayan tinggi ya, Pak?
1: Iya, betul, Pak Bina.
0: Oke, ya. Jadi memang sudah harus dipersiapkan begitu. Nah, nanti kalau misalnya ada masyarakat yang mau melapor kalau misalnya wilayah mengalami kesulitan air bersih, bisa hubungi kemana nih, Pak Bambang?
1: Ya, oke. Kalau kekurangan bersih, kan sebetulnya mohon maaf, untuk kesiapsiagaan dan mitigasi kekeringan ini sebenarnya kami itu dropping air adalah bentuk dari upaya tidak populer atau tidak elegan sebetulnya.
0: Oke.
1: Ya, ada langkah-langkah yang sebetulnya bisa sebagai bentuk untuk mitigasi. Contohnya, saya 12 tahun kerja di Prambanan, di Kecamatan Prambanan, Mbak.
0: Okay.
1: Dan potensi kekeringan luar biasa waktu itu. Sekarang Prambanan zero dropping, Mbak. Kenapa? Karena kita punya perusahaan PDAM kita, Tirta Sembada ini bisa mengolah air, mengambil air dari sungai Opa, kita pompa ke atas, ke Prambanan atas, ke bak penampung atas, kemudian dibagi ke bak penampung bawahnya, kemudian bagi ke bak pembagi-pembagi, baru ke saluran rumah, sambungan rumah, SRSR begitu. Ini sangat membantu masyarakat. Sekarang nggak ada dropping air Prambanan. Dulu dropping air luar biasa. Nah, itu yang Prambanan yang atas saja bisa dengan teknologi begitu, pemompaan dari bawah. Apalagi ini yang bawah, seharusnya lokasi yang bawah ini sangat-sangat bisa ketika bisa mencari sumber air baru, gitu, hemat air, kemudian juga bisa dengan penyambungan saluran dari PDAM kita.
0: Oke, baik.
1: Dan kemudian kalau ada masalah dropping air ya minta kepada kami siap, karena dari PMI, Basnas dan teman-teman yang lain dari Dinas Sosial itu juga siap membantu kami, BPBD DIY itu siap membantu kami dalam dropping air. Okay. Bisa lapor kepada kami, Mbak Wina. Ini sambungan telepon di kami bisa di kami sampaikan 0274-286-0051. Ini yang telepon kabel ya. Kemudian yang HP di Pusdaop kami, Pusat Pengendalian Operasi Kebencanaan kami, 24 jam juga sama. Ini bisa WA, bisa seluler ini. 0821-2510-1212.
0: Oke, baik.
1: Saya ulangi, 0821-2510-1212. Kita standby 24 jam, Mbak.
0: Oke.
1: Untuk layanan aduan dari masyarakat untuk
0: baik.
1: Ini. Gitu.
0: Jadi ini nanti kalau misalnya Teman Pro 2 ataupun masyarakat di daerah Sleman mau menghubungi bisa langsung ke 0274-286-0051 dan juga di 0821-2510-1212 gitu ya. Terakhir, Pak Bambang, ya. Apa pesan Bapak kepada masyarakat Sleman biar tetap waspada tapi nggak panik menghadapi musim kemarau 2026, Pak Bambang? Monggo.
1: Ya, yang pertama pesan kami untuk hemat penggunaan air.
0: Ya.
1: Oke. Kemudian karena ini breeding dingin ya kalau pagi Mbak ya, banyak minum air putih karena
0: siap.
1: Ketika dingin kan kita justru malah mengurangi air. Sepertinya ya. Kan air minum itu kan ya itu biar kita tetap terjaga kesehatannya begitu. Yang ketiga jangan bakar sampah.
0: Ya.
1: Dan buang puntung rokok sembarangan ini nanti takut membahayakan karena beberapa lokasi di Sleman ini sudah ada kebakaran hutan lahan. Di Trihanggo kemarin ada kurang lebih ada 5 hektar lebih kebakar lahan tanah kadesa. Kemudian di Candi Binangun Sambirembe, Candi Binangun Pakem juga sama ada kebakaran lahan tanah kadesa juga kemarin ini. Okay. Karena mungkin bakar sampah tidak ditumbuhi dan kompost. Itu yang dapat kami sampaikan. Kemudian tidak perlu khawatir karena info dari BBWSSO, karena kekeringan kemarin banyak di wilayah Sleman Barat begitu dan Sleman Utara, ini BBWSSO tidak mematikan aliran selokan Mataram di 2026 ini.
0: Oke.
1: Okay. Ini juga agak menenteramkan gitu Mbak.
0: Okay. Ya, karena juga dikhawatirkan kalau saya dimatikan jadi kering ya Pak.
1: Betul, okay. Kering untuk perikanan, pertanian dan juga untuk suplai air bersih.
0: Oke, okay. Berarti tahun ini memang skemanya sudah berubah dan sudah disiapkan sama pihak dari BBBD Sleman. Yang paling penting adalah masyarakat di sana tidak perlu khawatir gitu ya Pak.
1: Iya, yeah, okay. Mbak Lina.
0: Baik, betul. Kalau begitu yeah. Terima kasih banyak Pak Bambang buat pagi hari ini. Terima kasih sudah mau ngobrol bareng sama Vina dan juga Teman Pro 2. Sehat selalu Pak Bambang, seperti yang tadi disampaikan.
1: Terima kasih Mbak Vina. Yes. Iya, sehat selalu juga.
0: Sehat selalu Pak, jangan lupa banyak minum juga ya Pak.
1: Siap.
0: Yeah. Siap baik. Yeah. Terima kasih Pak Bambang, selamat pagi. Selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yes, itu tadi Teman Pro 2 ya. Dari Kepala Pelaksana BBBD Sleman mengenai kesiapsiagaan kekeringan 2026 begitu ya. Yang paling penting tadi kalau kata Pak Bambang, jangan lupa banyakin minum air putih ya. Walaupun paginya Jogja lumayan dingin, tapi kalau siang udah panasnya ngentang-ngentang ya. Jadi jangan lupa banyakin minum air putih ya. So, jangan kemana-mana Teman Pro 2. Vina Muviana masih akan nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodwe Weekly Hits on Prodwe Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Setelah 2 tahun tidak merilis materi baru, Bara Suara resmi kembali dengan single terbaru bertajuk Sementara. Ditulis oleh Iga Masardi dan diproduseri langsung oleh para personil Bara Suara, lagu ini membawa pesan tentang keberanian untuk mengikhlaskan kegagalan ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana maupun harapan. Melalui Sementara, Bara Suara ingin menyampaikan bahwa kegagalan terkadang justru membuka jalan menuju sesuatu yang lebih baik.
2: Prodwe Weekly Hits.

berasa aku udah hampir 4 jam nemenin kamu di Spada. Selamat pagi Tebal Bro 2. Thank you buat kamu yang udah stay dari tadi jam 6 pagi. Habis ini posisi aku bakalan digantikan sama Niken Ayu yang bakalan nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3 ya. So thank you buat kamu yang udah join sama Vina. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan buat kamu dan segala planning yang udah kamu pikirkan dari kemarin bisa berjalan sesuai rencana ya. Kalau gitu Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

Dari rri.co.id, situasi keamanan di Arab Saudi tetap kondusif di tengah memanasnya konflik yang kembali melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Demikian kata Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Haji Amudi, saat ditemui Senin 13 Juli 2006 malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Faisal turut menegaskan bahwa masyarakat Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji maupun umroh tidak perlu khawatir. Menurutnya, stabilitas keamanan di Arab Saudi tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh dinamika konflik yang terjadi di kawasan. Selain menjamin keamanan, Faisal juga memastikan layanan penerbangan dari Indonesia menuju Arab Saudi

0: rute transit dengan tujuan akhir Jeddah.
1: Info Produa.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengaku telah menyerahkan ribuan rekening bank yang diduga terkait aktivitas judi online kepada OJK.

0: 2007. Hingga kini Disdikpora masih melakukan kajian mendalam terkait hal tersebut. Kepala Disdikpora Bantul Nugroho Eko Setianto mengatakan, kebijakan tersebut membutuhkan kajian mendalam karena faktor yang harus dipertimbangkan. Menurutnya, penggabungan sekolah tidak hanya sekedar efektif dan efisien, melainkan perlu memperhitungkan potensi adanya anak usia sekolah di wilayah tersebut. Saat ini pihaknya masih melakukan pemetaan kondisi real di masing-masing sekolah dan lingkungan sekitarnya, sehingga kebijakan tersebut masih belum bisa dipastikan kapan akan diberlakukan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat siang teman Broadway di santai siang barengan sama Niken sampai nanti jam 3 sore teman Broadway ya. Aduh, pagi hari tadi udah panas banget teman Broadway. Tapi aman karena aku udah sarapan, jadi akan sangat tenang ya kalau udah sarapan teman Broadway. Semoga kamu juga enggak lupa untuk sarapan di pagi hari ini, karena udah jam 10 jangan lupa sarapan teman Broadway ya, supaya enggak kerucuk-kerucuk perut kita dan bisa fokus mengerjakan apapun ya. Well, teman Broadway, sudah ada teman Broadway lain yang aduh udah japri kenikir minta playlist Broadway Hitlist Santai Siang untuk hari ini teman Broadway sampai nanti jam 12 siang ya. Aku nemenin kamu di Broadway Hitlist Santai Siang. Habis ini bakal aku share playlistnya, jadi buat kamu nanti bisa pilih-pilih terus WhatsApp ke Niken di 0811 0251125. Kayak kira-kira kamu pengen dengerin lagu yang mana teman Broadway? Ntar WhatsApp aja ke Niken ya di 0811 251125.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktu terus berjalan dan tidak bisa diulang kembali. Tidak sedikit orang yang merasa menyesal karena telah menyia-nyiakan waktunya. Waktu banyak memberikan pelajaran yang berharga. Hargai dan gunakan sebijak mungkin. Jangan tunggu sampai hari esok, apa yang bisa dilakukan hari ini.

Temu berdua berdua hit list santai siang nemenin kamu barengan sama Niken hari ini sampai nanti jam 12 siang ya. Jadi sampai jam 12 siang kamu bisa request lagu-lagu dari playlist yang udah aku siapkan. Temu berdua sudah aku share juga di WhatsApp grupnya Berdua Jogja. Kamu bisa cek aja di situ, kalau kamu belum masuk kamu bisa WhatsApp klikkan untuk minta dimasukkan supaya enggak ketinggalan request kami di Berdua Jogja ya. Buat yang belum masuk mungkin aku bacain temu berdua, kamu bisa request nanti. Ini udah aku siapkan 20 lagu, 10 lagu Indonesia, 10 lagu mancanegara. Kau bisa request lagunya Nyoman Paul, The Way You Look At Me, Vidal Diano, Nuansa Beding, Marion Jola Rayu, David Bayu Segalanya Itu Kamu, Juicy Lucy, Lampu Kuning, Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret, Divki Halif, Lamunan Di Kota Itu, Keisha Lefronka Mengejar Matahari, Afgan, Lenggang Puspita, atau Caleb J, Kebutuhan Hati. Teman berdua dari lagu mancanegara, kamu bisa request lagunya Agnes Mo, Nanana, Shina Spiro, Day On This Hill, Lewis Capaldi, Survive, Jean Close To You, Ed Sheeran, She First, Alan Walker, On My Way, Labyrinth, Jealous, Ali Getty, It's You, Olivia Dean, Man I Need, atau lagunya Maroon 5 featuring Lisa Priceless, teman berdua. So, sudah aku bacain teman berdua. Mungkin kalau aku bacanya terlalu cepat, nanti kamu WhatsApp aja kan Niken, nanti aku kirimin playlist lengkapnya teman berdua ya. Terus kau bisa request deh, WhatsAppnya masih sama di 0811 251 1025.

santai siang nemenin kamu barengan sama Nika sampai nanti jam 12 siang teman berdua. Buat kamu yang mau request lagu 22 hitlist santai siang, masih Niken tunggu, masih panjang sampai nanti jam 12 siang teman berdua. Kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 untuk minta playlistnya ya. Abis ini aku mau puterin dulu satu lagu yang di request sama Tam-Tam teman berdua. Katanya pengen diputer lagunya Alan Walker yang On My Way. Katanya efek kopiku habis nih, ntar lagi, ntar begadang lagi. Aduh, kayaknya semalam abis nonton semifinal antara Prancis dan juga Spanyol ya. Yang akhirnya menang Spanyol teman berdua. Aduh, sayang banget aku tadi malam tuh gak nonton karena gak kuat begadangnya, gak kuat ngantuknya. Karena pagi hari seperti ini kita harus bekerja kembali ya. Terus aku juga mau puterin lagu-lagu yang direquest sama Katri di playin teman berdua. Tadi requestnya sama pengen diputerin lagunya Alan Walker On My Way. Terus Lewis Capaldi Survive, Jean Close to You, Ed Sheeran, Siver sama Ali Getty, It's You teman berdua. Jadi 5 lagu yang direquest sama Tam-Tam dan juga direquest sama Katri di playin ya. Mau aku putarkan. Sekali lagi aku ingetin buat teman berdua yang mau request lagu Kenikin di Pura 2 Hitlist santai siang sama nanti jam 12 siang. Boleh banget kamu WhatsApp aja Kenikin di 0811-251-1025 ya. So 5 lagu yang di request dari Katri di playin sama Tam-Tam sudah aku siapkan teman berdua. Mau aku putarkan, kita mulai dari lagu yang pertama, lagunya Alan Walker On My Way.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Parkir di depan situ aja ya.
3: Depan mana?
2: Yang ada garis menggak-menggok itu loh.
3: Menggak-menggok? Yang itu?
2: Lah iya itu. Kan cakep kalau parkir di situ. Jadi kelihatan artistik gitu loh. Mana sepi kan tuh? Gak ada yang parkir. Jadi gampang toh parkirnya.
3: Eyalah, mobil tok sing larang. Deso kowe. Yo jelas sepi lah. Wong kuwi garis marka biku-biku. Marka larangan parkir atau tempat berhenti. Ojo ning kono. Golenggon liane sing bener.
2: Iya.
4: Hey kamu yang bawa kendaraan, pastikan parkir di tempat yang seharusnya ya.

Radio Hitlist masih nemenin kamu barengan sama Niken sampai nanti jam 12 siang teman berdua. Habis ini mau puterin dulu lagu-lagu yang direquest sama Sayid di Imogiri teman berdua. Pengen diputerin 5 lagu sebenarnya, tapi lagunya Alan Walker yang On My Way tadi udah aku puterin ya Sayid. Jadi tinggal 4 lagu aja yang belum aku puterin teman berdua. Habis ini nanti aku puterin dulu lagunya Enau featuring Ari Lesmana Sasi Potret, terus David Bayu Segalanya Tuh Kamu, Vidi Aldiano Nuansa Bening sama Olivia Dean Man I Need teman berdua. Buat kamu juga yang mau request lagu ke Niken, boleh banget nanti kamu WhatsApp aja ke Niken untuk tanya playlistnya yang belum aku puterin apa aja ya. So, 4 lagu yang di request sama Sayid di Imogiri sudah aku siapkan teman berdua. Mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagu yang paling viral dulu teman berdua, lagunya Enau featuring Ari Lesmana Sasi Potret.

0: Stay tuned on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, siapa nih yang lagi pusing skripsian? Sekarang banyak ya yang pakai AI buat bantuin, tapi ini tuh jadi solusi atau malah jebakan ya? Menurut Guru Besar UGM Profesor Dr. Insinyur Ridi Ferdiana STMT IPM, kehadiran AI memang memudahkan pekerjaan manusia, membuat kita lebih kreatif dan produktif. Namun, AI juga bisa jadi ancaman besar ketika ada pihak yang mengembangkan varian baru yang menyalahi etika. AI bisa membantu menyusun ide, merapikan data, atau bahkan mempercepat proses analisis. Tapi di sisi lain, AI juga bisa menimbulkan masalah, seperti plagiarisme atau ketergantungan yang berlebihan. Inilah mengapa memahami cara menggunakan AI dengan benar dan etis menjadi sangat penting di era ini, karena teknologi akan terus berkembang. Memanfaatkan AI dengan tanggung jawab moral, usaha, dan etika bisa membantu kita mendapatkan hasil terbaik.

Masih ditemuin sama Niken di Pro 2 Hitlist Santai Siang Tepung Pro 2. Mungkin aku akan update dulu ya beberapa lagu yang belum di request sama Tepung Pro 2 dan belum aku puterin Tepung Pro 2. Dari lagu Indonesia ini tinggal lagunya Marion Jola Rayu, Juicy Lucy Lampu Kuning, Divki Halif Lamuna di Kota Itu, sama Afgan Lenggang Puspita Tepung Pro 2. Dari lagu mancanegara tinggal 3 lagu aja, ada lagunya Agnes Mo, Nanana, terus Lebrin Jealous sama Maroon 5 featuring Lisa Priceless Tepung Pro 2. Buat kamu yang tertarik untuk dengerin beberapa lagu yang belum aku puterin Tepung Pro 2, boleh banget ya. Kamu tinggal WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Habis ini aku mau puterin dulu 4 lagu yang direquest sama Nana di Bantul Tepung Pro 2. Katanya pengen diputer lagunya Sina Spiro Day on This Hill, Nyoman Paul, The Way You Look At Me, Keisha Lefronka Mengejar Matahari, sama Caleb J, Kebutuhan Hati, Tepung Pro 2. So, 4 lagu yang direquest sama Nana di Bantul sudah aku siapkan Tepung Pro 2. Mari kita putarkan. Kita mulai dari lagunya Sheena Spiro, Die On This Hill.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa. Suka pesan makanan di resto fast food? Pasti kamu akrab dengan istilah drive-thru. Layanan pesanan untuk pelanggan yang menunggu di kendaraannya. Pesanan diterima melalui mikrofon dan disajikan lewat jendela. Cara ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1940-an, namun kemudian menyebar ke negara lain. Di Indonesia sendiri, drive-thru, THROUGH, diubah namanya menjadi drive-thru, THRU, oleh seorang birokrat bernama Insinyur Nabil Fauzan. Kini dalam bahasa Indonesia, sudah ada padanan dari kata drive-thru, yaitu layanan tanpa turun atau disingkat menjadi latatur.
1: Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa.

Temu berdua sudah jam setengah 12. Buat kamu yang merequest lagu Kenikin masih bisa, tapi tinggal beberapa lagu aja yang belum aku puterin. Temu berdua tinggal lagunya Marion Jola Rayu, Juicy Luicy Lampu Kuning, Afgan Langgeng Lenggang Puspita sama Labyrinth Jealous. Tinggal 4 lagu aja yang belum aku puterin. Temu berdua buat kamu yang mau diputerin lagunya bisa WhatsApp Kenikin di 0811-251-1025 ya. Habis ini mau puterin 3 lagu yang di request sama Kevin Ariel di Catur Tunggal. Tadi sebenarnya dia request lagunya Keisha Lefronka yang Mengejar Matahari, tapi udah aku puterin ya Kevin. Jadi tinggal 3 lagu aja yang belum aku puterin. Ada 3 lagu yang belum aku puterin adalah lagunya Maroon 5 featuring Lisa Priceless, Agnes Mo Nanana, sama terakhir nanti aku puterin lagunya Divki Halif, Lamunan di Kota Itu. Iya, buat Kevin Arel di Catur Tunggal. So, 3 lagu yang diriku sama Kevin udah aku siapin teman-teman berdua. Mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagunya Maroon 5 featuring Lisa Priceless.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Di era serba digital, semua jadi serba praktis nih. Catatan kuliah kita ketik di laptop, to-do list di handphone, bahkan curhat pun lewat notes. Tapi ternyata nih, ada hal sederhana yang masih juara sampai sekarang. Nulis pakai tangan. Menurut ahli, pelajar yang nulis manual lebih cepat paham dibanding yang ngetik di laptop atau tablet. Karena gerakan nulis itu ritmis, teman Pro 2. Bikin otak lebih aktif dan info lebih nyangkut. Gak cuma buat belajar loh, nulis tangan juga bisa ngebantu ngurangin stres. Kayak terapi diam-diam yang bikin pikiran adem. Serunya lagi nih, nulis manual bisa ngelatih cara kita menyusun kalimat yang rapi dan jelas.

Kamu berdua playlist terakhir yang mungkin bisa aku putarkan di Pro2 Hitlist nanti siang. Untuk kamu berdua ada 3 lagu yang mau aku puterin, di request sama Karini di Pakem. Hai, selamat siang Karini, tumben ya baru sempet gabung di siang hari ini, udah hampir habis Karini baru gabung nih lagunya. 3 lagu yang di request sama Karini di Pakem tempat berdua, apa yang dibuat lagunya Marion Jola Rayu, Juicy Lucy Lampu Kuning sama Afgan Lenggang Puspita tempat berdua. So, 3 lagu yang di request sama Karini di Pakem sudah aku siapkan, pengen aku puterin supaya waktunya cukup tempat berdua. Mari kita putarkan ya, kita mulai dari lagu yang pertama, lagunya Marion Jola Rayu.

Temu Bro 2, sudah jam 12 siang lebih, ternyata aku gak sadar Temu Bro 2 ya. Aku cukupkan Bro 2 hitlist nanti siang sampai di sini Temu Bro 2. Sepertinya semua lagunya udah aku puterin semua, gak ada yang kelewatan. Nanti kalau ada yang kelewatan bisa request aja ke Niken ya. Nanti setelah jam 1 siang Temu Bro 2, nanti aku puterin sampai nanti jam 3 ya. Abis ini aku mau ngajakin kamu untuk join ya. Kita akan berdiskusi, ngobrol-ngobrol Temu Bro 2. Kita akan ngobrolin sesuatu yang menarik banget hari ini. Menjaga identitas budaya melalui inventarisasi kekayaan intelektual komunal Temu Bro 2. Buat kamu yang nanti tertarik untuk tanya-tanya ya, atau ikut berdiskusi sama kita, boleh banget ya. Nanti kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811 2511025.

0: 102,5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Bro 2, masih barengan sama Niken di Santai Siang ya. Hari ini aku akan ngajakin kamu untuk ngobrol, berdiskusi di siang hari ini buat temenin kamu mungkin yang lagi makan siang teman Bro 2. Sudah ditemenin sama dua narasumber Niken yang hadir spesial hari ini teman Bro 2 ya, datang ke studio Bro 2 Jogja. Dan kita nanti akan ngobrolin tentang menjaga identitas budaya melalui inventarisasi kekayaan intelektual komunal. Jadi buat kamu yang mau tanya-tanya ya, ikut berdiskusi nanti sama kita boleh banget teman Bro 2. Kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Mungkin aku kenalin dulu ya sama dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Bro 2 Jogja. Ada Kak Rahma Ananda Sulaiman selaku mahasiswa S1 Fakultas Hukum UGM. Halo, selamat siang Kak Rahma.
1: Selamat siang
0: Kak. Saya panggilnya Rahma betul ya?
1: Boleh, Nanda juga boleh.
0: Oke, okay, ya. Nanda juga boleh teman Bro 2. Kemudian ada Pak Fani Aldila SHMH selaku Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kemenkum Kanwil DIY. Halo, selamat siang Pak Fani.
2: Halo, selamat siang.
0: Saya panggilnya Pak Fani betul?
2: Ya, betul.
0: Oke. Okay. Tadi belum sempat kenalan ya, Pak.
2: Iya.
0: Malahan udah ngobrol-ngobrol tapi belum sempat kenalan teman Pro 2. Oke, balik lagi. Kita akan ngobrolin soal menjaga identitas budaya melalui inventarisasi kekayaan intelektual komunal ya. Buat kamu, aku ingetin lagi sekali lagi teman Pro 2 yang mau tanya-tanya terkait tema kita siang hari ini boleh banget WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Mungkin untuk membuka obrolan kita siang hari ini Pak Fani sama Kananda, mungkin masih banyak teman Pro 2 yang mungkin kelihatannya asing ya dengan tema kita siang hari ini, mungkin bisa dijelaskan dulu nih istilah kekayaan intelektual komunal ini sebenarnya apa sih atau bagaimana sih? Mungkin monggo Mbak Nanda atau Pak Fani yang mau jawab.
2: Oke, baik Mbak Niken. Jadi kalau kita bicara terkait mengenai kekayaan intelektual, ini seperti dua rumah besar sebenarnya. Kalau kita bicara terkait kekayaan intelektual, ini berdasarkan kepemilikan ada dua. Yang rumah pertama itu terkait kekayaan intelektual personal yang dimiliki oleh orang per orang atau badan hukum. Kemudian yang satu sisi adalah kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh komunitas asal ataupun pemerintah daerah. Nah, ini dua hal yang membedakan antara personal dan komunal. Nah, ketika kita bicara terkait mengenai kekayaan intelektual komunal, ini memang lebih erat kaitannya dengan sebuah tradisi yang hidup di masyarakat. Contohnya seperti kita sekarang di daerah istimewa Yogyakarta yang memang menjadi kota budaya gitu ya. Nah, ini yang mungkin menarik untuk kita diskusikan gitu Mbak Niken.
0: Oke, baiklah. Kemudian kira-kira nih Pak Fani, sejauh mana sih sebenarnya masyarakat ini mengetahui bahwa kebudayaan daerah ini sebenarnya punya nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan secara sah gitu kan ya, melalui skema kekayaan intelektual komunal.
2: Baik Mbak Niken, kalau kita bicara soal nilai budaya gitu yang hidup di masyarakat daerah istimewa Yogyakarta ini, kita tidak bisa dipungkiri kembali bahwa ini sebagai kota budaya. Jadi memang pada tataran kekayaan intelektual komunal, masyarakat mungkin saat ini lebih fokus atau mungkin concern pada hal pelestarian budayanya itu Mbak. Tetapi untuk mengeksplorasi nilai-nilai ekonomi atau memanfaatkan nilai ekonomi ini mungkin yang masih menjadi PR kita bersama. Dan saat ini juga kami di kantor wilayah masih mendorong sehingga nantinya akan ada semacam sosialisasi yang saat ini juga kita laksanakan seperti talkshow di RRI Pro 2 ini. Dan ke depan juga nantinya kita akan mendorong bagaimana nanti keikutsertaan pemerintah daerah dalam pemanfaatan nilai ekonomi agar tadi komunitas asal sebagai pemegang tradisi ini bisa mendapatkan manfaat secara merata. Mungkin itu Mbak Niken.
0: Tadi belum sempat saya tanyakan, ini kalau kita bicara soal Jogja ini Pak, contoh kekayaan intelektual komunal apa aja sih sebenarnya yang sudah dimiliki sama Jogja sendiri Pak? Jogja, khususnya Jogja, kira-kira Jogja. Ada apa aja Pak?
2: Kalau kita bicara soal kekayaan intelektual komunal, artinya kekayaan intelektual yang sudah dicatatkan ya Mbak, sudah terbit sertifikatnya lah gitu kita, mudahnya seperti itu. Itu ada banyak sekali Mbak, ada sekitar 146 yang sudah kita terbitkan. Kemudian dari 243, karena sekarang juga masih ada yang sedang berproses, itu sekitar mungkin ada 80-an gitu Mbak. Nah, ini terbagi menjadi ada ekspresi budaya tradisional, kemudian itu contohnya adalah wayang kulit, kemudian ada tarik beksan, gamelan, batik parang gitu ya. Ini adalah beberapa kekayaan intelektual yang tergolong menjadi ekspresi budaya tradisional. Kemudian ada pengetahuan tradisional, itu contohnya bagaimana sih teknik membatik, sebuah teknik yang memang sudah berumur sekian puluh tahun.

0: yang memang sudah kadang kita tidak ketahui lagi ini siapa sih pencetusnya gitu. Ini menjadi sebuah pengetahuan yang memang tidak bisa kita miliki atau klaim secara sepihak. Nah, kemudian ada indikasi asal, Mbak. Ini yang seperti kita ketahui lah, banyak sekali makanan-makanan tradisional yang memang menjadi ciri khas gitu ya, kuliner dari beberapa daerah. Contoh kalau kita bicara soal jadah tempe, itu sebenarnya sebuah indikasi asal yang sudah dicatatkan di kontekstual komunal untuk wilayah Sleman. Kemudian ada adrem di daerah Bantul. Kemudian ada yangko Yogyakarta. Itu adalah beberapa contoh terkait indikasi asal. Kemudian ada yang namanya sumber daya genetik, Mbak. Itu material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan. Nah, ini beberapa contohnya adalah ada padi sembada merah dan duku cumeneng. Itu mungkin beberapa contoh yang ada di Jogja, Mbak.
1: Berarti kayak misalkan waktu itu saya pernah ke Klaten, Bapak. Itu di Klaten itu ada daerah Bayat, sentra gerabah, kerajinan gerabah, di mana di situ tuh ada cara membuat gerabah yang memang khusus dilakukan sama masyarakat orang Bayat. Namanya duduk apa ya? Saya lupa, pokoknya ada cara membuat gerabah yang memang khusus itu yang bisa membuatnya itu hanya khusus-khusus orang, orang Bayat gitu Klaten ya, itu berarti juga termasuk hak kekayaan intelektual ini ya Pak ya?
0: Ya betul. Ada lagi yang namanya potensi indikasi grafis. Jadi seperti yang disebutkan tadi, ada beberapa yang memang menjadi produk kerajinan lokal ataupun sebuah hasil pertanian perkebunan yang hanya tumbuh di daerah tertentu karena kondisi-kondisi geografis. Ataupun tadi teknik-teknik kerajinan yang hanya hidup di sana. Gerabah kasongan, kemudian ada pembuatan tatah sungging, wayang Bantul, itu memang yang hidup pengetahuannya ataupun tekniknya di daerah tertentu dan orang-orang tertentu juga yang bisa membuat itu, Mbak.
1: Oke, seru banget ya nih teman Pro 2 buat kamu. Aku ingetin lagi kalau kamu mau berdiskusi sama kita ya, boleh banget kamu WhatsApp aja di 0811-251-1025 karena aku nemenin kamu masih, kita akan ngobrol-ngobrol masih panjang banget hari ini teman Pro 2. Kemudian bagaimana nih Pak Fadi dan juga Mbak Nanda, urgensi inventarisasi kekayaan intelektual komunal di era kayak sekarang nih, digitalisasi dan semacamnya. Monggo.
2: Oke, baik Kak Niken. Untuk urgensinya sendiri pasti tentunya sangat urgent dan butuh sekali untuk diketahui oleh masyarakat, berhubung saat ini informasi sangat mudah untuk diakses dan juga disebarluaskan, juga dimanfaatkan oleh siapapun. Itu menjadi inventarisasi menjadi langkah yang sangat penting untuk sebagai bentuk perlindungan ya, melalui pendataan resmi, melalui KIK ini sendiri, melalui sistem yang sudah terdokumentasi. Lalu tujuannya agar tidak ada yang mengklaim sepihak oleh pihak asing maupun pihak dalam negeri yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Selain itu juga sistem yang telah disediakan saat ini itu menjadi sebuah pemetaan kekayaan budaya yang sangat dan lebih akurat, sehingga dapat nantinya bisa dimanfaatkan ke depannya sesuai dengan kepemilikan dari pemerintah daerah dan juga komunitas asal untuk menikmati salah satunya manfaat ekonomi, seperti itu.
1: Oke, baiklah. Kemudian langkah-langkah nih Mbak Nanda untuk melakukan inventarisasi kebudayaan sebagai kekayaan intelektual komunal ini, kira-kira langkahnya seperti apa?
2: Baik, untuk langkah-langkahnya seluruhnya sudah diatur secara sistematis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, mulai dari Pasal 12 hingga Pasal 31, yang mana saya coba rangkum dalam 6 tahapan utama, seperti itu. Yang pertama, itu menentukan jalur pencatatan, yang mana terdapat dua jalur yang bisa ditempuh. Yang pertama melalui jalur permohonan dan yang kedua melalui jalur pengkajian, seperti itu. Untuk jalur permohonan itu diajukan oleh komunitas asal, sedangkan jalur pengkajian dilakukan oleh menteri atau pemerintah daerah berdasarkan hasil kajian atau penelitian di lapangan. Lalu untuk tahap yang kedua adalah menyiapkan persyaratan administratif, yang mana nanti pemohon ini harus melengkapi formulir permohonan, deskripsi lengkap terkait dengan KIK yang akan diajukan, lalu juga dokumentasi pendukung, yang mana nanti untuk syarat administratifnya itu setiap, saya coba petakan, setiap KIK itu sama kurang lebih, namun deskripsi yang akan menyesuaikan sesuai jenis KIK-nya itu sendiri, seperti itu. Lalu tahap yang ketiga, mengajukan permohonan, yang mana dapat dilakukan melalui elektronik dan juga non-elektronik. Lalu terdapat tahapan verifikasi, yang mana nanti dari instansi yang diajukan kepada menteri atau lembaga nanti akan verifikasi dokumen yang telah diajukan, seperti itu. Lalu ada penerbitan bukti pencatatan dan akan diintegrasikan ke sistem nasional, seperti itu.
1: Oke, baiklah, ternyata agak panjang banget ya, Mbak. Ternyata panjang banget nih langkah-langkahnya Teman Bro 2. Tapi kira-kira apakah pemerintah daerah ini bisa mewakilkan komunitas asal ini, Mbak Nanda, dalam melakukan inventarisasi kebudayaan ini sebagai kekayaan intelektual komunal atau KIK ini ya?
2: Ya, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Fani. Kalau secara dari PP ini dapat diajukan seperti itu permohonannya oleh komunitas asal dan pemerintah daerah, seperti itu, Mbak. Dan selain itu juga pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dengan pernyataan seperti itu, bahwa pernyataan tertulis berupa upaya pelindungan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh pemerintah daerah pada saat pendaftaran, seperti itu.
1: Mungkin Pak Fani mau menambahkan?
0: Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Rahma tadi. Jadi memang selama ini dalam praktiknya juga dalam inventarisasi dan pencatatan kekayaan intelektual komunal, kami memang selalu kerjasama dengan Dinas Kebudayaan. Jadi beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini memang pastinya akan melibatkan teman-teman dari Dinas Kebudayaan. Dan kebutuhan yang dokumen tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Rahma ini pastinya tidak dapat kami peroleh itu hanya dari teman-teman di komunitas asal. Bagaimana kami akan mengidentifikasi, pendataan, dokumentasi, itu juga terkadang kita dapatkan justru dari teman-teman dari pemerintah daerah ataupun Dinas Kebudayaan setempat, itu, Mbak.
1: Oke, baiklah, mungkin kita akan nanti akan tanya-tanya lebih lanjut lagi Teman Pro 2 ya. Buat kamu juga, ini kan ingetin sekali lagi, kalau kamu mau join untuk berdiskusi sama kita boleh banget ya. Kita masih ngomongin soal menjaga identitas budaya melalui inventarisasi kekayaan intelektual komunal ya. Nanti kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025. Kita jeda dulu setelah satu lagu yang berikut ini, Teman Bro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Teman Produa, kapan sih terakhir kali kamu nonton wayang? Atau malah belum pernah sama sekali ya? Sayang banget, pertunjukan wayang, salah satunya wayang kulit, terus berkembang dari zaman ke zaman. Sebagai media penerangan, dakwah, pendidikan, pemahaman filsafat, dan hiburan. Kata wayang dipercaya berasal dari mahyang, artinya spiritualitas sang kuasa. Bisa juga berarti teknik pertunjukan bayangan di layar. Sejak dulu, wayang diartikan sebagai pertunjukan dari gambaran watak atau sifat-sifat manusia. Sebagai sebuah seni pertunjukan, popularitas wayang, salah satunya wayang kulit, semakin mendunia. Bahkan UNESCO telah menetapkan wayang kulit sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. UNESCO mengakui pertunjukan wayang kulit sebagai seni mendongeng kuno dari Indonesia yang telah berkembang selama 10 abad. Sebagai budaya yang telah diakui dunia, pemerintah Indonesia pun menetapkan 7 November sebagai Hari Wayang Nasional. Nah, jadi kapan nih kamu mau nonton wayang?
2: Ini Indonesia.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya
4: ngobrol bareng
5: di Prodo Jogja.
3: Prodo Jogja.

0: Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Niken balik lagi teman Pro 2 nemenin kamu dialog siang hari ini. Ya, kita masih ngomongin soal menjaga identitas budaya melalui inventarisasi kekayaan intelektual komunal bersama Pak Fani dan juga Kak Rahma atau Kak Nanda, teman Pro 2. Pak Fani sama Kak Nanda, ini sudah ada teman Pro 2 yang tanya, mungkin bisa kita bacakan dulu kali ya. Bisa kita jawab dulu. Dari Kevin Aril di Catur Tunggal yang tanya untuk Pak Fani, selama memimpin Kemenkum Korwil DIY, apa tantangan terbesar yang sering dihadapi dalam proses pendataan dan perlindungan kekayaan intelektual komunal ini? Monggo, Pak Fani.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, berdasarkan pengalaman kami di Daerah Istimewa Yogyakarta, ini kan memang ada beberapa mungkin yang menjadi tantangan. Kalau kendala sih sebenarnya tidak ya, tapi justru menjadi tantangan kami. Ada beberapa aspek, diantaranya mungkin pada aspek pemahaman, kemudian kelembagaan dan administrasi. Sebagai contoh misalkan, ketika kami mencoba melakukan inventarisasi ke beberapa tempat, yang pasti adalah bagaimana kami harus memberikan pemahaman kepada masyarakat komunitas asal. Apa sih nama kekayaan intelektual komunal ini? Kemudian manfaatnya apa gitu? Karena kita bicara terkait mengenai kekayaan intelektual komunal sendiri, mungkin bagi beberapa teman-teman di pemerintah daerah itu masih asing juga. Maka kami mencoba mulai melakukan pemetaan, sekaligus kami juga melakukan sosialisasi bagi para komunitas asal betapa pentingnya pelestarian untuk kekayaan intelektual komunal. Kemudian ada beberapa aspek terkait, misalkan terkait kelembagaan. Kalau terkait kelembagaan ini, memang kami mencoba karena bagaimana kami mencoba menelusuri kustodian namanya Mbak, pelestari. Siapa sih yang masih melestarikan hingga detik ini? Itu kan kami juga perlu menyertakan, karena seperti yang disampaikan oleh Mbak Rahma, salah satu dokumen yang dibutuhkan untuk pencatatan inventarisasi intelektual komunal adalah dokumen terkait mengenai siapa pelestari. Atau dokumen kustodiannya. Nah, yang terakhir, bagaimana kita mencoba mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sebagai contoh saja, kita diminta untuk mengumpulkan dari sisi dokumen, dari sisi historisnya. Ini kan perlu tantangan tersendiri. Kita mencoba mempelajari kajian-kajian yang sudah ada. Nah, ini mungkin ada beberapa tantangan yang kami sebutkan, yang saat ini juga kami coba kerjasama dengan teman-teman di pemerintah daerah mengupayakan agar tadi tantangan-tantangan ini juga dapat diselesaikan dengan baik. Mungkin itu Mbak.
0: Oke, baiklah. Kemudian masih dari pertanyaan dari Kevin Aril di Catur Tunggal. Pertanyaannya nggak banyak ya Kevin. Kita sering mendengar banyaknya klaim budaya oleh pihak luar. Apakah dengan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ini bisa menjadi seperti perisai utama dalam menghadapi sengketa klaim budaya oleh pihak luar tersebut? Ini kayaknya mungkin maksudnya kayak batik, reok yang suka diklaim sama negara sebelah kayaknya sih Pak. Ya. Mungkin kayak gitu ya, monggo-monggo.
1: Baik, memang kalau kita bicara soal dari sisi filosofis ya Mbak, tadi sudah disebutkan terkait mengenai peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2022 tentang intelektual komunal, dan sebelumnya ada peraturan Menteri Hukum yang mengatur terkait mengenai pentingnya pencatatan inventarisasi kekayaan intelektual komunal. Hal ini memang berangkat dari tadi beberapa kasus-kasus yang mencoba mengusik gitu ya, mencoba mengusik ketenangan kebudayaan kita. Di antaranya mungkin yang sudah masyarakat pahami, ada kasus terkait Reok Ponorogo, kemudian batik, kemudian ada lagu Rasa Sayangi gitu ya, tiba-tiba dinyanyikan dan diklaim gitu ya. Apalagi yang terakhir-terakhir kan ada lagu-lagu yang ternyata digubah gitu ya, digubah dengan versi negeri jiran gitu ya. Nah, ini dengan adanya inventarisasi intelektual komunal dan pendatabesan intelektual komunal, ini merupakan bentuk perlindungan defensif negara. Jadi ini bentuk pengarsipan dari beberapa catatan intelektual komunal, sehingga ketika apabila kita nanti ada sengketa, kemudian kita mengalami ada beberapa kasus yang seperti tadi saya sebutkan, kita punya semacam alat bukti yang kuat. Karena memang tujuan inventarisasi KIK ini sendiri adalah untuk dilakukan upaya penegakan hukumnya, sehingga ketika kita sudah memiliki catatan bukti hukum yang tadi saya sebutkan adanya surat pencatatan ketektual komunal, ini menjadi basis penting bagaimana argumentasi kita dikuatkan dengan bukti sehingga ini menguatkan posisi Indonesia dalam langkah pelindungan budaya. Mungkin itu, Mbak.
0: Ini juga mungkin selaras ya, pada beberapa mungkin kekayaan Indonesia yang sudah didaftarkan ke warisan budaya atau benda UNESCO. Ini sebenarnya perbedaannya apa nih Pak? Kalau perbedaan antara warisan budaya atau benda sama kekayaan intelektual komunal sebenarnya.
1: Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang kalau kita bicara mengenai warisan budaya atau benda dan intelektual komunal, ini sebenarnya saling melengkapi walaupun ruang lingkup tujuannya berbeda. Kalau kita bicara soal ekspresi budaya tradisional, ini kan merupakan ranah kewenangan dari Kementerian Kebudayaan yang tujuan utamanya adalah pelestarian, agar tadi nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat itu tidak punah. Nah, ketika bicara mengenai intelektual komunal, sifat dan fokusnya itu lebih kepada perlindungan hukum. Sehingga tadi kalau kita bicara ada klaim dari negeri atau daerah lain, maka sebagai salah satu alat bukti yang kita bisa gunakan adalah berupa pencatatan atau inventarisasi intelektual komunal. Mungkin itu Mbak.
0: Baiklah, ternyata seperti itu teman pro 2 ya. Lanjut masih dari Kevin Aril di Catur Tunggal, ini khusus untuk Kak Rahmani. Kira-kira sejauh mana sih Kak Rahma media sosial bisa dimanfaatkan oleh kaum muda untuk membantu mendokumentasikan atau mempromosikan kekayaan intelektual komunal yang belum terdaftar?
2: Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Benar, saya benar-benar melihat bahwa pada dasarnya media sosial ini menjadi peluang besar ya bagi generasi muda untuk mendokumentasikan itu. Seperti mungkin bisa dibuat konten edukatif terkait dengan kekayaan intelektual tersebut, mungkin ekspresi budaya terkait dengan tarian atau kerajinan seperti itu. Nah, untuk konten-konten yang telah didokumentasikan tersebut nantinya dapat dijadikan jejak digital atau membantu salah satu proses pengumpulan dokumentasi yang dibutuhkan dalam pendaftaran. Dan yang seperti yang dibilang oleh Pak Fani tadi, kan juga harus menelusuri sekiranya siapa sih yang masih memanfaatkan atau siapa pelestarinya. Dan melalui dokumentasi oleh anak muda melalui media sosial gitu, dapat mungkin dapat meningkatkan awareness juga dari masyarakat dan juga dari lembaga terkait untuk kemudian melihat dan mengkaji lebih lanjut terkait dengan KIK yang ada seperti itu. Namun memang media sosial ini hanya menjadi salah satu sarana dan berbeda dengan proses pendaftaran KIK, permohonan KIK, dan media sosial ini dokumentasi hanya dapat menjadi jembatan seperti itu antara pelestari, antara KIK yang ada dengan pendaftarannya seperti itu.
0: Berarti bisa sedikit mendukung proses pendaftaran gitu maksudnya ya.
2: Betul sekali.
0: Baiklah, kemudian masih Mbak Rahma, kira-kira gimana sih peran mahasiswa dan juga akademisi dalam membantu proses inventarisasi kebudayaan daerah ini sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat?
2: Baik, terkait dengan hal tersebut tentunya dari mahasiswa dan juga akademisi bisa berperan melalui penelitian, pendokumentasian, penyusunan dan juga edukasi kepada masyarakat seperti itu. Jadi mungkin nanti dari peneliti dapat melakukan pengumpulan data, nanti mungkin dapat membantu dari dinas untuk melakukan penelitian lapangan, mewawancarai dan juga mendokumentasikan ekspresi budaya yang ada seperti itu. Lalu atau juga dapat menjadi pendamping hukum seperti itu untuk setidaknya memberitahu terkait dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui dan juga mungkin formulir apa yang perlu diisi dan bagaimana langkah-langkahnya seperti itu. Lalu mungkin juga dapat menjadi jembatan kolaborasi seperti itu dari akademisi dan juga mahasiswa. Selain itu juga menyambung tadi dengan media sosial, mahasiswa yang mungkin dominasi gitu dengan Gen Z yang sangat gesit kalau main media sosial gitu, menjadi salah satu pengawal pelestari seperti itu.
0: Kita sebagai Gen Z harus mengawal pelestarian kebudayaan Indonesia pastinya.
2: Betul
0: ya.
2: Betul sekali.
0: Mungkin terakhir strategi kolaborasi antara pemerintah daerah ya, dari Pak Fani juga, pemerintah daerah, akademisi dan juga masyarakat dalam mempercepat inventarisasi KIK ya di wilayah Jogja ini seperti apa? Monggo Pak Fani atau Mbak Nanda.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara mengenai kolaborasi ini kan memang saat ini kita mengarahkan kepada model pentahelik gitu ya Mbak. Jadi tidak hanya tripartit, hanya pemerintah daerah, kemudian akademisi dan masyarakat, tetapi kita juga menggandeng pelaku usaha dan media. Sehingga lima pihak tersebut ini dapat menggerakkan bagaimana nilai-nilai budaya yang terutama tadi dalam rangka pencatatan kekayaan intelektual komunal ini juga bisa kita lakukan dengan efisien dan optimal mungkin. Dan diantaranya kalau kita bicara soal beberapa peran, ini termasuk yang Pro2 RRI ini lakukan sekarang, ini kan berupaya dalam rangka memberikan pemahaman gitu ya ke masyarakat. Sehingga masyarakat yang tadinya gak aware gitu ya, dan mungkin tidak paham terkait mengenai KIK, itu saat ini mencoba diberikan pemahaman sehingga, oh ternyata kita sebagai Gen Z, Gen Milenial, itu punya tanggung jawab dalam rangka bagaimana nilai-nilai budaya yang tergabung dalam KIK ini bisa langgeng. Karena kalau kita nilai beberapa potensi yang hampir punah, ini kan pastinya akan sangat sulit untuk membangkitkan kembali. Jadi mungkin peran kolaborasi yang sudah ada ini kita coba tingkatkan menjadi beberapa, termasuk media, dan diantaranya beberapa kolaborasi yang sudah dijalankan juga tadi yang kita bilang bahwa terkait eksepsi budaya tradisional itu juga erat kaitannya dengan warisan budaya tak benda. Jadi satu data bisa kita manfaatkan bersama. Mungkin itu Mbak.
0: Oke, dari Mbak Rahma mungkin ada tambahan? Cukup ya. Mungkin bisa disampaikan nih dari Mbak Rahma sama Pak Fani harapan ya ke depan buat teman Pro 2, khususnya kita sebagai anak muda, generasi muda Indonesia di dalam menjaga warisan budaya ke masa depan nanti. Monggo. Barahma dulu atau Pak Fadil dulu? Monggo.
2: Oh ya. Oke, mungkin dari aku menyampaikan dari sudut pandang anak muda gitu ya, dan juga mahasiswa. Pertama, teman-teman yang sudah mendengarkan ini menjadi lebih tahu gitu. Oh, ternyata ada kekayaan intelektual komunal yang kemudian nanti teman-teman bisa sosialisasikan dan edukasi dengan masyarakat sekitar, mungkin nanti ketika nanti teman-teman juga bisa meningkatkan awareness terhadap diri sendiri. Ketika nanti mungkin melihat tahu ada ekspresi budaya atau salah satu jenis KIK, kemudian nanti bisa di coba didialekkan gitu untuk dipertahankan dalam hal pelestarian budayanya seperti itu. Nah, nanti kemudian teman-teman juga bisa turut membuat KIK ini menjadi suatu hal yang bisa dipahami secara kolektif seperti itu, mungkin dari sisi budayanya maupun dari inventarisasi KIK itu sendiri. Jadi harapannya untuk anak muda kedepannya bisa lebih meningkatkan pemahaman lagi terkait dengan KIK ini, karena menjadi hal yang sangat penting untuk dilestarikan kedepannya seperti itu.
0: Monggo dari Pak Fani.
1: Baik Mbak. Jadi kami memang dari sisi POV pemerintah gitu ya, jadi memang kami memandang bahwa inventarisasi KIK ini menjadi telok ukur. Kan kalau kita bicara terkait sejarah, jangan sekali-kali lupakan sejarah gitu, apalagi tradisi yang hidup di masyarakat. Sehingga pada kesempatan kali ini kami harapkan adalah bahwa teman-teman yang mungkin atau masyarakat pada umumnya gitu ya, karena kini sekarang sudah mulai aware, jadi kami harapkan dengan peran serta mereka walaupun kecil seperti mendokumentasikan lewat video di YouTube dan segala macam, ini kan merupakan salah satu langkah kecil sebenarnya. Bagaimana kami nantinya akan lebih mudah dalam mencari bahan dokumentasi dalam rangka inventarisasi KI komunal gitu ya. Dan yang kedua pastinya ketika kita bicara pelestarian KIK, tidak mungkin kalau tidak ada teman-teman yang saat ini generasi muda atau Gen Z itu juga tidak membantu upaya pelestarian. Kami di Kementerian Hukum saat ini beberapa kali juga bekerja sama, dan alhamdulillahnya justru untuk kekayaan intelektual komunal, misalkan dari ekspresi budaya tradisional ataupun pertanian tradisional, itu digarap oleh teman-teman yang masih muda gitu. Ini merupakan bukti contoh bahwa generasi-generasi saat ini yang ada di daerah Yogyakarta itu sudah aware dan sangat amat membantu kami. Itu mungkin
0: Mbak. Oke, ternyata kita juga punya peluang besar dan tanggung jawab besar ternyata ya Pak Fandi dan juga Mbak Rahma. Kita sebagai Gen Z teman Pro 2, sedikit kita bisa membantu untuk mendokumentasikan kekayaan intelektual komunal ini teman Pro 2. So, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan lagi Pak Fandi atau Mbak Rahma sebelum kita tutup dialog kita siang hari ini?
1: Ya mungkin itu tadi ya, cukup mungkin
0: saya. Oke, baiklah. So, teman berdua, itu tadi dialog kita siang hari ini tentang menjaga identitas budaya melalui inventarisasi kekayaan intelektual komunal. Besok kita ngobrol-ngobrol lagi soal ini lagi ya. Di Santai Siang barengan sama Niken. So, buat kamu, teman berdua, aku masih nemenin kamu nih di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore. Buat kamu yang mau request lagu Niken, masih Niken tunggu. Nanti aku puterin setelah jam 1 siang ya.
3: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu, jamu.

Masih ditemani sama Niken di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore teman berdua. Buat kamu yang mungkin belum makan siang, jangan lupa makan siang dulu teman berdua supaya gak sakit nanti pastinya. Jangan lupa juga untuk minum air putih yang banyak karena cuaca di luar kayaknya panas banget, bikin kita cepat dehidrasi teman berdua. Aku juga masih nemenin kamu nih di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore. Buat kamu yang mau request lagu ke Niken, requestnya jangan lupa cek dulu teman berdua. Kita di Pradua Jogja cuma bisa muterin lagu-lagu dari tahun 2015 sampai 2026 ya. Kamu cek-cek aja lagunya kira-kira apakah lagunya tuh udah terlalu jadul atau enggak teman berdua ya. Ntar kamu bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 teman berdua. Abis ini aku akan share juga informasi mengenai dunia olahraga ya kan, apalagi semalam kalau kamu nonton pertandingan semifinal antara Prancis dan juga Spanyol, ternyata Prancis kalah teman berdua, padahal kayaknya digadang-gadang Prancis itu akan menang. Banyak yang mendukung Prancis tapi ternyata tadi malam malah kalah dari Spanyol teman berdua. So kalau gitu jangan kemana-mana ya, stay tune terus barengan sama Niken di Pradua Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika, salah satunya Resonansi Duni. Lagu ini menjadi lagu pembuka dalam album Akselerasi Mandalika. Bercerita tentang pengaruh budaya luar yang masuk ke daerah Lombok. Lagu ini menjadi sebuah pengingat bagi generasi muda saat ini untuk terus menjaga budaya yang ada. Jangan sampai lengah dan tergoyahkan dengan adanya pengaruh budaya luar.

Abang berdua update dulu buat kamu yang tadi malam nonton semifinal Piala Dunia 2026 Prancis versus Spanyol di halaman Pro 2 Jogja. Aku lihat videonya teman Pro 2, asli ternyata rame banget antusiasnya masyarakat Jogja untuk datang ke RRI nonton pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 ya. Sayang banget tadi malam aku gak bisa hadir, gak bisa nonton teman Pro 2 karena masuk pagi ya kan. Jadi aku takutnya mengganggu kerjaan dan aku malah jadi ngantuk-ngantuk pas siaran teman Pro 2, jadi gak bisa nonton. Besok lah ya pas final kita bisa nonton lagi ke Pro 2 Jogja. Buat teman Pro 2 juga yang mungkin tadi malam gak bisa nonton dan besok mau nonton lagi ya, nobar dan juga debar dengar bareng Piala Dunia 2026 pas partai final besok bisa datang ya. Besok hari Senin tanggal 20 ya kan teman Pro 2. So, gimana perasaan kamu setelah pertandingan antara Prancis dan juga Spanyol? Akhirnya Prancis kalah 0-2 teman Pro 2. Bahkan ini pemain timnas Prancis Ryan Cherki juga mengakui bahwa timnya kalah kelas dari Spanyol di babak semifinal Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Bahkan Mbappe pun juga merasakan sendiri betapa sulitnya mengalahkan Spanyol kendati berada di tim yang dianggap sebagai salah satu skuad impian teman Pro 2. Prancis yang tampil meyakinkan sejak fase grup dipaksa menelan kekalahan 0-2 dari Spanyol. Dan bukan cuman kalah aja, tapi sepanjang permainan Prancis gak bisa keluar dari perangkap permainannya Spanyol teman Pro 2. Cherki juga secara jujur mengakui bahwa Spanyol ini memang unggul segalanya dari Prancis dalam laga perebutan satu tiket ke partai final tersebut teman Pro 2. Aduh. Ternyata pemainnya juga sudah mengakui ya bahwa memang lagi dalam fase yang mungkin kurang baik gitu kan ya. Jadi kurang susah untuk mengikuti permainan dari Spanyol teman Pro 2. So, nanti malam juga masih ada pertandingan semifinal antara Inggris dan juga Argentina teman Pro 2. Kira-kira kamu jagoin Inggris atau Argentina buat nanti malam, atau prediksi skor menurut kamu Inggris dan juga Argentina nanti malam kira-kira berapa-berapa? Kamu WhatsApp aja ke Niken ya 0811 251 1025.

Ya, yes, itu dia teman berdua, I Lead Not Cute Anymore, yang berhasil jadi jawara di Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Berdua Jogja, jangan lupa dengerin Chart Berdua Hit List setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Berdua Hit List, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

Temu berdua nanti malam masih ada pertandingan semifinal antara Argentina versus Inggris. Kira-kira siapa yang akan menang menurut prediksimu, temu berdua? Bisa ya kasih tahu kenikian kira-kira kamu mendukung Argentina atau Inggris nanti malam, temu berdua, dan kira-kira prediksi skornya berapa nih, temu berdua? Aku baca dari antara teman berdua ini prediksinya katanya sih duel Inggris melawan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 ini tuh bisa lebih sengit daripada semifinal Prancis melawan Spanyol yang akhirnya dimenangkan sama Spanyol 2-0, teman berdua. Kadar kesengitan berlebihan ini nggak lain juga karena imbuhan unsur kontroversi dan juga drama-drama yang mengitari duel dua tim itu, teman berdua. Sejauh ini Inggris duel Inggris versus Argentina ini adalah duel yang paling sengit di antara laga-laga klasik Piala Dunia lain, teman berdua, termasuk duel klasik Belanda versus Jerman. Dan anyway, Inggris dan Argentina ini sudah 15 kali saling berhadapan ternyata, teman berdua, sejak laga persahabatan di tahun 1951 di London. Hasilnya Inggris menang 6 kali sedangkan Argentina menang 2 kali, teman berdua. Mereka juga ternyata udah sering berhadapan di Piala Dunia. Udah 5 kali, teman berdua. 3 diantaranya dimenangkan oleh Inggris dan 2 lainnya dimenangkan sama Argentina, teman berdua. So, melihat histori dari Inggris dan juga Argentina yang seperti itu, kira-kira prediksi kamu menang siapa, teman berdua, nanti malam ya? Argentina atau Inggris? Aduh, kayaknya udah gak sabar buat nonton dan melihat. Kalau aku sih, teman berdua, kira-kira yang bakal menang siapa? Karena bakal lolos ke partai final kan. Kayak gak sabar banget nunggu nanti jam 2 dini hari, teman berdua.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, internet itu keren. Bisa menghubungkan kita dengan siapa saja dan di mana saja. Tapi jangan lupa, selalu ada orang yang pakai internet buat hal yang gak baik, seperti pelecehan online. Tahukah kamu bahwa pelecehan online itu nyata dan bisa merusak hidup seseorang? Jangan biarkan dirimu jadi korban atau pelaku. Jangan kirim pesan kasar, komentar negatif, atau konten yang merendahkan. Laporkan pelecehan, blokir pelaku, dan dukung teman-temanmu yang jadi korban. Ingat, bersikap baik itu nggak sulit dan dampaknya besar banget loh. Yuk ciptakan ruang online yang aman dan menyenangkan untuk semua. Kamu bisa jadi bagian dari solusi. Stop pelecehan online sekarang.

Kamu berdua masih dengerin Niken di 102,5 FM berdua Jogja, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Niken sampai nanti jam 3 sore, teman berdua. Masih ada 1 jam lagi aku nemenin kamu di santai siang buat kamu yang mungkin lagi ngantuk-ngantuknya kalau jam segini, teman berdua. Cuaca panas, duduk di bawah AC abis makan lagi jam segini lagi ya ngantuk-ngantuknya. Tadi malam juga begadang gara-gara nonton semifinal Piala Dunia, teman pria dua. Ngantuk banget hari ini. Buat kamu juga supaya gak ngantuk, kalau mau request lagu ke Niken boleh, teman pria dua. Ya kamu bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Habis ini aku juga mau share informasi terkait dunia entertain di Jogja, di Indonesia, ataupun di internasional, teman pria dua. Buat kamu juga yang punya info-info menarik ya, terus mau ngasih tahu ke Niken supaya Niken omongin nanti juga boleh banget, WhatsApp aja ya ke Niken di 0811-251-1025, teman berdua. Di sini aku mau puterin dulu satu lagu dari Adele, teman berdua. Lagunya Easy on Me.

Teman Bro 2 di Jogja lagi ada acara lagi namanya Pasar Sibakul Inacraft 2026 Festival. Teman Bro 2, ini adalah pameran UMKM Sibakul Jogja. Nanti di sana ada produk-produk unggulan UMKM Sibakul Jogja, mulai dari kuliner tradisional, kerajinan lokal, sampai penampilan seni dan tari tradisional yang siap memeriahkan suasana. Teman Bro 2, ini mulainya hari ini tadi Teman Bro 2 sampai besok tanggal 19 Juli 2026. Coba aku cek dulu ya, tanggal 19 Juli itu berarti hari, oh, hari Minggu Teman Bro 2. Bolehlah ya, besok hari Minggu, kalaupun memang sempat atau hari Sabtunya, bisa datang nih ke JEC Teman Bro 2, Jogja Expo Center ya. Buat kamu yang punya keponakan atau anak kecil, ini juga bisa nih Teman Bro 2 untuk ikut lomba mewarnai anak-anak di Pasar Sibakul Inacraft Festival 2026. Jadi bisa berkreasi nanti di situ, menyalurkan imajinasi di situ, dan bisa meramaikan Pasar Sibakul bersama teman-teman nanti Teman Bro 2. Nanti kamu bisa cek-cek aja, banyak banget infonya seliweran di Instagram untuk pendaftarannya anak-anak yang ikut lomba mewarnai Teman Bro 2. So, buat kamu yang mungkin bingung gitu kan ya, di Jogja ada event apa lagi dan mau kemana, mungkin kamu bisa datang nih Teman Bro 2 ke Pasar Sibakul Inacraft Festival 2026 di Jogja Expo Center Teman Bro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Ini dia teman Pro 2, juara baru kita di chart Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nadif Basalamah yang berkolaborasi dengan Andi Rianto. Kota ini tak sama tanpamu.

Tamu berdua, Jalan Malioboro, Jogja ini bakal jadi kawasan pedestrian mulai akhir November 2026. Jadi cuman Trans Jogja sama kendaraan-kendaraan darurat aja yang katanya sih bakal bisa melintas nanti di sana, tamu berdua. Jadi memang kawasan ikonik Malioboro di Jogja ini lagi mematangkan, tamu berdua, persiapan jelang penerapan kawasan pedestrian penuh atau full pedestrian yang nanti ditargetkan mulai berlaku di akhir November 2026. Dikutip dari situs resminya Pemda Jogja, nantinya kendaraan roda 2 ataupun roda 4 tidak boleh lagi diperbolehkan melintas di koridor utama Malioboro atau Mampura 2. Pengecualian hanya diberikan bagi Trans Jogja, kendaraan darurat serta kendaraan pelayanan publik tertentu aja yang boleh melintas di Mampura 2. Dan sebagai bagian dari persiapan Pemda DIY ini dilaporkan sudah mengalokasikan anggaran sekitar 230-an juta untuk memasang 20 unit portal di 13 ruas jalan Sirip Malioboro yang jadi akses langsung menuju koridor utama. Portalnya nanti akan dipasang di Jalan Abu Bakar Ali, terus di Sosro Wijayan, Perwakilan, Sosro Kusuman, Dagen, Pajeksan, Suryatmajan, Ketandan Kulon, Beskalan, Remujung, Pabringan, Reksobayan Selatan, hingga Sosro Meduran, guna untuk mengatur akses kendaraan yang keluar masuk di kawasan Malioboro atau Mampura 2. Kalau kata Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Christina Erni, bilang kalau pemasangan portal ini bukan bertujuan untuk menutup akses secara permanen gitu kan ya, tapi nantinya Dishub akan menerapkan sistem buka tutup secara berkala sebagai bagian dari pengaturan lalu lintas saat kawasan pedestrian penuh diberlakukan, teman berdua. Jadi pembatasan kendaraan gak akan berlangsung selama 24 jam penuh. Sementara itu, pemerintah kota Jogja juga sudah menyiapkan skema jam operasional khusus bagi pelaku usaha buat bongkar muat barang, yaitu di malam hari sampai dini hari, serta pagi hari sebelum jam 9 waktu Indonesia bagian barat, teman berdua. Kebijakan ini pastinya juga diharapkan bisa mendorong penggunaan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan, kayak becak, listrik, supaya biar sejalan ya dengan upaya penataan Malioboro yang lebih ramah bagi pejalan kaki, teman berdua. So, gimana menurut kamu sebagai warga Jogja ya, kalau Jalan Malioboro Jogja ini bakal jadi kawasan pedestrian mulai akhir November 2026, teman berdua?

0: tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Ada yang suka baca novel fiksi historis? Rahasia Salinem tulisan Wahyu Setianing Aji dan Brilian Yotenega bisa jadi pilihan kamu. Bercerita tentang Tio yang penasaran mencari tahu siapakah Salinem. Sosok Salinem sang penjual pecel yang selama ini dianggap Tio sebagai nenek, ternyata bukanlah neneknya. Peristiwa kematian Salinem menjadi awal perjalanan menguak tabir rahasia yang ditutup erat. Menjelajahi perjalanan Salinem seperti berpetualang ke lorong waktu, melewati masa penjajahan Belanda, Jepang, bahkan masa awal kemerdekaan Indonesia. Rahasia Salinem bercerita mengenai bagaimana seorang rakyat jelata melihat berbagai peristiwa besar dalam sejarah Indonesia dari kacamata wong cilik. Dari Rahasia Salinem, kita juga bisa belajar tentang cinta yang universal, pengorbanan, dan perjuangan dengan sudut pandang yang sederhana dan bisa dinikmati semua orang. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Temu Berdua gak kerasa sudah hampir jam 3 sore. Waktu ini kan pamit dari santai siang. Temu Berdua gak kerasa sudah 5 jam. Aku nemenin kamu dari tadi jam 10 pagi sampai jam 3 sore ya. So kalau gitu nih kan pamit ya. Temu Berdua dengerin terus 102,5 FM Berdua Jogja, teman terbaik.

Kita mulai Info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mencatat 140.309 pelanggaran kendaraan angkutan barang selama uji coba pengawasan berbasis elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE. Program tersebut berlangsung sejak Januari 2026 untuk mendukung penerapan Zero Over Dimension Overloading pada tahun 2027. Pelaksanaan uji coba pengawasan dilakukan secara konsisten di 3 lokasi UPPKB yang telah dilengkapi teknologi Way in Motion. Ketiga lokasi tersebut meliputi UPPKB Kertapati, UPPKB Talang Kelapa di Sumatera Selatan, dan UPPKB Balong Gandu di Jawa Barat. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menyampaikan pelanggaran terdeteksi sepanjang periode 27 Januari hingga 30 Juni 2026. Dari total pelanggaran yang terdeteksi, sebanyak 82.158 merupakan pelanggaran daya angkut atau mencapai 54%. Pelanggaran dokumen mencapai 58.057 kasus atau 46%, sedangkan pelanggaran tata cara muat berjumlah 94. Hingga kini sebanyak 883 surat telah memperoleh konfirmasi dari para pelanggar sesuai mekanisme yang berlaku.

0: Kita beralih ke berita kedua. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan rasio utang Indonesia masih berada pada level yang aman. Hingga 2025, rasio utang tercatat sebesar 40,54% terhadap produk domestik bruto. Menurut Purbaya, angka tersebut masih jauh di bawah batas maksimal 60% terhadap PDB. Batas tersebut telah ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebagai acuan pengelolaan fiskal nasional. Hal ini disampaikan untuk menanggapi pandangan sejumlah fraksi DPR terkait peningkatan rasio utang pemerintah. Menurut Menkeu, pemerintah telah menyiapkan strategi jangka menengah untuk menjaga keberlanjutan fiskal negara. Purbaya menegaskan pengelolaan utang ke depan akan bertumpu pada 4 pilar utama, diantaranya penguatan keseimbangan primer, optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Kita beralih ke berita ketiga. Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali menegaskan dukungannya terhadap kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Pernyataan itu disampaikan di tengah laporan rencana Amerika Serikat mengenakan biaya bagi kapal yang melintasi jalur tersebut. Melansir dari Anadolu, pernyataan tersebut disampaikan juru bicara PBB Stefan Dujarric dalam konferensi pers yang dilaksanakan hari Senin lalu. Dujarric menegaskan posisi Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tidak berubah. Menurutnya, Antonio Guterres secara konsisten mendukung kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Ia juga tidak menyatakan dukungan terhadap penerapan biaya bagi kapal yang melintasi jalur pelayaran tersebut. Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan Amerika Serikat dan Iran setelah kedua negara kembali saling melancarkan serangan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya juga mengumumkan pemberlakuan kembali blokade terhadap Iran. Trudeau juga mengumumkan rencana mengenakan biaya bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia yang menjadi lintasan utama pengiriman minyak dan gas.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2, tentunya masih di 102,5 FM. Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat sore. Gimana kabar kamu hari ini? Gatrisha aja kembali menyapa kamu sore hari ini di sore ceria. Dan tentunya aku masih bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Semoga sore hari kamu lagi pada slow gitu ya kan. Terus mungkin yang lagi ngantuk-ngantuk, karena jam-jam segini tuh adalah jam-jam rawan kamu ngantuk dan kecapean gitu kan ya. Apalagi ini di hari Rabu nih teman Pro 2, di tengah-tengah banget minggu gitu ya kan. Harus semangat dong, semoga kerjaannya udah selesai semua. Terus juga kalau misal kamu lagi ada tugas itu juga udah selesai ya kan, tinggal nunggu waktunya pulang aja. Dan tentunya di hari Rabu ini ada yang spesial dong, karena di hari Rabu nanti aku bakalan ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol di RRI English Corner. Dia adalah satu program khusus berbahasa Inggris yang tentunya bisa kamu simak di jam 4 sampai jam 5 sore. Dan tentunya teman Pro 2, aku juga udah nyiapin banyak banget lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang tentunya bisa kamu request juga di 0811-251-1025. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu favoritnya sore hari ini, boleh banget nih langsung aja kamu gabung ke nomor WA Pro 2

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seru kayaknya tuh. Game apaan?
3: Nih, mau nyobain.
2: Wah, parah. Judi online ini mah.
3: Nyoba doang kok.
2: Semua juga bilangnya awalnya coba-coba doang. Tapi kalau udah kecanduan, berantakan deh kehidupan.
4: Judi online dapat menyebabkan masalah keuangan dan berdampak serius pada kesehatan mental. Saat seseorang mengalami kekalahan terus-menerus, mereka dapat merasa tertekan, cemas, bahkan putus asa hingga depresi berat. Jika sudah terlanjur kecanduan judi online, hindari pemicunya. Lakukan aktivitas yang dapat memberikan kesenangan dan kepuasan tanpa resiko negatif untuk mengalihkan perhatian. Mencari dukungan dari teman, keluarga, atau orang terpercaya, dan mencari bantuan profesional agar segera terbebas dari jerat judi online.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang sore-sore tuh pengen banget sepedaan, apalagi sepedaannya tuh di pinggir-pinggir sawah gitu ya, sambil nyari sunset ataupun juga nyari udara seger gitu kan ya. Nah boleh banget nih, kayaknya di Jogja tuh masih banyak ya tempat-tempat yang bisa dilewati gitu ya, untuk bisa menikmati pemandangan ijo-ijo gitu ya sambil naik sepeda. Nggak khawatir ada motor ataupun juga mobil gitu ya. Nah, salah satu tempat yang aku rekomendasikan untuk bersepeda dengan pemandangan Ciamik gitu ya, sawah-sawah, ijo-ijo dan masih sepi kendaraan bermotor. Nah, ini kamu bisa ke Kabupaten Kulon Progo. Bahkan di beberapa tempat wisata di sana itu ada yang emang menawarkan paket wisata itu sewa sepeda, dan tentunya kamu bisa bersepeda di tengah hamparan sawah teman Pro 2. Nah, ngomongin tentang Kulon Progo, baru-baru ini pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini memprioritaskan kebutuhan masyarakat secara merata gitu ya di seluruh wilayah. Dan Pemkab Kulon Progo ini menaikkan anggaran pembangunan infrastruktur jalan gitu ya secara signifikan untuk tahun anggaran 2026. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko saat memimpin apel pagi gitu ya di halaman kantor Kapanewon Giri Mulyo Senin lalu. Dan tentunya di tahun 2026 ini pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah melakukan pembangunan di 54 ruas jalan gitu ya. Dan tentunya untuk anggaran pembangunan infrastruktur jalan ini yang semula anggarannya adalah 20 miliar rupiah, ini bisa ditingkatkan menjadi 40 miliar rupiah teman Pro 2. Dan tentunya kenaikan anggaran ini adalah bukti nyata gitu ya bahwa kepentingan dan juga pelayanan masyarakat ini ada di prioritas utama teman Pro 2. Dan tentunya semoga gitu ya kedepannya jalan-jalan yang sudah dibangun ini bisa bermanfaat untuk kegiatan dan juga mobilitas warga di Kabupaten Kulon Progo. Dan tentunya juga bisa meningkatkan perekonomian ya di entah itu di jalur pertanian ataupun juga di jalur pariwisata gitu ya. Karena memang jalan itu kan bisa mendukung sektor-sektor lain gitu ya untuk bisa meningkat teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat? Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman Pro 2 orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotype yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan

Iya teman Pro 2, tadi malam, bukan tadi malam sih, tapi tadi pagi, dini hari ya kan. Seru banget, RRI menggelar nobar dan debar, nonton bareng dan dengar bareng pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Pro 2 Yogyakarta. Dan tentunya teman Pro 2 gak cuman bisa nonton aja, tapi juga bisa debar atau dengar bareng gitu ya teman Pro 2 untuk teman-teman penyandang disabilitas tunanetra, teman Pro 2. Dan tentunya tadi malam itu seru banget, banyak yang dateng gitu ya, tapi ya emang kebanyakannya cowok-cowok ya. Cowok-cowok sama bapak-bapak, karena kan emang jam segitu jam 2 pagi ya pertandingannya sendiri gitu kan ya. Terus juga tempatnya pun juga di luar ruangan gitu teman Pro 2. Dan dari target awal yang hanya 300 orang di acara tadi pagi, itu penontonnya melonjak hampir 500 orang teman Pro 2. Dan tentunya kemenangan Spanyol ini benar-benar dirayakan penggemar Spanyol gitu ya, yang hadir tadi pagi gitu kan ya di halaman RRI Pro 2 Yogyakarta. Dan menurut Dwi Nugroho, salah satu perwakilan dari Pertuni Daerah Istimewa Yogyakarta, adanya debar atau dengar bareng dengan RRI ini membuktikan gitu ya, benar-benar membantu teman-teman netra gitu ya, teman Pro 2, untuk bisa menikmati atmosfer pertandingan Piala Dunia dan juga atmosfer nonton dan dengar bareng pertandingan sepak bola teman Pro 2. Ini seru banget sih kayaknya ya. Ketika ada gol, wah pada sorak-sorai semuanya, jadi pada gak ngantuk ya, apalagi dengan disediakannya makanan serta minuman di angkringan gitu ya. Terus juga ada beberapa vendor UMKM yang juga menggelar dagangannya di sini gitu teman Pro 2. Seru. Besok kalau pas babak final kayaknya ada lagi ya.

Teman Pro 2, apakah kamu pernah ikut acara Outbound? Outbound adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di alam terbuka dengan simulasi permainan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Dalam rangka pengembangan dan pemberkayaan kosakata bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah membuat padanan kata untuk menggantikan istilah outbound, yaitu mancakrida. Menurut KBBI edisi 5, mancakrida adalah pelatihan yang memanfaatkan alam terbuka sebagai media, biasanya berbentuk permainan yang bertujuan untuk mengembangkan karakter diri dan meningkatkan kerjasama antar peserta.

Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2.

Weekend. Yaitu Murpro 2, udah gak sabar ya mau nyimak obrolan aku di RRI English Corner. Nah, pokoknya kamu gak usah kemana-mana ya, tetap stay tune terus aja di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aku bakalan ajakin kamu buat seru-seruan bareng di RRI English Corner, tapi setelah yang satu ini. So, stay tune.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh, hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita. Berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif. Ya, mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

0: Stay tune on Produway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
1: Sekarang kalau mau makan onigiri nggak perlu deh jauh-jauh ke Jepang. Karena di Indonesia kita punya nasi penggel yang mirip sama onigiri. Nasi penggel adalah makanan khas dari Kebumen yang bisa kamu temui di daerah Gunung Sari. Nasi penggel ini dibentuk bulat-bulat. Bentuk bulat ini punya arti teman Produa. Jadi tepatnya pada masa awal kemerdekaan, masyarakat Kebumen sempat mengalami konflik dengan Belanda. Karena kejadian tersebut, masyarakat lokal membentuk nasi menjadi bulat untuk mempermudah suplai makanan. Kebiasaan ini ternyata dikembangkan oleh masyarakat sebagai usaha kuliner yang terus dipertahankan sampai saat ini. Seporsi nasi penggel ini berisi 8 sampai 15 kepal nasi yang diberi lauk jeroan, tahu, dan juga sayur nangka muda yang ditambah sama kuah gurih racikan khas Kebumen. Bisa juga ditambahkan lauk pendamping kayak tempe mendoan atau telur rebus berkuah. Dan biasanya nasi penggel ini disajikan dengan cara dipincuk pakai daun pisang. Nah, kalau teman Produa ke Kebumen, jangan lupa ya untuk mampir dan mencoba nasi penggel.
2: Ini Indonesia.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.

Ya teman Pro 2, sore hari ini tentunya Gatrisha aja masih bakal nemenin kamu di sore ceria. Tadi aku udah ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol di RRI English Corner. Dan tentunya sore hari ini aku masih bakal puterin kamu lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca, sambil mungkin kamu lagi beristirahat ataupun juga lagi mau mandi gitu kan ya. Buruan mandi gih teman Pro 2, mumpung belum terlalu dingin gitu ya. Karena kayaknya di musim-musim sekarang tuh kalau pagi aduh dinginnya minta ampun ya kan, siang panas banget, terus udah sore begini tuh udah dingin banget lagi. Jadi kalau mau mandi buruan.

0: Stay tune on Prodway Vape.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai efali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

Iya teman Pro 2, Jennie Blackpink menjadi penyanyi K-pop kedua gitu ya, yang berhasil masuk ke chart Billboard Top 100 teman Pro 2 berkat kolaborasinya barengan sama Tame Impala di lagu Dracula teman Pro 2. Dan tentunya ini menjadi pencapaian baru gitu ya, setelah meraih posisi tertinggi di karir solonya Jennie gitu ya, untuk masuk ke chart atau tangga lagu Billboard Hot 100 teman Pro 2. Dan tentunya Jennie ini nyusulin Rose gitu ya, yang sebelumnya mencapai posisi ketiga melalui lagu kolaborasinya barengan sama Bruno Mars Apate teman Pro 2. Dan tentunya di luar Billboard Hot 100, Dracula ini mempertahankan posisi pertama di tangga lagu pop airplay selama 2 pekan berturut-turut teman Pro 2. Dan tentunya lagu Dracula ini itu juga ada di posisi pertama tangga lagu Hot Dance Electronic Songs, terus juga Hot Rock and Alternative Songs, dan juga Dance Streaming Songs teman Pro 2. Tapi emang enak banget sih lagunya teman Pro 2. Ya udah, buat kamu yang suka juga sama lagu ini, kita dengerin bareng-bareng.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Teman Pro 2 di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita, masih memberikan kenikmatan kita, masih memberikan kehidupan kepada kita, maka mari kita gunakan itu untuk mencari keberkahan, kemanfaatan dan kemaslahatan dalam hidup kita. Hadirin teman Pro 2 Jogja yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā ufiw wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, secara garis besar ayat ini berbicara tentang tiga hal penting. Yang pertama tentu berbicara tentang bagaimana kita tidak menyembah selain Allah. Selain itu diikuti ayat ini perintah untuk berbuat baik, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua tentu mempunyai posisi dan peran yang penting dalam hidup ini. Buktinya Allah mengikutkan, setelah kita diperintah untuk menyembah Allah, kita diperintah untuk berbakti kepada orang tua. Itu artinya berbakti kepada kedua orang tua adalah hal yang sangat penting dan wajib bagi kita sebagai orang muslim. Yang kedua, dalam surah Al-Isra ini kita diwajibkan untuk berkata halus, berkomunikasi, berbicara secara halus kepada orang tua sebagai bentuk penghormatan kita kepada orang tua. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga membawa keberkahan dan manfaatan bagi kita semuanya. Mari kita menyayangi orang tua kita, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua. Jangan lupa kita mendoakan kedua orang tua kita setelah kita sholat, dimanapun dan di kapanpun, jangan sampai kita melupakan jasa-jasa kepada orang tua kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu, takkan kemana-mana. Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu le.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Ya, nomor 2 buat kamu yang udah nunggu-nunggu nih kesempatan untuk memilih 3 lagu sekaligus di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Berikut adalah pilihan lagu yang bisa kamu pilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu, teman Pro 2. Untuk pilihan lagunya ada lagu dari Tulus yang judulnya Teh Hijau, teman Pro 2. Terus ada lagunya Sheila on Seven, Sederhana. Terus juga ada lagunya Nona, Rollerblade, teman Pro 2. Terus untuk yang lagu manca, aku pilihin lagunya lagunya siapa ya kira-kira? Lagunya BTS aja yang Hooligan. Tapi tadi udah, berarti aku ganti sama yang lain. Aku pilih lagunya Harry Styles, American Girls. Terus juga lagunya Olivia Rodrigo, The Cure, teman Pro 2. Nah, dari 5 lagu ini kamu milih yang mana? Langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Pilihannya ada Tulus, Teh Hijau, Sheila on Seven, Sederhana, Nona, Rollerblade, dan juga lagunya Harry Styles, American Girls, dan juga lagunya Olivia Rodrigo, The Cure, teman Pro 2. Oke, langsung kirimin pilihan kamu ya. Nanti untuk lagu dengan vote terbanyak bakalan aku mainkan di jam 6.45, teman Pro 2. Jadi langsung aja deh kirimin sekarang biar nanti aku rekapin gitu ya. Jadi bisa aku hitung nih kira-kira siapa yang dapat vote terbanyak.

0: on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Ternyata chat kita tuh

0: bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Nggak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
1: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita. Berarti jangan asal cerita gitu.
0: Apalagi curhat yang sensitif. Ya, mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Teman Pro 2, kalau misal kamu tuh ngerasa capek gitu ya, terus juga kadang-kadang tuh emang kayak badan itu kerasa kayak butuh pijit aja gitu ya, Teman Pro 2. Tapi ada loh orang-orang yang dia ini anti pijit, Teman Pro 2, karena dia ini berasa geli gitu loh kalau disentuh sama orang. Terus juga ada yang gak mau karena mungkin kalau dipijit tuh pakai krim ataupun juga pakai minyak-minyakan yang dia baunya gak suka gitu ya kan. Terus ada juga yang gak mau pijit itu karena setelah dipijit itu biasanya justru malah jadi kayak lebam, atau kalau di bahasa Jawa tuh ada istilah jarem, Teman Pro 2. Jadi pada gak mau pijit, Teman Pro 2. Padahal ada banyak juga orang di luar sana yang dia nih justru malah ketagihan untuk pijit, Teman Pro 2. Kayaknya kalau sebulan sekali gak pijit tuh kayak berasa ada yang kurang aja gitu, Teman Pro 2 ya. Tapi emang kalau misal secara ilmu gitu ya, emang pijit itu punya beberapa manfaat nih, Teman Pro 2. Misalnya bisa meredakan nyeri gitu ya, terus juga bisa meningkatkan kualitas tidur karena pijit itu bisa memberikan efek relaksasi gitu ya kan. Terus bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh gitu ya. Karena ketika dipijit tubuh kita tuh jadi lebih lancar gitu sirkulasi darahnya gitu ya kan. Habis itu bisa mengurangi kecemasan, Teman Pro 2. Jadi kalau misal kamu enggak geli kalau dipijit, terus juga suka sama aroma-aroma yang biasanya digunakan untuk pijit, ya udah pijit aja ya, karena tentunya pijit itu bisa jadi me time ataupun juga bisa jadi healingnya kamu gitu ya. Biar gak capek-capek dan biar enakan aja gitu badannya setelah badan ini dipaksa untuk bekerja, untuk beraktivitas yang berat gitu ya, dan juga mungkin kurang istirahat gitu, Teman Pro 2. Jadi pijit itu benar-benar bisa merelaksasi ataupun juga meredakan nyeri di tubuh kita gitu ya. Terus juga bisa menurunkan hormon stres dan tentunya juga bisa bikin kita happy dan relax. Apalagi kalau di tempat pijitnya tuh biasanya kan dibakarin aromaterapi gitu ya. Terus juga mungkin wewangian, atau mungkin juga nanti dikasih minuman ataupun juga makanan herbal gitu ya, yang bakal bikin kamu tambah rileks dan tambah enakan

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh mah bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.
5: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.

Iya teman Pro 2, aku ingetin lagi nih untuk kamu yang pengen vote di segmen jammu, jamnya lagu kamu. Buat kamu yang pengen dengerin 3 lagu favoritnya, kamu bisa memilih di antara lagu Tulus, Teh Hijau, Sheila on Seven, Sederhana, Nona, Rollerblade, Harry Styles, American Girls, dan juga lagunya Olivia Rodrigo, The Cure. Dari 5 lagu ini kamu pilih yang mana teman Pro 2? Langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Nanti untuk lagu dengan vote terbanyak bakalan aja mainkan di jam 6.45.

0: Iya teman Pro2, buat yang udah gabung di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu malam hari ini, terima kasih banyak ya. Ini saatnya aja buat bacain WA yang udah masuk ke 0811251025. Ada Kak Tri di Playen. Hai, selamat malam Kak Tri. Yang katanya Kak Tri ini pilih lagunya Tulus, Sheila on Seven, dan Olivia Rodrigo. Terus juga ada Kevin Ariel yang pilih lagunya Tulus, Sheila on Seven, dan juga Olivia Rodrigo. Eh kok samaan? Kalian janjian ya? Terus abis itu ini ada seseorang yang gak ada namanya nih teman Pro2. Dia milih lagunya Tulus, lagunya Nona, dan juga lagunya Olivia Rodrigo ya. Terus juga ini ada Dea di Jalan Magelang yang dia ini milih lagunya Tulus, lagunya Sheila on Seven, dan juga lagunya Nona. Ada Sania yang milih lagunya Tulus, lagunya Harry Styles, dan juga lagunya Olivia Rodrigo. Abis itu ada Ali di Kulon Progo yang dia milih lagunya Tulus, lagunya Sheila on Seven, dan juga lagunya Olivia Rodrigo. Eh kok banyak yang samaan sih? Ya udah, berarti untuk pemenang di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu di malam hari ini adalah lagunya Tulus, lagunya Sheila on Seven, dan juga lagunya Olivia Rodrigo. Ya udah, langsung aja aku puterin 3 lagu yang sudah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan,

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Pro 2. Nggak kerasa udah hampir jam 7 malam. Itu artinya aku harus pamit dulu nih dari 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa untuk tetap stay tune terus di 102,5 FM ya. Nanti bakalan ada Ajeng yang nemenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan tentunya nanti juga bakalan ada book review loh, teman Pro 2. So tetap stay tune terus. Aca pamit, selamat malam, bye-bye.

Tim nasional Spanyol memastikan langkahnya ke babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah terus menunjukkan performa yang konsisten di fase gugur. Tim berjuluk La Furia Roja tampil disiplin dalam bertahan, tentunya sekaligus efektif memanfaatkan peluang di lini depan. Hasil tersebut membuat Spanyol tetap menjadi salah satu kandidat kuat peraih gelar juara Piala Dunia tahun ini. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah memastikan tunjangan bagi guru ASN maupun non-ASN telah mengalami kenaikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan motivasi bagi para guru dalam menjalankan tugasnya serta memperkuat pelayanan pendidikan di berbagai daerah. Pemerintah juga menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

0: RRI Yogyakarta menggelar kegiatan nonton bersama dan juga dengar bersama semifinal Piala Dunia 2026 yang diikuti oleh ratusan warga termasuk penyandang disabilitas netra. Kegiatan ini menjadi ruang kebersamaan bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan sepak bola dalam suasana yang inklusif. Antusiasme peserta menunjukkan bahwa olahraga dapat menjadi sarana mempererat kebersamaan tanpa memandang latar belakang. RRI Yogyakarta juga mendapatkan apresiasi karena menghadirkan layanan siaran dan juga kegiatan yang ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Galau malam-malam.
1: Selamat malam teman Pro 2. Kali ini Safira Jing siap menemani kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan kita akan awali Jaga Malam kali ini dengan MLC Music Live Chat bersama dengan Pro 2 Jakarta.

0: Wow. Halo semuanya.
1: Selamat malam.
0: Wow. Dan selamat malam juga buat teman Prodio di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana? Di biasanya di studio.
1: Berbeda ya.
0: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
1: Yes. Dubasi, stay tune terus di MLC Music.

0: Pobro 2 seluruh Indonesia di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes,
0: bareng sama
1: The Masi. Hey.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat,
2: alhamdulillah.
1: Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Wow.
3: Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
2: Malam.
0: Asik. Pasti MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau karena
2: Perancis sebenarnya.
1: Aduh.
0: Apa kalau hari ini ada bete
2: lagi
0: ya?
2: Sedih ini, lagi sedih.
0: Kang Gigi, Kang Gigi.
2: Italia.
1: Wah, Italia.
2: Masuk itu enggak masuk. Enggak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
3: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Wih, Spanyol, bener.
0: Ya, dukung siapa yang menang?
2: Sebutin satu pemainnya cepet.
3: Siapa? Polo.
2: Polo.
0: Pelakir mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: Nggak main. 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Nggak main. Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Kare.
3: Argentina.
1: Wih.
0: Oke. Boleh. Oke.
1: Okay. Alright. Tapi prediksi nanti malam, Bang Rian. Berapa nih? Inggris bisa menang gak nih?
2: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
2: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banyak banget gue lah itu.
2: Seru ya?
1: Biar seru. Bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya. Jadi.
2: Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya?
0: Yakin.
1: Ya?
0: Yakin, aman.
1: Alright. Berarti nanti tetap berkumandang.
2: Karena kan Liam mau...
1: Apa mau datang, nyanyi, iya,
2: langsung
1: iya,
2: memimpin iya, Wonderwall nanti kalau final kan?
1: Kalau final, kalau kan?
2: Kalau final.
0: ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak
1: gokil,
0: banget.
1: Gokil.
0: Emang nih zaman-zaman gue kecil.
1: Bener, era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: ya, lagu-lagunya.
0: Ini yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu.
1: Tuh.
0: Ini ya, apa namanya?
1: Halte The Massive Petukangan.
0: Iya,
1: itu gimana ceritanya bisa namain sebuah halte gitu?
2: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay.
2: Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantornya The Massive.
0: Iya.
1: Oh iya, benar.
2: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum ada halte gitu. Jadi
0: enggak
2: tahu ya, ternyata sekarang ada petukang The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
2: kita gitu.
1: Oke.
0: Okay. Banget deh.
2: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga enggak mudah karena
0: pastinya
2: memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
2: Di Jalan Cilduk Raya itu kan. Okay. Nah, emang kita kan tumbuh di

0: apa di Cilduk itu ya, di Jalan Cilduk Raya. Kita race in Cilduk lah gitu ya. Jadi benar-benar punya banyak cerita, punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan seperti itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa beli naming rights itu, tapi juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk
1: pasti
0: teman-teman atau anak-anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Cilduk ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
2: Betul.
0: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
1: Cilduk Cilduk internasional.
2: Gokil. Bener.
1: Tapi mungkin ya itu susah namanya, terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Cilduk Dave gitu namanya. Bisa aja. Karena gak bisa.
2: Gak bisa gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
0: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
2: Yes.
0: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007, jadi sudah hampir 20 tahun ya kalau di industri musik ya. Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003, jadi 23 tahun.
2: Wow.
1: Wow.
2: Itu nggak bentar, Vi.
1: Iyalah.
2: Bener.
1: Saya 23 tahun.
2: Iya bener.
0: Tahun 2003?
1: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan.
2: Mudain. Yeah. Sorry. Tetap aja 2005.
1: Sorry teman berdua.
0: Tetap aja sih. Tetap aja masih.
1: Tahun 2000.
0: Oke.
2: Bener. Nah. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih.
1: Nah. Karena
2: The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
1: Iya.
2: Ya. Betul. Tapi ada gak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
0: Iya, 2007.
2: 2007, sorry. Dari 2007 gitu. Ada gak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
1: bikin,
2: di
1: label? Bikin MV ternyata mahal gitu.
3: Itu salah satunya.
2: Ternyata ya.
1: Bener ya.
0: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Dari rekaman kita nggak bayar gitu kan?
2: Benar.
0: Udah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurus sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain. Iya. Pastinya sudah banyak ilmu kita dapat juga dari kita bersama Musika Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musika juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
1: Nah,
0: karena memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin kalau kita ingin membangun perusahaan kita sendiri dan Musika juga setuju. Ya pas kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri, terus ya sekarang kalau manggung pun juga kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri, jadi nggak terlalu kaget karena memang kita sudah mempersiapkan. Sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri.
2: Oke.
0: Okay. Jadi ketika kita sudah independen, memang kita sudah siap semua infrastrukturnya. Jadi kita memang sudah tim untuk tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga udah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
1: udah jadi semua. Ya,
0: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
1: Yes.
0: Wow. Yang memang mengelola lagu-lagu kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen gitu.
1: Running sendiri berarti ya.
2: Seru. Bener.
1: Pun mahal tapi budgetnya ada lah.
0: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
1: Iya bener juga sih.
0: Ngumpulin.
2: Nabung ya.
1: Siapa yang gocap pertama kemarin? Gak ada ya.
0: Gocap ya? Kita gak gocap kan?
3: Berapa tuh?
0: 2.000.
1: $2,000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
2: Betul.
1: Itu udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
0: Sebenarnya Kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu okay. itu rilis tahun 2000 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di pemanasan. Satu lagu judulnya Side by Side. Yes.
2: Oke.
0: Okay. Lalu di album ke-8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin itu dari 2018.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari musika gitu.
1: Oke. Okay.
0: Kenapa kita harus mencoba ini? Karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa.
1: Iya, iya, iya.
0: Karena kan kalau ngomongin lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia gitu.
1: Yes.
0: Jadi kayak cobain yuk gitu, apa bikin lagu bahasa Inggris gitu. Maksudnya
1: terus sih
0: gimana responnya ya, kita ya udah kita bikin-bikin aja gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
1: Oke.
0: Okay. Gak ada pilihan yang gak suka, suka banget pokoknya kalau bisa.
1: Amin lah ya.
2: Amin, amin, harus suka banget gitu.
1: Karena The Massive gue pengen lihat gitu, ada di Coachella nantinya.
2: Glastonbury amin, mungkin amin, ya amin. Kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan, di berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie, judulnya adalah On Our Own.
1: On Our Own. Yes.
2: Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
0: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Ini Membunuhku atau Merindukanmu ya yang apa sangat pop, elet gitu ya. Tiba-tiba ada satu sebenarnya kita di album yang ke-7 tuh udah mulai ngelenek sebenarnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Boom Time tuh udah mulai agak
2: ini apa,
0: banyak ya, yang, kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang apa kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English.
1: Wow.
0: Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cinta Imun apa kayak Cinta Imunku lagi gitu.
1: Yeah. Okay.
0: Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak itu yang penting kita happy bikinnya dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide.
1: Itu dia.
0: Itu yang perusahaan artist development yang memang udah ngedevelop early Coldplay, Temper Trap, terus Katy Perry, JCJ, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang.
1: Yeah.
0: Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Supple. Danton Supple tuh salah satu
1: produsernya
0: Coldplay juga di album ke-3 dan ke-2. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
1: Oke.
0: Okay. Kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam.
1: Wow.
0: Ini tinggal 3 lagu lagi nih buat album. Mudah-mudahan
1: sabar ya.
2: Amin.
1: Ini tabungannya banyak dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya ya.
0: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
1: Iya, 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
2: Aduh lama ya.
0: Koin kita masukin kaleng
2: gitu. Benar.
1: Pecahkan ayam dipecahin, jangan dong.
2: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya, video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
1: Ini dia
2: On
1: nih.
2: Our Own tentunya.
1: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
2: Tetap di
1: MLC Music Live Chat.

0: Terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih. Oh.
1: Di sini rame banget, ada teman pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak?
1: Sabar.
2: Nanti ada lagi, kalau tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudahi perih ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya, bisa tiba-tiba langsung
2: kayak
1: private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV, TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah, keren banget.
2: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On our own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi Ron, mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Ya, jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini, music video directornya memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: sekian
3: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin.
1: Oke.
3: Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu.
1: Iya, iya.
3: Ada yang harus dijagain.
1: Yeah. Tapi
3: kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Iya, yeah, yeah. Sky is the limit lah pokoknya. Pokoknya
3: ketika kita bilang oke, yaudah jalan gitu.
1: Wow.
3: Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu dia.
3: Di warnanya, apa granny color-nya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: yang poses gitu ya,
3: kesurupan. Disekap di sebuah tempat, dan akhirnya kita bisa
1: bebas
3: dari belenggu itu. Gitu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini kayak menang. Seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall gitu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain.
1: Jadi kayak, itu dia sih.
3: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya.
2: Bener.
1: Terus lepasin gitu ya.
2: Benar-benar.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat gitu, kertas.
2: Kan? Ya, itu filosofinya juga. Apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Nah, jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah, apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa. Apostrof biasa. Nah, itu sekarang kita jadikan paper plane itu.
2: Oke.
4: Itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main-main
1: pernah.
4: Soal kertas, kita
1: kelipat-kelipat
4: sendiri, kita terbangin sendiri. Nah, jadi memang filosofi ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita enggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke surat kertas saya itu
1: udah
4: hal yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
4: Dan apa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta misalnya, dulu bermimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Terus
4: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga nextnya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Ih, keren, keren banget. Okay, wishnya kemana nih wishnya? Mau kemana?
4: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
4: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya nextnya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Mungkin
4: kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock
4: Festival, dan lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
1: Kita ada sedikit.
2: Kita ada sesuatu.
1: Apa tuh?
3: Apa yang paling pasti kan?
1: Bukan, itu lagi.
2: Ya riset ya? Bukan cuma kita ya?
1: Enggak.
3: Pernah tuh orang game kayak gitu tuh. Oh. Paling tuh jarang gitu.
1: Enggak. Pasti udah pernah ya?
2: Udah pernah. Kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya?
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah,

0: es gula batu, gulanya pakai itu tuh.
1: Maksudnya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Yes. Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey,
1: oke. Okay. Oh,
0: suaranya nggak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman. Bener.
1: Semoga nggak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke. Halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya. Halo.
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Jadi nanti personil The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seseorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari Kak Kiki dulu kali. Boleh deh.
1: Boleh, Kak Kiki dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Okay. Ah. Musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi okay. Ya, musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next. Boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, okay, panjang sih jawabnya besar. Ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: So no question okay. Sih. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Karai.
3: Di Jogja atau di kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Itu kota,
1: suaranya
0: ya?
1: Jelas sih.
0: Oh, udah tahu. Sabar, sabar. Semuanya, semuanya biar punya pertanyaan dulu. Boleh. Lanjut, lanjut.
1: Rama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
0: Penyanyi bukan. Oke.
3: Okay. Vokalis
2: maksudnya. Saya musisi.
1: Musisi. Musisi
0: bukan okay. Penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya.
0: Yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi. Vokalis, yeah. Vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: Berarti no. No. Ya, berarti no. Ya. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Bingung. Oke.
0: Okay. Hah?
3: Ini enggak suka bentar, makan suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto enggak?
0: Oh, suka makan soto enggak?
1: Seroto, okay. Seroto.
0: Seroto.
1: Seroto.
3: Seroto. Seroto.
0: Seroto.
1: Seroto. Suka enggak?
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi. Oke. Okay. Ah,
0: salah nih kayaknya nih.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga. Waduh.
1: Serangga. Oke. Okay.
0: Serangga. Oke, okay, coba boleh diskusi dulu kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh, aduh. Boleh.
3: Dia siapa? Dia siapa? Siapa.
1: Oh, boleh.
0: Bakar
1: boleh.
0: The Massive boleh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, diskusi dulu silakan.
0: Oke. Okay. Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond.
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah, ini susah sih.
1: Ini susah nih. Cluenya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Bukan huruf R.
1: Bukan huruf R. Wah. Ini pertanyaan.
0: Tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R. Apakah
3: namanya dari huruf R? Diawali huruf R.
1: Halo?
0: Oke, okay, bukan.
2: Ya.
0: Enggak, ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke, okay, langsung bukan nebak saja. R.
2: Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya. Langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak, langsung nebak.
0: Tapi nebaknya selesai.
3: Gue nebak ini deh, seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Yeah, di Life Wanted, Supernova kali ya, drummernya Supernova, Cutting.
0: Cutting?
1: Cutting?
0: Apa Cutting?
1: Halo?
2: Oh, masih jauh.
0: Oh,
2: masih jauh.
0: Bukan. Suaranya
1: masih.
0: Bingung juga, oke. Okay.
1: Oke.
0: Okay. Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke, okay. Apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. Serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Itu.
3: Serangga besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung?
1: Yes. Benar.
0: Halo Kang Capung.
1: Halo Kang Capung.
0: Benar nih.
1: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya, ada Kang.
3: Bisa gitu dong, Kang.
1: Oke. Gimana, gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Produser ya
1: katanya. The Massive.
3: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
3: Capung adalah music producer The Massive dari album 1,
1: wow.
3: 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil.
3: Ya, banyak banget apa ya? Mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Noi. Waktu itu album 1, 2.
1: Ya, Fajai, benar. Gokil.
3: Fun fact-nya adalah album 1, 2, 3 dan 5 itu gue take vokal di Bandung, di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya?
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya?
3: Pasti itu.
0: Pasti yang ya? Produsernya.
3: Tapi kalau ya ada lewat, kita berhenti dulu.
0: Eh, kenapa?
3: Tembus.
0: Oh alah.
3: Di rumah kan.
1: Iya.
3: Kalau ada tukang bakso lewat ya kita berhenti dulu, makan dulu, masak dulu.
1: Makan dulu.
0: Benar sih. Daripada berisik mending kita makan. Oke, berarti The Massive benar.
1: Oke.
0: Okay. Mau langsung oke. Gimana nih? Mas Capu melihat sekarang yes. Udah menjadi band ini, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya. On My Own, dan kebetulan asiknya ini go globalnya pertama untuk The Massive, dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya buat anak-anak, karena ini dunia yang baru. Kan kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya, sudah lulus dengan cum laude, oke. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
3: Amin. Terima kasih Kang.
1: Oh.
3: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih
0: Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Tadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener. Langsung gak loh. Kak Wai itu langsung. Oh Kang Capung.
0: Edi. Itu tadi ya mungkin.
1: Bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Oke. Berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin?
3: Terdekat sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
3: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
0: Oke. Okay.
3: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Satu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Terus pastinya kita akan, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara. Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong. Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insya Allah di tenis indoor.
1: Oke.
3: Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
0: Itu dia.
1: Betul.
0: Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
1: Yes.
3: Dan juga album ya. Album
0: juga.
3: Tahun.
0: Awal tahun
1: ya. Oke. Sekali lagi terima kasih The Massive.
0: Thank you banget The Massive.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga Pro2 seluruh Indonesia.
0: Betul
1: yang
0: banget.
1: Sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Gokil banget. Kita bisa langsung ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya The Massive.
0: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya. On yes. Our Own.
0: Bisa di request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah itu dia tuh Pro2 ya.
0: Oke.
1: Masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo,
0: Rame.
1: Halo.
0: Apa kabar? Dan jangan lupa juga nanti turnya dibeli ya. ya, 5 negara tadi, apal gak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta. Nanti di Desember. Wih, skoki.
0: Oke deh, kayaknya udah siap nih.
1: Yes, oke, kalau gitu kita pamit teman Bro 2. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
0: Nama gue Dabe Prada.
1: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia, The Massive.
4: Oke, kita akan membawakan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat malam ini. On our own.

Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Produ FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Dumas yang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Dumas nggak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Produ FM. Oke, okay, mau request lagu apa teman-teman? Dan antara kalian, sama lagi. Apa? Sudah berani udah tadi. Berdekanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, okay, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya. Karena gak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk!

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Ke Malioboro naik sepeda, cakep, berhenti sebentar belinya Pak Pia. Kalau kerja bikin kepala beda, mudah-mudahan buku ini jadi solusinya. Halo, selamat malam teman Pro 2. Kembali lagi di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Semoga kalian sehat selalu ya, dan juga semangat, tetap produktif nih kali ini teman Pro 2. Senang banget aku bisa kembali lagi teman Pro 2 di program kesayangan kita di setiap hari Rabu nih di Book Review RRI Pro 2 Yogyakarta. Sebuah ruang inspirasi, tempat kita mengenal lebih dekat dengan karya-karya penulis Indonesia sekaligus mengambil pelajaran berharga dari setiap lembar bukunya. Dan malam ini nih teman Pro 2, kita akan membahas sebuah buku yang tentunya sangat dekat nih dengan kehidupan banyak orang, khususnya para pekerja, mahasiswa, sampai siapa aja yang sedang berusaha menyeimbangkan antara karir dan juga kehidupan pribadi. Nah, ada nih di tanganku teman Pro 2 yang kalian bisa saksikan melalui YouTube-nya RRI Jogja Official ya kan. Warnanya biru, cakep banget nih ya birunya. Dan ini satu buku yang judulnya adalah Work Love Balance ya teman Pro 2. Dan kali ini kita udah terhubung dengan penulisnya, ada Kak Maiselsi atau kita panggilnya Kak Michi. Halo Kak Michi. Oh kok suaranya belum muncul ya. Oke, coba lagi cek sound lagi nih Kak Michi. Awan? Ah kedengeran, cek banget. Aman. Oke Kak Michi, bener ya Michi pakai N gak?
1: Jangan
0: pakai N.
1: Jangan ya dek, jangan.
0: Oke, kayak ini dari jarak jauh, dari daerah mana nih Kak Michi?
1: Aku di Bekasi.
0: Asik di Bekasi ya. Kita terhubung dari Bekasi, antara Bekasi dan juga Jogja, terhubung dari Zoom teman Pro 2. Dan buat kalian nanti juga bisa bergabung tentunya di nomor WA kita di 0811 2511 025, ataupun kalian juga bisa cek di YouTube kita di RRI Jogja Official. Oke, kita akan bedah nih satu buku yang cakep banget, Kece Badai, karyanya Kak Michi ya. Ini berapa lama Kak nulisnya nih Kak?
1: Kalau mau itu kayaknya 4 tahun ya kalau misalnya prosesnya ya, proses nulis doang. Tapi kalau misalnya proses kayak waktu penghitungan tipe nabitnya ya satu tahun setengah.
0: Oke, berarti ini matang banget dong bukunya dengan proses yang luar biasa.
1: Amin, semoga ya.
0: Amin. Tapi kalau boleh tahu nih Kak, mungkin boleh diceritakan sedikit. Kalau Kak Michi sendiri memang penulis atau punya latar belakang apa nih Kak? Latar belakangnya, oke. Latar belakangnya Kak Michi mungkin selain penulis sebagai apa nih Kak? Barangkali kan ada nih penulis yang juga psikolog. Ternyata bukunya juga kasih edukasi tentang psikolog. Kalau Kak Michi sendiri apa nih?
1: Kebetulan aku jadi HRD di kantor
0: Kak. Oh gitu ya, pantas ya. Masuk sih sama work love nya kayak gini ya. Jangan-jangan ini kisah asli ya. Maksudnya terbawa dari kisah asli yang ditemui oleh Kak Michi, ya gak?
1: Ya ada yang ya lah ya.
0: Oke, karena ke Kak Michi ini salah seorang sebagai HRD ya teman Pro 2. Jadi mungkin ada relate-nya nih dengan satu buku yang kalian bisa tonton covernya di RRI Jogja Official, Work Love Balance teman Pro 2. Boleh dong Kak Michi diceritain nih, gimana sih yang ada di buku Work Love ini, ada sesuatu yang terjadi apa sih?
1: Jadi kan kadang-kadang kita sihkan ya, kalau misalnya kita udah kerja itu kayaknya banyak banget kerjanya, seringnya kerja. Nah tapi kadang-kadang kita dikit-dikit juga kita bimbing orang yang kayak nemenin kita, mengerti kita. Tapi sedikit-sedikit bisa menemukan orang yang itu kita, apalagi kayak misalnya kita tuh punya kayak masa lalu kurang menyenangkan gitu. Yeah. Agak bisa gak sih Kak? Sebenarnya siap psikolog, jadi kalau misalnya mau apa namanya mau coba ke orang baru, nanti kira-kira orang ini kayak yang bagaimana sih kayak
0: gitu. Oke, iya. Jadi butuh apa ya, pendamping untuk mungkin bisa jadi teman cerita tentang kerjaan kita gitu kali ya Kak Michi ya.
1: Bisa.
0: Okay, nice. Tapi apa yang menjadi inspirasi terbesar dari buku ini sampai akhirnya Kak Michi ini nulis satu buku Work Love Balance ini? Okay, Kak Michi mungkin bisa cari ini kali ya, tempat yang lebih bagus sinyalnya kali ya. Ini ternyata off gitu ya. Suaranya. Oke.
1: Okay. Jadi.
0: Oke, okay, bagus.
1: Gimana ya, aku udah mau masuk gini, tapi aku masih jomblo. Terus udah kita pun juga di kerjaannya banyak, nggak ada waktu kapan buat yang caca, woi. Orang yang pagi-pagi udah berangkat kerja, pulangnya malam, terus mau nyapa istirahat, gitu kan. Gimana, apa namanya, aku bakal ngomong jomblo, terus apa gimana, nggak ditanya-tanya lagi. Nah, jadi kayak, mana nih? Bisa menyimakan antara hidupku dengan kerjaanku dengan ya, semuanya itu di era sekarang gitu. Jadi nah, yang kan kebetulan papanya juga umur 30-an. Jadi masa jadi kayak itu gimana nanti kok kamu umur 30 berarti blok itu belum menikah teman-teman saya begini loh gitu.
0: Nice, oke. Oke, gitu ya teman-teman dua. Mungkin kita lebih jelaskan lebih dalam lagi. Jadi mungkin ketika bekerja di usia 30-an gitu.

0: Okay. Kayaknya pengelolaan itu kan balik lagi ke orang-orangnya. Tapi kan gimana supaya kita itu aku mau juga memisahkan bagaimana aku juga bisa terbuka terhadap hubungan yang mungkin kalau masa lalu itu jelek, kalau tentu aku tidak bisa bahagia untuk perasaanku gitu.
1: Okay, nice. Tapi siapa kak tokoh utama dari satu buku Work Love kali ini yang diceritain oleh Kak Michi nih?
0: Dan tuh Rawi namanya, Rawi Basara.
1: Raffi atau Rawi? Sorry, Raffi. Rawi ya.
0: Rawi gitu. Dia udah, apa sih, dan tuh udah mau 32 tahun kan. Nah, dia masih jomblo gitu. Mana nih? Itu kan cerita karirnya, dia oke. Nah, terus gimana orang-orang udah nanyain, kau kapan nikah? Pokoknya belum nikah, kamu milih-milih ya, kayak gitu.
1: Iya, oke. Padahal milih mah gak masalah ya, namanya orang nikah sekali, ya kan? Kadang suka gitu tuh, kamu jangan-jangan milah-milih nih, padahal milih ya, ya masa iya kita nikah sekali gak milih ya kan, Kak Michi?
0: Betul.
1: Ada aja pokoknya jawaban
0: juga. Sama yang salah gimana?
1: Nah, makanya
0: sama
1: tuh
0: yang salah.
1: Harus nyaring juga ya, Kak Michi ya. Oke, tapi konflik apa yang paling menonjol dari buku Work Love ini?
0: Kayak lebih ke gimana, apa namanya, tokohnya itu menerima kalau misalnya masa lalu itu tidak apa namanya, ya udah itu bikin lepas gitu loh, masa lalu masa depan dan sekarang itu masih bisa diubah gitu loh. Jadi untuk lebih menerima okay, dan ngampunin masa lalunya kita untuk bisa maju lebih baik di masa depan.
1: Oke. Jadi menerima sesuatu yang terjadi, akan terjadi maupun yang sudah terjadi gitu kayaknya, intinya harus harus apa, kalau di Jawa itu legowo ya Kak Michi ya.
0: Nah, legowo ya.
1: Okay. Masuk banget lagi ke Jogja aja Kak. Oke.
0: Okay. Aku baru dari Jogja tahu
1: Kak. Oh iya, kapan ke Jogja? Kapan ke Jogja?
0: 2 minggu lalu.
1: Oh, pantes.
0: Ke Jogja gitu.
1: Pantes giginya masih aura gudeg.
0: Masih aura gudeg
1: aura gudeg Jogja. Tapi Kak Michi, apa sih yang menjadi tantangan terbesar bagi apa ya, sosial generasi muda lah saat ini yang menyeimbangkan pekerjaan juga sama kehidupan pribadi? Gimana nih tantangan terbesarnya generasi muda tuh?
0: Kadang-kadang kan kalau di umur aku ya yang 30-an ini, kadang-kadang tenaganya udah habis dikit nih. Weekend-nya ini ya udah tidur aja gitu kan. Itu pikirnya karena udah capek kerja misalnya sampai Jumat. Nah terus sabtunya pikirnya tidur. Nah terus juga kadang-kadang yang bikin itu tuh takut ketemu orang yang salah.
1: Kalau
0: ketemu orang yang salah tuh gimana nih gitu kan? Kan waiting time juga ya kalau ketemu orang yang salah.
1: Oke, otomatis kalau ketemu orang yang salah pun juga menguras tenaga gak sih Kak Michi? Iya, kayak auranya bukan aura kasih, aura negatif.
0: Aura-auran.
1: Oke, ya itu ya teman-teman dua. Nanti kita akan lanjut dulu di segmen kedua. Tapi buat kalian yang nanti mau join ataupun mau kasih pertanyaan spesial satu buku Work Love Balance teman-teman dua karyanya Kak Michi nih dari Bekasi, nanti kalian bisa join di 0811-2511-025. Dan tentunya ataupun kalian juga bisa bergabung melalui YouTube kita di RRI Jogja Official. Stay tune kali ini di Book Review bareng aku Safira Jing dan juga narasumberku ada Kak Michi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Buku Who Moved My Cheese karya Spencer Johnson bercerita tentang tikus bernama Sniff, si pengendus yang mampu mencium adanya perubahan dengan cepat, dan Scurry, si pelacak yang akan bergegas mengambil tindakan setelah terjadinya perubahan. Ada juga dua karakter kurcaci bernama Ham dan Hal. Ham yang menolak perubahan karena takut kalau perubahan itu mendatangkan hal yang buruk, sementara Hal hanya mau beradaptasi kalau melihat perubahan tersebut mendatangkan sesuatu yang baik. Diceritakan mereka berempat berlarian dalam labirin untuk mencari keju dan berhasil menemukan keju kesukaan mereka di ujung lorong Cheese Station. Empat karakter ini digambarkan terus-menerus mencari keju sebagai simbol dari hal yang kita inginkan dalam hidup, seperti pekerjaan, hubungan, uang, dan kesehatan. Salah satu pelajaran utama dari buku ini adalah bahwa kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan bergerak maju, bukannya meratapi kehilangan atau terjebak dalam rutinitas. Dengan menggunakan metafora yang sederhana dan cerita yang menarik, Spencer Johnson menyampaikan pesan bahwa kita harus tetap bergerak, mencari peluang baru, dan beradaptasi dengan perubahan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup.
4: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: 102,5 FM Broadway Jogja. Teman terbaik kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kali ini di program Book Review teman berdua, aku masih menemani kamu tentunya bareng dengan Kak Michi, yang kita akan membahas nih satu buku, tentunya karya Kak Michi yang judulnya Work Life Balance teman berdua. Dan kalian bisa tonton covernya tentunya melalui akun YouTube kami di RRI Jogja Official teman berdua. Masih menyapa Kak Michi yang non jauh di sana dari Bekasi. Kak Michi masih semangat yuk?
1: Masih.
0: Better nih suaranya nih Kak, asik nih. Alhamdulillah ya. Oh iya Kak Michi, sebelum nanti kita lanjutkan ke teman berdua yang udah gabung di 0811-2511-025. Kali ini Kak Michi, aku mau tanya nih, menurut Kak Michi nih, tantangan terbesar ataupun tadi kan generasi muda dalam menyeimbangkan itu adalah mungkin butuh apa ya, suatu support, dorongan dan lain sebagainya, apalagi butuh seseorang yang ada yang memberikan support. Dan juga kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan tadi ya, gimana Kak panika dan lainnya gitu kan, membalancekannya itu. Tapi untuk buku ini itu lebih banyak menyuguhkan kisah romantis atau semacam motivasi ataukah refleksi kehidupan atau gimana nih Kak, lebih banyak presentasinya di buku ini gimana nih isinya?
1: Kalau menurut aku lebih banyak kayak hubungan mereka, kayak dinamika hubungan mereka, jadi kayak progresnya mereka satu persatu gitu, pelan-pelan gitu.
0: Oke, berarti lebih ke hubungan ya, romansnya dong otomatis ya. Oke, gitu ya. Romans antara Rawi dan juga
1: Disaka.
0: Kaka namanya.
1: Disaka.
0: Disaka.
1: Risaka.
0: Oke, Risaka ya, teman-teman dua, namanya Rawi dan juga Risaka nih. Nah, kalau di bagian buku ini Kak, ada enggak sih yang paling mungkin yang emosional ataupun paling sulit untuk ditulis? Ketika nulis ini tuh kayaknya ini paling berat gitu loh untuk dilanjutin gitu. Di bab apa tuh? Di bagian mana?
1: Pas di bagian pas itu si Rawi funeral gitu.
0: Si Rawi?
1: Iya, funeral. Di pas jadi apa namanya, kayak jatuhnya gitu kayak lagi
0: dong ya. Oke. Pak si Rawi ini lagi terpuruknya ya, masa-masa terpuruknya, jatuh gitu kan ya. Oke. Tapi apa sih pesan utama yang sebetulnya ingin disampaikan ini sama Kak Michi untuk para pembaca dari pembaca Book Love ini?
1: Kalian terhibur pas bacanya, tapi juga jangan kapok.
0: Jangan kapok ya. Oke. Baik.
1: Sama kalau misalnya kalian belum menemukan orang yang tepat atau pasangan yang tepat, tenang aja, nanti pasti akan ketemu orang yang akan menerima kita apa adanya seutuhnya.
0: Oke, nice gitu ya teman-teman dua. Jadi buat kalian yang mungkin agak ragu nih, kapan sih dapat pasangan yang tepat gitu kan ya, nanti terang aja, karena in the end kita bakal ketemu sama orang yang benar-benar bisa melengkapi kekurangan kita gitu kan ya Kak Michi ya. Oke. Gitu ya teman-teman dua. Mungkin banyak Kak yang orang itu merasa harus memilih antara sukses dalam karir atau bahagia dalam hubungan nih. Nah, kalau menurut Kak Michi gimana? Antara sukses dalam karir atau bahagia dalam hubungan? Pilih yang mana tuh Kak?
1: Bisa diusahakan dua-duanya kalau menurut aku.
0: Iya juga sih. Iya sih, paling-paling utama harusnya kalau bisa karir oke, hubungan juga oke gitu ya Kak ya.
1: Tapi paling kan emang gak kayak full 100% gitu kan. Bisa kayak diusahakan aja lah ya, berapa persennya. Asalkan terima konsekuensinya aja.
0: Oke, gitu ya. Harus siap segala kesuksesannya, karena setiap pilihan your choice Kak tuh punya apa ya istilahnya, impactnya sendiri ya Kak Michi ya.
1: Asalkan jangan dikorbankan salah satu aja.
0: Oke.
1: Sama-sama ya. Baik kok dua-duanya.
0: Siap, baik-baik. Thank you Kak Michi. Kali ini aku akan bacain nih teman-teman dua. Buat kalian yang udah gabung di 08112511025, ada beberapa pertanyaan dari teman pro 2 kali ini Kak Michi. Dan nanti Kak Michi jangan lupa pilih dua pertanyaan ataupun dua penanya yang menurut Kak Michi ini paling unik ataupun paling menarik menurut Kak Michi. Dan nanti akan mendapatkan dua buku nih yang udah ready untuk kita giveaway-kan kepada teman pro 2 yang nanti menjadi pilihannya Kak Michi. Nice. Alright, kita akan bacain dulu teman pro 2 yang udah gabung kali ini di 08112511025. Oh ini kalau dari Karini di Pakem. Karini di Pakem sih bukan memberikan pertanyaan, cuman mau bilang nih, emang benar Kak kalau misalkan memilih pasangan tuh ya harus ada pilihan, karena apa? Hidup itu kan kalau misalkan kita menentukan pilihan, seumur hidup itu kan lama banget ya, apalagi pasangan ya kan. Benar. Thank you Karini di Pakem. Dan berikutnya kita mau menyapa ada Kak Maisel. Kak Maisel dari Karawang nih. Bu, dari Karawang gabung nih. Oke, mau tanya, proses dalam menulis buku ini berapa lama Kak? Dan untuk tokoh cowoknya kenapa harus lebih muda? Apa ada alasan khusus? Terima kasih.
1: Prosesnya kan itu ya untuk begitu di penerbit masuk seleksi penerbit itu sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Nah, sebelumnya tuh masih ada 4 tahun kebelakang atau lebih gitu.
0: Oke.
1: Okay. Lupa gitu udah berapa kali. Karena itu kan aku sempat kayak nulis ulang. Jadi ya aku lupa itu mau aku itu ngapain enggak.
0: Oke. Okay. Ini kalau cara kuliah udah skripsi nih Kak ya.
1: Drop out.
0: Udah wisuda. Oke. Okay. Terus untuk tokohnya cowok kenapa nih harus lebih muda? Apakah ada alasan khusus?
1: Waktu itu kan kebetulan udah pernah sempat bikin yang seumuran. Terus aku mikir kayaknya kalau lebih muda tokohnya tuh lebih menantang.
0: Oh, gitu. Berondong ya?
1: Iya, berondong lebih menantang.
0: Oke, gitu ya Kak Michelle ya. Karena kalau berondong kata Kak Michi tuh lebih menantang gitu ya. Jadi ada likalikunya sendiri gitu ya. Nice. Oke, thank you Kak Michelle pertanyaannya. Ada juga yang udah gabung kali ini Kak Riuna Batola. Dari mana nih? Dari Jakarta kah? Ini kah? Oh, Karina Batola book review. Akhir-akhir ini aku suka nonton nih drakor yang tokohnya tuh nuna-nuna sama berondong gitu. Jadi pas baca blurb itu work-life balance, ini aku jadi tertarik buat baca nih. Aku mau nanya sama Kak Michi, gimana sih proses bikin tokoh dan juga penokohannya? Ada nggak nih riset khusus ataupun inspirasi dari orang tertentu? Kebetulan aku juga lagi belajar nulis fiksi nih Kak Michi. Mungkin Kak Michi bisa nih kasih tips ataupun trik khusus nggak buat tokoh, bikin tokoh nih yang gampang diingat dan juga disukai sama pembaca. Dari Riuna kali ini, silakan Kak Michi.
1: Kalau aku dulu tuh mikirnya gimana punya tokoh yang aku suka dulu. Secara pribadi aku suka dulu, kayak misalnya ya itu kayak straightforward, nggak belok-belok gitu. Terus fotonya dibikin listnya aja, tokohnya kayak yang ceweknya gimana, cowoknya gimana. Nah terus setelahnya nanti biasanya aku kayak sharing prosesnya aja, kayak ikutin alurnya.
0: Oke, okay, nice. Gitu ya Kak Riuna. Jadi kalau Kak Michi sendiri supaya gampang, itu yang penting kenal banget nih sama tokoh yang mau ditulis. Mungkin yang kalau Kak Michi ini ya, mungkin membayangkan seseorang kali. Asik.
1: Jujur, waktu bikin tokoh ini, visualnya aku tuh malah lebih tua dibandingin aku.
0: Gitu, nice, yeah. Oke. Tapi bisa membayangkan dulu karakter dong, karakternya orang ini kan melalui seseorang gak sih?
1: Iya, kan kayak misalnya kan tadi katanya bilang nonton drakor kan. Nah, Aku tuh waktu bayanginnya tuh wisata itu tuh di jauh loh.
0: Oh gitu, ya. Terus.
1: Terus kalau misalnya gak jadi beruntung gimana ya?
0: Oke, nice. Jadi emang gini ya Kak Michi, sebetulnya real ada nih gambaran orangnya nih. Tapi sama Kak Michi diubah supaya lebih dramatis lagi kan. Dibuat lebih beragam gitu kan ya. Tapi secara penokohannya mateng karena memang Kak Michi ini punya gambaran seseorang gitu kan ya. Gitu tuh, ketahuan tuh siapa tuh kira-kira ya.
1: Adalah itu pokoknya.
0: Adalah ya, Kak Michi malu-malu sendiri nih jadiannya. Oke, Kak Riuna, itu ya Kak Riuna jawaban dari Kak Michi. Jadi memang harus ada yang menjadi gambaran gitu kan ya. Oh ini tambahan dari Kak Michelle dari Karawang tadi. Oh sorry, Kak Yuli dari Karawang. Oh berarti ada tantangan tersendiri ya Kak. Tuh kan. Ada challenge-nya tiap bab ada. Apalagi 4 tahun itu bukan suatu yang singkat ya. Oke, next ada yang udah gabung. Waduh, dari jauh banget ini Kak Michi. Tahu gak dari mana? Dari Banyuwangi nih. Banyuwangi.
1: Oh, jauh kan?
0: Iya, jauh banget ya. Ada Hayu dari Banyuwangi mau tanya nih terkait buku Work Life Balance.
1: Oh,
0: Hayu. Iya. Ini kisahnya fiksi tapi sangat dekat. Kira-kira ada gak sih orang di sekitar Kak Michi yang merepresentasikan kisah Rawi dan juga Risaka, atau mungkin yang menginspirasi karakter dan juga penokohan mereka? Sukses selalu Kak Michi. Dari Hayu.
1: Ada. Bahkan sebenarnya ceritanya si Rawi itu aku tuh cuma dapat dari kantorku yang lama. Terus tentu saja aku minta, aku tanya dulu ke si dia. Boleh nggak sedikit aku ambil ceritanya untuk tokohku? Dia bilang boleh, katanya gitu. Toh yang penting lo tahu cuma gambarannya aja, sisanya kan lo edit sendiri, lo tanya sendiri.
0: Oke, jadi memang benar ada kisahnya ya Kak Hayu ya. Ada kisahnya tapi udah izin tuh dikasih bumbu-bumbu manis gitu kan ya. Biar lebih gurih gitu katanya Kak Michi mah. Oke, nice. Wow, banyak juga nih yang udah gabung kali ini. Mau nanya nih dari Kevin Ariel. Kevin Ariel, selamat malam Kak Ajin dan juga Kak Michi. Aku Kevin Ariel. Mau tanya nih, kalau aku baca di sinopsis sih diceritain nih di novel ini kalau Rawi tuh usianya 31 tahun, Rizka lebih muda nih. Apakah ada tantangan bagi Kak Michi saat mengangkat isu dinamika hubungan age gap di mana wanitanya tuh lebih tua? Kalau ada apa tantangannya? Next, bagaimana cara Kak Michi membangun chemistry dan juga ketegangan romantis antara tokoh Rawi sama Rizka di novel ini? Supaya hanyut dalam rasa gemas sama andai kata nih pembaca saat ini adalah seorang tokoh Rawi di dunia nyata, bab mana dalam novel ini yang paling Kak Michi rekomendasikan untuk dibaca berulang kali? Dan dari semua proses penulisan ini, apa pelajaran hidup terbesar yang ingin disampaikan Kakak nih? Aduh, diborong nih. Monggo silakan Kak Michi.
1: Tadi nomor satu itu apa? Udah lupa.
0: Ini dinamika hubungan gap.
1: Oh ya, dinamika tantangannya itu kan kayak misalnya gini, Rawi itu ibaratnya tuh dia tuh literally milenial, anak milenial yang udah lama gak jatuh cinta. Terus dia ketemu anak Gen Z, ya Risaka tuh Gen Z yang ugal-ugalan, yang terus kalau misalnya udah saatnya pulang kerja, ya pulang, ngapain dia lama-lama kerja gitu kan. Nah terus apa namanya, dia sisanya tuh gimana sih berondong ini tuh terdengar dewasa tanpa maksa gitu loh.
0: Nice, nggak ada paksaan gitu kan ya.
1: Sementara tantangannya buat yang milenial ini gimana biar tidak kekanak-kanakan.
0: Oke, siap. Oke, gitu ya Kevin Ariel ya. Dan kalau misalkan ini tadi andai kata membaca ini adalah seorang rawi, terus gimana nih Kak Michi merekomendasikan untuk baca, dibacanya di bab mana nih?
1: Aku nyontek bukunya dulu ya.
0: Oke, okay, boleh. Padahal boleh ya. Boleh banget. Oke, okay. Dan sambil kita menantikan Kak Michi, teman Pro 2, jangan lupa ya, kalian yang mau bertanya ataupun mau menyaksikan gimana cover bukunya, langsung join aja di YouTube kita di RRI Jogja Official. Kalian bisa nonton nih gimana cover buku ciamiknya ya teman Pro 2, yang tentunya bisa membuat kalian kayak terpesona banget nih sama satu buku yang judulnya Work Life Balance, teman berdua, karyanya Kak Michi yang udah terhubung kali ini dengan kita di RRI Jogja Official. Oke, okay, gimana Kak Michi, udah dapat belum nih bab mana nih? Oke.
1: Okay. Bab
0: 15. Oke, okay, yang apa
1: 12,
0: tuh?
1: 12. 13. 14, 15.
0: Oke, okay. Intinya semua bab teman berdua.
1: Semua bab sebenarnya, jadi dibaca saja ya.
0: Oke, okay. Intinya kalau tadi Kevin Ariel tanya bab mana sih yang paling disaranin, itu sebenarnya tengah-tengah ya. Cuman kayaknya gatel banget gak sih kalau baca dari tengah?
1: Mending dari awal, biar komplit.
0: Tuh. Mending dari awal dan juga mending beli, ya kan?
1: Jangan lupa beli ya.
0: Oke, okay. Thank you. Terima kasih. Menjemur pakaian di pagi hari kayaknya basah karena hujan. Cukup sekian pertanyaan kali ini. Terima kasih sudah dibacakan. Thank you Kevin Ariel. Kali ini aku geser dulu ya Kak ya. Ada Kak Fuad ini yang udah tanya juga. Menurut Kak Michi nih, sejauh mana sih cinta atau love ini membuat kehidupan kita dalam pekerjaan menjadi lebih baik? Jika dilihat dari POV-nya, seperti saya yang sudah menikah dan kebetulan menjalani LDM, kadang percintaan di dunia kerja itu menjalin cinta dengan teman kantor misalnya, itu akan menjadi bumerang bagi pekerjaan dan juga keluarga. Apakah buku ini juga mengangkat isu itu? Dari Fuad nih, gimana Kak Michi?
1: Emang jujur kalau misalnya agak tricky kalau punya hubungan dengan teman kantor.
0: Gimana tuh trickinya tuh?
1: Kebetulan love balance itu belum nyampe ke situ.
0: Oke, okay. Kalau belum sampai berarti nganu ya, bukan teman kantor atau gimana tuh?
1: Masih teman kantor, tapi kayak untuk dinamikanya kayaknya belum sampai yang parah-parah. Gimana? Ini malah yang cenderung yang manis-manis gitu.
0: Oke, okay, nice. Oke, berarti belum sampai yang apa ya istilahnya, hubungannya
1: belum sampai karam.
0: Oke, jadi manis-manisnya aja nih, semanis ya kan? Semanis gudeg karena seminggu lalu baru dari Jogja. Iya dong. Habis itu nih ada Kak Nabil, Kak Muhammad Sabil. Ini mau tanya nih dari Semarang. Oh, namanya Aziz. Muhammad Sabil Aziz dari Semarang.
1: Halo, halo Semarang.
0: Iya, Semarang bergabung.
1: 2 bulan lalu aku kesana.
0: Buset, kemana-mana nih. Mau tanya nih. Mau tanya memilih judul Work Life Balance ini dimulai dari pengalaman pribadi atau dari sosial fenomena yang diamati oleh kakak nih? Gimana, silakan Kak?
1: Digabung aja.
0: Hah? Digabung ya?
1: Gabung.
0: Oke, mix ya berarti ya.
1: Oh. Kan ada yang dari temen, ada yang dari aku juga, digabungin jadi satu. Jadi rawuh love balance.
0: Oke, nice. Jadi digabung ya. Oke, thank you, matur nuwun Aziz dari Semarang yang udah bertanya. Iya. Habis itu nih ada pertanyaan lagi nih dari mana nih? Bentar, aku bacakan ya. Kak, kalau udah ditanyain aku mau nanya yang lain deh. Novel ini jatuhnya konflik ringan, ada komedinya atau yang super padat menegangkan seperti drama? Jeng jeng jeng. Aku penasaran nih, selain ada age gap, kira-kira selling point apa yang membuat hubungan tokoh ini worth to be hyped kali ini, Kak? Jujur aku tertarik buat kenalan sama karya kakak ini selain judulnya yang unik. Makasih nih. Ini namanya dari Jawa Timur, Hirai. Hirai namanya.
1: Halo Kak Hirai. Untuk masalah dan deadline-nya kalau menurut aku tuh jujurnya ada, tapi tetap ada manisnya, jadi balance kak. Terus yang mungkin bakal bisa tertarik, mungkin ini ceritanya lebih cenderung yang ke gemasnya. Kalau suka romance gemas yang gak terlalu padat banget tapi cukup karena bisa baca itu.
0: Oke. Baik, gitu ya Kak Hirai ya dari Jawa Timur yang udah gabung kali ini. Tadi juga mau nanya tuh kenapa
1: Jadi dan toxic relationship juga.
0: Tadi juga tanya dia, kenapa sih harus berondong gitu kan? Tadi sempat dijawab juga ya Hirai, kalau berondong supaya lebih menggigit kata Kak Michima.
1: Ya. Dan ini bahas soal isu toxic relationship juga sih. Jadi kan kadang-kadang ada orang yang gak bisa let go soal toxic relationship ya, bahkan gak sadar kalau misalnya dia ngalamin toxic relationship, hingga akhirnya ya dia berusaha di akhir-akhir dan menyesal di akhir-akhir.
0: Kayak gitu. Oke. Thank you, kali ini ke Kak Yuli lagi. Kak Yuli dari Karawang yang udah gabung. Kak, berondong tuh sangat pantang menyerah loh. Remcom berarti ya, berarti ya Kak ya. Bener gak sih Kak?
1: Jaya.
0: Asik. Sepengalaman itu Kak emang, Kak Michi? Jangan-jangan ada yang lainnya lagi nih yang berondong juga. Kayaknya katam banget ngebahas berondong.
1: Ya adalah pokoknya.
0: Adalah ya, oke. Gitu ya, Kak Yuli dari Karawang yang udah kasih pertanyaan. Dan berikutnya teman dua yang kali ini gabung ada lagi Kak Fuad. Oh tadi Kak Fuad udah ya, ini POV mengangkat isu tadi udah. Oke. Kali ini Kak mau denger dong gimana apa yang menjadi pesan terutama dari Kak Michi sebagai seorang penulis dan juga HRD ya tadi ya, satu buku Work Love kayak gini, mungkin bisa disampaikan pesan dan juga harapannya untuk pembaca dari buku Work Love kali ini.
1: Semoga semua lepas dari toxic relationship kalau misalnya kita belum sadar. Terus semoga kita juga bisa menemukan work life balance versi kita masing-masing. Dan mencintai diri kita
0: masing-masing. Nice, alright, gitu ya teman berdua. Jadi mencintai diri kita masing-masing, kemudian tidak terjebak dalam hubungan yang apa ya, mungkin toksik lah ya. Apalagi ya, nih ngomonginnya hubungan antar teman kantor nih. Iya kan, kayak lebih ya sebenarnya mungkin ada tantangan tersendiri ketika kita punya hubungan dengan teman sekantor gitu kan ya, seperti tadi Kak Fuad yang udah tanya. Nice. Oke, Kak Michi, gimana sih kalau misalkan teman-teman ini kan cukup antusias nih, cukup antusias melihat buku dari Kak Michi kali ini, mungkin mereka juga melihat melalui YouTube-nya RRI Jogja Official, boleh disampaikan kali ya mungkin gimana nih cara beli bukunya nih Kak Michi nih?
1: Ya, atau Gramedia pusaka utama. Jadi bisa beli di Tokopedia, Shopee atau Lazada.
0: Nice. Oke. Jadi bisa offline maupun online ya.
1: Offline-nya juga ada di toko buku. Di seluruh toko buku Gramedia Indonesia.
0: Nice. Oke, di seluruh toko buku Gramedia Indonesia teman berdua. Dan terakhir nih Kak Michi, boleh disampaikan dong kira-kira siapa yang berhak mendapatkan 2 giveaway buku kali ini di malam hari ini? Siapa Kak Michi? Pertanyaan yang paling menarik untuk Kak Michi nih.
1: Maaf, suaranya hilang.
0: Oke, aku ulangi lagi ya Kak Michi ya. Sorry ya. Juga sorry teman-teman dua, ini mungkin agak putus-putus ya. Mungkin bisa Kak Michi tadi pilih dari mana yang hendak mendapatkan giveaway buku kali ini? Oke. Nice, suaranya aman Kak Michi. Aku ulangi ya.
1: Maaf, enggak apa-apa, suaranya hilang.
0: Hilang ya? Oke. Siap. Siapkan Michi, pilih dua orang yang akan mendapatkan buku giveaway. Pilih dua orang ya. Oke, masih aman Kak Michi? Oke, pilih dua orang yang mendapatkan buku giveaway. Giveaway bukunya Kak, giveaway bukunya. Nice. Oke, aku sambil ketik juga ya Kak Michi ya, melalui Zoom. Siapa nih yang dapat buku nih, buku giveaway-nya? Dua orang ya Kak Michi. Siapa kira-kira Kak Michi? Langsung aja Kak Michi pilih. Oke, aman? Nice. Alright, teman berdua, kita masih menantikan Kak Michi untuk terus terkoneksi dengan kita ya. Sambil kita juga akan cari tahu nih. Oke, beneran nih gak ada Kak? Oke, kalau gitu langsung aja kita akan pilih ya teman berdua yang kali ini akan mendapatkan buku. Kira-kira siapa nih yang akan mendapatkan buku kali ini? Dan Kak Michi langsung aja boleh milih nih Kak Michi melalui chatnya, siapa yang akan mendapatkan buku buku kali ini. Nice. Jawabannya dari Kak Michi melalui chat kita adalah yang pertama, kedua tadi itu yang panjang. Yang mana nih Kak yang panjang nih? Mungkin bisa disebutkan. Oh Hayu, nice. Thank you Hayu, selamat ya yang udah mendapatkan kali ini Hayu. Thank you Hayu. Habis itu siapa lagi?

RRI YouTube kita ya, di RRI Jogja Official. Dan tentunya yang udah gabung, dan selamat untuk yang udah dapat kali ini di book review. Sampai jumpa ya kita di book review edisi berikutnya. Bye bye.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, kali ini dijaga malam, jangan galau malam-malam. Sorry ya, tadi sempat keputus kita nih di book review. Tapi gak apa-apa, pokoknya selalu join di book review kali ini. Dan di next ya, teman Pro 2, kita bisa berjumpa di setiap hari Rabu. Masih bareng aku Safira Jin di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
4: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Satu lagu dari The Massive, teman berdua sudah hari ini. Wow, kali ini spesial banget ya. Dari tadi MLC kita udah gabung sama The Massive nih teman berdua. Bahkan live ya di Music Live Chatnya bareng Pro 2 Jakarta nih kita udah gabung tadi kan. Dan satu penampilan dari The Massive yang udah nyanyiin live-nya langsung di Pro 2 Jakarta. So, teman berdua kali ini tentunya aku mau ngucapin terima kasih ya buat yang hari ini rame banget nih book review. Tapi kebetulan banget gak tahu ya kenapa ya, tadi tuh agak trouble gitu teman Pro 2, karena ada yang bergabung melalui telepon ya. So, sorry teman Pro 2 yang mungkin tadi sempat kehilangan suaranya, karena kalau misalkan ada yang telepon gitu agak trouble gitu kan kompinya. Karena rame banget nih malam hari ini, gak tahu kenapa banyak banget. Ada sekitar 15 kalau gak salah yang gabung, jadi sempat trouble dikit. So, kali ini aku mau coba infoin ke kalian siapa yang dapat buku ataupun yang dapat giveaway buku di book review. Ada Kak Hayu ya, Kak Hayu selamat, Kak Hayu yang tadi udah jadi pilihannya Kak Michi. Dan juga tentunya kalian nanti yang udah dapat ataupun Kak Hayu bisa kontak lagi di Pro 2 Jakarta, Pro 2 Jogja gitu ya. So, kali ini teman-teman berdua untuk menemani kamu di jaga malam, jangan kalau malam-malam. Sebelum nanti aku akan share topik ke kalian, kita mau dengerin dulu nih lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Teman Produe, satu lagi buku yang bisa menemani kamu ngisi waktu adalah Atomic Habits karya James Clear. Book is always a good idea. Buku ini bisa jadi panduan praktis yang membantu mengubah cara pandang dan membangun kebiasaan dalam hidup kita. Dalam buku ini diceritakan kalau perubahan kecil yang konsisten dan sistematis adalah sumber kekuatan untuk mencapai tujuan jangka panjang. James Clear berpendapat bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil atau atomik justru berdampak besar dalam mencapai kesuksesan, bisa dalam karir, kesehatan, atau mengejar kebahagiaan. Salah satu konsep utama buku ini adalah hukum pembangunan kebiasaan. Sebagai penulis, Clear menjelaskan bahwa untuk mengubah kebiasaan, kita perlu fokus pada perbaikan kecil yang terus-menerus dari waktu ke waktu. Menurutnya, gagasan perubahan kecil atau atomik ini, jika dilakukan secara konsisten, dapat menghasilkan perbedaan yang besar. Clear juga memaparkan beragam strategi dan teknik praktis untuk membantu kita pembacanya memulai dan mempertahankan kebiasaan baru. Dengan cara make it obvious atau membuatnya terang, make it attractive atau membuatnya menarik, make it easy atau membuatnya mudah, dan make it satisfying atau membuatnya memuaskan. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, kita sebagai pembaca diajak untuk menciptakan lingkungan yang dibutuhkan, menata waktu, dan mengubah cara pandang terhadap diri sendiri, supaya kebiasaan-kebiasaan positif jadi lebih mudah diadopsi dan dipertahankan. Secara keseluruhan, buku Atomic Habits karya James Clear adalah panduan yang inspiratif dan praktis buat siapa aja yang mau membuat perubahan positif dalam hidup melalui pembentukan kebiasaan yang efektif dan berkelanjutan sehingga bisa mengoptimalkan potensi diri dan mencapai tujuan yang diinginkan. Happy reading, teman Produe! Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

102,5 FM Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kali ini bareng aku Safira Ajeng, yang tentunya siap menemani kamu teman Pro 2 sampai nanti di jam 00 ya teman Pro 2. By the way teman Pro 2, saatnya aku mau nge-share ke kalian materi ataupun topik malam hari ini. Materi gak tuh, udah kayak ujian nasional aja nih. Oke teman Pro 2, kali ini aku akan nge-share ke kalian obrolan kita di malam hari ini ya teman Pro 2. Aku mau tanya ini ke kamu, dan kamu bisa ceritain kalau kamu bisa mengulang satu momen di dalam hidup tanpa mengubah hasil akhirnya. Momen apa yang ingin kamu rasakan sekali lagi teman Pro 2? Bukan untuk memperbaiki, tapi untuk menikmati ya setiap detiknya teman Pro 2. Dan buat kalian yang kali ini mau gabung ataupun mau cerita ke aku, langsung join aja di 0819 2519 0 25.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Udah nonton serial Gadis Kretek di Netflix? Seru ya, novelnya gak kalah seru loh. Novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala berkisah tentang Jeng Yah dan rokok kreteknya yang legendaris, membawa kita pembacanya berkelana ke zaman periode penjajahan Belanda sampai kemerdekaan Indonesia, dan juga konflik-konflik negara setelah kemerdekaan. Gadis Kretek ngajak pembacanya mengikuti kisah ketiga bersaudara, Tegar, Karim, dan Lebas, putra dari Suraya, sang pengusaha rokok, yang berusaha mengungkap sebuah rahasia tentang kekayaan keluarganya lewat pencarian seorang wanita bernama Jeng Yah. Nah, Kretek jadi objek utama dalam hubungan antar karakter, mulai dari persaingan bisnis antara Idrus Muria dan Sujagat yang lahir karena memperebutkan Rumaisa, sampai sosok Rumaisa dan Dasiah, dua perempuan Jawa yang berdaya, jago bisnis, teguh, dan berani bersaing dengan laki-laki. Juga gak takut berpandangan kalau perempuan bisa lebih baik dari laki-laki pada zaman itu. Sampai pertemuan pertama Suraya dengan Jeng Yah karena Kretek Gadis. Juga jangan lupa, ada usaha tiga saudara, Tegar, Karim, dan Lebas, memenuhi permintaan terakhir ayah mereka untuk menemukan Jeng Yah. Semua berkaitan dengan Kretek. Permintaan terakhir seorang ayah, perseteruan antar saudara, persaingan bisnis turun-temurun, dan konflik percintaan diracik jadi plot penuh kejutan. Pembaca seakan diajak masuk mesin waktu nih, memasuki tempat dan waktu yang berjalan mulai dari masa penjajahan Jepang, pasca kemerdekaan, dan masa-masa G30 SPKI. Pembaca juga bisa lebih melek tentang perjuangan masyarakat perempuan dalam budaya patriarki dan feodalis kejawaan dalam berbisnis maupun memilih pasangan. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Dan terbaik kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Selamat malam teman berdua, kali ini bareng aku Safira Ajeng yang siap menemani kamu tentunya teman berdua sampai nanti di jam 00.00 nih ya. Ya teman berdua, kali ini kita mau cerita nih teman berdua, kira-kira kalau kamu bisa nih ya mengulang satu momen dalam hidup tanpa mengubah hasil akhirnya nih, kira-kira momen apa yang ingin kamu rasakan sekali lagi? Tapi bukan untuk memperbaiki ya teman berdua, tapi lebih untuk menikmati setiap detiknya. Kali ini aku mau menyapa untuk Kak Fuad. Kalau harus mengulang nih satu momen, kayaknya saya akan memilih untuk bisa mengulang momen di saat saya liburan bareng sama anak istri. Wow, bareng sama anak istri ya. Terus kemudian itu di Kalimantan pada akhir tahun kemarin 2024 lalu. Rasanya itu benar-benar ya bisa membawa ruansanya seneng banget. Bisa bawa anak istri dan juga mengenalkan tempat saya kerja nih Kak Ajeng. Bahkan anak istri juga sempat ikut gabung sama teman-teman di kantor untuk merayakan pergantian tahun baru di kantor. Wow, berarti awal tahun 2025 ya Fuad ya. Keren. Thank you Kak Fuad. Habis itu pergantian tahun di kantor, makan durian, makan nasi tumpeng, bakar jagung dan lain-lain. Wow, ini jadi momen yang ini ya, indah banget ya Kak Fuad ya. Semoga bisa kumpul lagi sama teman-teman dan juga sama keluarga anak istri ya Kak Fuad ya. Terutamanya emang seru banget sih kalau bisa ngenalin keluarga itu ke kantor kita. Kayak ya ampun, ini tempat kerja kita loh deh, ini tempat kerja kita loh mah, pa gitu kan. Kayak ada sesuatu kebanggaan gitu kan ya Fuad ya. Setuju sih sama Fuad, kali ini satu momen yang gak bisa dilupain ataupun bisa ingin diulang sama Fuad itu adalah ketika bawa anak istri mengenalkan tempat kerja, apalagi di Kalimantan yang lagi LDM ya. Buat pejuang LDM, LDR pokoknya semangat ya. Semoga nanti ada waktu dan juga ada kesempatan untuk bisa berkumpul kembali sama keluarga. Oke, kali ini spesial buat Kak Fuad supaya lebih semangat ya. Aku mau kasih semangat buat Kak Fuad dengan puterin lagu Shalom Seven Rekuasanya dan juga Bara Suara Terbuang dalam waktu. Stay tune bareng aku Safira Ajeng di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Produe Indo Hits persembahan 102,5 FM Produe Jogja.
3: Ini dia teman Produe. Juara baru kita di chart Produe Indo Hits 20 lagu paling hits di Produe FM Jogja. Selamat untuk Nadif Basalamah yang berkolaborasi dengan Andi Rianto. Kota ini tak sama tanpamu.

Safira Jung masih menemani kamu teman berdua di Jaga Malam Jangan Galau malam-malam kali ini ya. Dan kita masih membahas nih salah satu topik yang semoga bisa menemani kamu di malam hari ini yang mungkin agak kurang bisa tidur ya kan teman berdua, ataupun lagi ngerjain tugas, skripsi dan lainnya. Semangat ya buat kamu. Dan kalau kamu nih bisa mengulang satu momen dalam hidup tanpa mengubah hasil akhirnya, kira-kira momen apa yang ingin kamu rasakan lagi, ingin kamu ulangi lagi? Dan tentunya bukan untuk memperbaiki diri ya teman berdua, tapi juga untuk menikmati di setiap detiknya. Kali ini ada yang udah gabung di Jaga Malam teman berdua melalui nomor WhatsApp kita di 0811-2511-025. Oh ternyata ada Kak Yuli dari Karawang nih. Halo Kak Yuli dari Karawang. Dan kali ini Kak Yuli mau bergabung. Kalau aku mau memperbaiki hubungan aku dengan teman aku, Kajeng, karena aku bakal bilang selamat karena dia sudah jadian sama cowok yang sama-sama kita suka. Waduh, jadian sama cowok yang sama-sama disuka nih. Aduh, kok berat banget sih. Aku mau tetap berteman baik sama dia, gak mau perang dingin karena aku udah ngerasain dan gak enak banget rasanya. Apalagi waktu tahu dia udah pergi dan gak bisa balik lagi. Aku gak bisa lihat walaupun di sosmed ataupun story teman aku. Cuman bisa mengenang dan juga berdoa. Oke. Yah, Yuli, semoga apa yang kamu harapkan itu betul-betul bisa memberikan apa ya, pembelajaran tentunya dan juga suatu pengalaman yang luar biasa buat Yuli. Thank you Kak Yuli yang udah bercerita, yang udah kasih kisahnya di Jaga Malam kali ini. Sehat selalu ya Kak Yuli ya dari Karawang yang kali ini udah gabung. Thank you. Pokoknya doa terbaik untuk Kak Yuli juga, dan juga semoga Kak Yuli sehat selalu ya Kak Yuli. Thank you Kak Yuli yang udah gabung kali ini. Spesial buat Kak Yuli aku punya lagu nih. Ada Sabar dari Don Maulah.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 khas lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika, salah satunya Balik Bembe. Lagu ini merupakan sebuah pantun remaja yang sedang merasakan jatuh cinta atau lebih dikenal dengan istilah cinta monyet. Dalam lagu ini, terdapat wanita yang meluapkan isi hatinya melalui pantun-pantun yang menggunakan bahasa Sasak.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Broadway. Masih bareng aku Safira Ajeng yang siap menemani kamu kali ini sampai nanti di jam 12 malam ya teman Broadway. Coba ya teman Broadway ceritain kali ini ketika satu hal ya di topik jaga malam kali ini. Kalau kamu nih bisa mengulang satu momen dalam hidup kamu yang tanpa mengubah hasil akhirnya, kira-kira momen apa yang ingin kamu rasakan lagi? Dan kali ini aku membacakan satu persatu yang udah gabung di 0811-2511-025. Dari Purworejo ada kakak Andar Purworejo Waridi kali ini ya. Ini terjadi zaman SMA saat diundang ulang tahun temen cewek. Duduknya diundi, nomor ganjil cowok, genap cewek. Jadi duduknya cowok-cewek, seru deh tempat duduknya. Samping kiri kenal, kanan belum kenal. Dan pas itu untuk nyanyi duet diundi yang keluar nomor genap dan juga ganjil. Waduh, 17 nomorku nih kak, yang 2 punya isti. Untung temanku ke depan kita punya pilih lagu nih, yang hafal berunding sama isti. Lagunya Sepanjang Jalan Kenangan. Teman-teman pada teriak nih, gandeng ya. Aku gandeng untung, gak gandeng untung isti teman satu kelompok belajar. Jadi gak canggung gitu. Rasanya kejadian itu belum lama kak. Dan besok kalau ada reuni mau ngulang memori itu. Wow, memori yang seru ya di Sweet Seventeen mungkin ya. Sweet Seventeen-nya temen di SMA. Dia cerita kalau Kak Andar ini sama Kak Isti temen sekelompok ya kan. Habis itu ada momen kayak so sweet gitu ya sama temennya yang namanya Isti. Thank you Kak Andar dari Purworejo yang udah berbagi cerita kali ini. Emang sih masa-masa SMA tuh selalu punya kenangan tersendiri ya kan, di balik putih abu-abunya. Spesial buat Kak Andar yang udah gabung kali ini. Dan gabung aku mau kasih satu lagu nih dari Yufi dan juga Liudra, Terlalu Cinta.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Kali ini masih dengan topik yang sama ya teman Pro 2. Kalau kamu bisa mengulang satu momen dalam hidup tanpa kamu mengubah hasil akhirnya, momen apa nih yang ingin kamu rasakan kembali? Kali ini ada yang udah gabung lagi di 08112511025. Ada Kak Rini di Bakem. Halo Kak Rini. Kalau aku sih mungkin momen pas kecil mbak. Momen dimana tiap pagi disuapin bapak di teras rumah sambil liatin orang yang berangkat sekolah. Sekarang beliau sudah mulai menua mbak, dan mungkin raganya sudah gak sekuat dulu lagi. Tapi yang terpenting doaku semoga bapak selalu sehat, panjang umur. Request ya mbak sekalian NMES Kamaleng yang kali ini andaikan kau datang kembali. Thank you mbak Rini di Bakem yang udah gabung kali ini. Dan semoga bapak sehat selalu ya mbak Rini ya. Kalau ngomongin soal ayah tuh emang wow keren banget. Karena menurutku parenting dari seorang ayah itu kita diajarkan sebuah kekuatan, sebuah keteguhan, sebuah apa ya, banyaklah ketika kita belajar dari ayah itu. Meskipun kita cewek gitu kan, kita diajarkan untuk bisa apapun itu, bisa mencoba apapun itu dan menjadi seseorang yang tumbuh dewasa dengan keberaniannya. Terima kasih ya Mbak Rini, semoga ayah kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Dan spesial untuk Mbak Rini, aku akan puterin requestnya, ada Andaikan Kau Datang Kembali.

Satu lagu dari Bunga Citra Lestari, teman berdua, Harta Berharga. Sebagai penutup perjumpaan kita kali ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya teman berdua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, terutama untuk orang-orang tersayang kita. Semoga mereka senantiasa sehat dan kita bisa selalu berjumpa dengan mereka. Dan tentunya kali ini aku akan bacakan, masih ada yang bergabung ya, sekitar 3 lagi teman berdua akan aku bacakan satu persatu. Dimulai dari Kevin di Catur Tunggal. Malam Kak Ajeng, malam juga Kev. Kalau aku bisa mengulang satu momen dalam hidupku tanpa mengubah hasil akhirnya, maka menurutku yang layak aku ulang adalah di saat setelah aku lulus SMA dan hari pertama ketika aku memasuki lingkungan kampus. Bukan untuk mengubah siapa yang akhirnya menjadi temanku, dan juga bukan untuk memperbaiki peristiwa yang sudah terjadi. Alasannya justru karena aku bisa kembali melihat diriku yang saat itu masih membawa begitu banyak harapan. Aku belum tahu nih bahwa perjalanan ini akan terasa penuh tantangan dan juga rintangan. Aku masih diliputi rasa percaya bahwa usahaku untuk berelasi dengan orang lain akan membuahkan hubungan yang hangat. Kalau bisa menyaksikan momen itu lagi Kak Ajeng, mungkin aku akan memandang diriku yang dulu tetap dengan rasa bangga, karena meskipun akhirnya berkali-kali menemui tantangan akibat rasa kesunyian, aku tetap mencoba. Aku tetap datang ke kampus, tetap ngerjain tugas, tetap berusaha hidup, berkarya, dan mengerjakan berbagai proyek yang bisa aku kerjakan. Itu menunjukkan bahwa ada kegiatan ataupun ada bagian dari diriku yang harus terus bertahan meski rasanya gak mudah di awal kuharapkan. Thank you Kevin Arin yang udah cerita kali ini. Semoga perjalanan kamu selama di Jogja kali ini bisa memberikan hasil yang terbaik ya Kev. Ada Mbak Tri di Pelayan. Momen apa ya Mbak? Aku lupa nih. Gak bisa mikir C, baru bangun tidur. Oke, request aja ya. Aku mau minta lagunya Jungko yang Standing Next to You. Makasih Mbak Jing sayang ya, karena dalam hidup kadang tidak perlu diulang, cukup dikenang. Allah Allah Allah Allah Allah. Kok bisa ya? Thank you Mbak Lara. Dan KM, thank you Mbak Tri ya. Habis itu Lara kali ini. Kalau Lara sendiri ingin memperbaiki diri dan juga melupakan semua orang yang pernah menjadikan aku sebagai korban mereka. Karena terkadang Kak, memaafkan bukan berarti kita membenarkan apa yang mereka lakukan, tapi juga memilih untuk tidak terus membiarkan luka itu terus menerus menguasai hati aku Kak. Semoga Allah senantiasa menguatkan hati aku dan mengganti setiap rasa sakit ini dengan keterangan, mengangkat derajat aku karena kesabaran, dan juga menghadirkan orang-orang yang baik yang tulus dalam kehidupan aku. Dan yang telah berlalu biarlah menjadi pelajaran bagi aku Kak. Sementara masa depan akan selalu aku serahkan sepenuhnya kepada Allah dengan penuh ikhtiar, tawakal, dan tentunya insya Allah setiap luka yang aku hadapi sekarang dengan sabar ini Kak, insya Allah akan Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Thank you Kak Lara yang udah berbagi cerita kali ini. Pokoknya Kak Lara semangat selalu apapun yang terjadi. Semoga Kak Lara senantiasa diberikan kekuatan dan juga semangat. Thank you Kak Lara. Ada juga Kak Yuli yang udah gabung dari Karawang yang tadi udah gabung. Join di 0811-2511-025. Udah hampir jam 23 tempro 2. Aku mengucapin terima kasih buat kalian yang udah gabung di jamnya Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Semoga kalian gak bosan ya, dan juga senantiasa setia dengan 102,5 FM. Dan next, pokoknya selalu ada cerita menarik dan juga akan ada informasi yang menarik buat kalian yang setia dengan Pro 2 Jogja. Dan kali ini udah jam 23, saatnya aku pamit dulu teman Pro 2. Kita mau jazz music kan ya. So thank you yang udah gabung di Jaga Malam. Pokoknya yang udah gabung dari tadi pagi, thank you. Pokoknya selamat istirahat dan see you.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, cakep nih sepatunya. Baru ya?
3: Yoi.
2: Sepatu KW pasti.
3: Sembarangan, lokal pride nih.
2: Serius? Lokal punya?
3: Iyalah. Daripada maksain beli barang KW, udah mahal KW pula. Produk lokal juga keren kok. Harga masuk akal, kualitas bersaing. Lagian kalau ntar bisa mendunia, kan kita juga yang ikutan bangga. Indonesian Pride.
2: Wih, cakep nih. Sebagus itu ternyata produk lokal.
3: Ya kan, ya kan? Nggak usah pegang-pegang. Ntar naksir loh.
2: Telat. Terlanjur jatuh cinta nih. Kapan-kapan, pinjem ya?
3: Pinjem kok hobi. Beli dong.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
1: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Topeng, tentu sudah sering kita dengar dan juga bukanlah hal asing di telinga kita. Topeng, tradisi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, tepatnya di desa Bobung, yang diadopsi dari bentuk toko dalam cerita Panji. Topeng Panji dianggap sebagai benda sakral, sehingga tidak sembarangan orang boleh membuat topeng Panji. Artinya, hanya dapat dibuat oleh empu atau ahli yang memiliki garis keturunan tertentu. Proses pembuatan sepenuhnya masih menggunakan tangan, mulai dari mengukir hingga pembuatan motif, sehingga topeng yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Motif yang digunakan merupakan ciri khas dari daerah Bobung. Dengan modelnya yang unik, bahkan dipadukan dengan kerajinan fungsional, topeng Panji kayu batik ini sudah tersohor, bahkan menjadi komoditi ekspor hingga ke mancanegara.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik
1: kamu. Pro 2 FM.
2: Pergi sekarang aja yuk.
3: Oga ah, paling di jalan lagi macet-macetnya.
2: Ah, gampang. Kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja, kan beres.
3: Ih, ngawur. Trotoar itu bukan untuk pemotor. Tahu enggak sih?
0: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Nggak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki.

teman berdua, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman berdua. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan kami akan hadir kembali di pukul 5 waktu

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro2 sepanjang hari ini. Hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro2 dari Jalan Avani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2 yang jam segini udah mulai beranjak nih dari tempat tidur untuk bersiap-siap menjalankan aktivitas pagi hari ini. Semoga segala aktivitas kamu diberikan kemudahan dan juga kelancaran tentunya teman Pro 2. Kali ini Safira Jing temani kamu di pagi hari yakni di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai nanti di jam 10 aku bakal temani kamu. Dan tentunya hari ini gak cuma ada Sepada ya teman Pro 2 yang bakalan jadi teman terbaik kamu. Tapi nanti akan ada santai siang, sore ceria dan juga jaga malam jangan galau. Malam-malam buat temenin istirahat kamu setelah seharian beraktivitas. Pokoknya Pro 2 Jogja bakalan jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Dan sekarang kita awali dulu dengan jazz music. Dan nanti aku bakal balik lagi temani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syams

0: Mereka menentang dengan sangat keras.
1: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
2: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
3: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
4: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
4: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
4: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosiun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya Sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
3: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu, tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
6: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa

0: air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
1: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
1: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
1: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar. Anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
2: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
3: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah sama seperti Nabi Idris.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

0: tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

0: Waktunya Info Pro 2 hari ini Kamis 16 Juli 2026 bersama saya Safira Ajeng.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 kita awali dari berita internasional. Tim nasional Argentina memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 pada laga semifinal yang berlangsung di Atlanta Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Kemenangan ini diraih melalui comeback setelah sempat tertinggal di awal pertandingan. Hasil tersebut membawa Argentina kembali berpeluang mempertahankan gelar juara dunia.

Kementerian Agama mengajak masyarakat mengikuti Gerakan Nasional Indonesia Berkiblat pada 15 sampai 16 Juli 2026. Program ini memanfaatkan fenomena Rasdul Kiblat saat matahari berada tepat di atas Ka'bah sehingga masyarakat dapat memverifikasi arah kiblat secara mandiri dengan lebih akurat. Gerakan ini diharapkan meningkatkan ketepatan arah kiblat di masjid maupun musala.

0: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Yogyakarta menggelar Batu Gamping Festival kedua pada 16-17 Juli 2026 di kawasan Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Batu Gamping Ambar Ketawang, Sleman, Yogyakarta. Festival mengusung tema Meruat Tradisi Merawat Konservasi sebagai upaya memperkenalkan wisata konservasi sekaligus melestarikan budaya lokal melalui tradisi bekakak dan berbagai kegiatan edukatif.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

teman terbaik kamu, tentunya teman pro 2 kali ini. Aduh, kembali lagi nih teman pro 2 menyapa kamu. Deg-degan banget ya. Deg-degan karena udah hampir mendekati akhir pekan. Menyapa kamu kali ini, aku Safira Ajeng, kembali bersama di Sepada. Selamat pagi teman pro 2. Dan kita bakal menemani kamu tentunya dengan informasi terkini, obrolan yang seru, musik pilihan, dan tentunya juga energi positif nih teman pro 2 untuk mengawali hari ini. Hari Kamis, tanggal 16 Juli 2026. Semoga Kamisnya semakin manis ya teman pro 2 bersama dengan pro 2 Jogja. Karena bagi asik dimulai dari sesuatu yang menyenangkan. Kali ini teman pro 2, aku Safira Ajeng kembali menyapa buat kamu dan siap tentunya menemani kamu sampai nanti di jam 10 dan nanti lanjut nih teman pro 2 sampai jam 11. Jadi buat kamu yang mau request lagu, langsung join aja di 0811 2511 025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

nyapa dulu nih teman Pro 2 buat yang udah gabung di 08112511025. Selamat pagi kesayanganku. Kalau nyapanya udah kayak gitu udah kelihatan nih. Pasti dari pelayan, dari lantai 2 udah nyapa ya. Kata-kata hari ini Mbak, memberikan support tidak selalu berupa materi. Kadang hanya dengan perhatian kecil, dengan senyuman yang tulus, sapaan yang hangat, pelukan yang erat, mendengar tanpa mendebat, itu udah cukup nih memberikan semangat dan juga mampu membuat hati menjadi kuat untuk menghadapi hari-hari yang terasa berat. Jangan cari musuh, tapi perbanyak sahabat. Jangan banyak mengeluh, tapi bolehlah sesaat sambat. Tuh, gimana nih? Ya, sambat sesaat aja ya. Sesekali aja ya Mbak Tria, jangan terus-terusan. Terima kasih Mbak Tria yang udah menyapa aku di pagi hari ini. Selamat pagi, Sugeng Morning. Aku juga mau menyapa dan Mbak Rini di Pakem. Morning Mbak Jeng, yang semalam udah menyapa aku pokoknya. Sampai ketemu besok ya. Oke, nih aku jawab nih. Morning juga nih Mbak Rini. Gimana pagi hari ini, udah peregangan belum ya teman Pro 2? Semoga hari ini bisa menjadi hari yang bahagia. Afirmasi hari ini adalah sukses, hari ini bisa dilancarkan dan hari ini aku bisa melakukan apapun itu. Kali ini udah request di pagi hari ini teman Pro 2, ada Mbak Tri di pelayan tadi mau request lagunya One Direction, Life Will Wear Young, spesial buat kamu Mbak Tri supaya tambah semangat Kamisnya kali ini. Aku puterin tentunya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai Gigan, kerja apa sekarang?
3: Sekarang jadi sutradara aja tante.
2: Hah? Sutradara? Ah itu mah hobi aja kan, iya kan?
3: Ya kerjaan juga tan, hobi jadi profesi. Kan sekarang eranya ekonomi kreatif.
2: Serius? Yakin kamu jadi sutradara? Gak kerja kantoran aja gitu? Jadi ASN gak mau?
4: Di balik ide kreatif, ada peluang besar yang bisa tumbuh. Pekerja industri kreatif kini menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif. Mari hargai profesinya, apresiasi karyanya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi,

Satu lagu dari Adrian Khalif featuring Juicy Lucy, sialan teman Pro 2 udah aku puterin spesial buat kalian yang udah digabung di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kali ini aku mau menyapa untuk Uki yang lagi lari pagi. Halo Uki, gimana Uki? Larinya udah berapa kilo? Pace-nya berapa? Tenang aja ya Uki, pokoknya aku akan menemani kamu dan minta lagunya kali ini We Don't Talk Anymore Kak, supaya larinya tambah semangat. Siap apa sih yang enggak untuk kamu Uki? Kali ini Charlie Puth featuring Selena Gomez, We Don't Talk Anymore.

0: Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodo, bencana bisa datang kapan saja. Jangan panik, yang penting kita siap. Ini dia 5 tips dasar kesiapsiagaan terhadap bencana. Pertama, kenali risiko di sekitar kita. Apakah rawan banjir, gempa, atau kebakaran? Ketahui bahayanya. Kedua, buat rencana darurat keluarga. Tentukan titik kumpul dan cara berkomunikasi jika terpisah saat bencana terjadi. Ketiga, siapkan makanan, air, obat-obatan, senter, baterai, dan dokumen penting dalam plastik kedap air dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana. Keempat, pahami jalur evakuasi. Pastikan kita tahu rute aman menuju tempat pengungsian atau titik selamat. Dan yang paling penting, tetap tenang dan waspada. Jangan mudah percaya hoax ya. Pastikan informasi kamu berasal dari sumber resmi seperti BMKG atau BNPB.

Pro 2 untuk Kamis kamu kali ini. Semoga pagi ini jadwal jadi awal yang baik ya buat kamu untuk menyelesaikan target-target yang mungkin pekan kemarin belum terlaksana ataupun pekan kemarin belum selesai gitu teman Pro 2. Dan kali ini di Ispada selama pagi teman Pro 2 ini satu program yang bisa menemani kamu yang mungkin lagi jogging, perjalanan pagi, persiapan ke kantor, yang nantinya kamu bisa dapetin informasi terkini. Kamu juga bisa request lagu-lagu teman Pro 2 di 0811-259-025. Nanti juga akan ada obrolan tentunya yang dekat sama kesarana muda. Dan buat kamu nih yang semalam ngikutin euforianya semifinal ataupun finalnya nanti ya di tanggal 20 di Piala Dunia, semoga semangatnya nih masih ke bawah ya, jangan ngantuk ya. Jangan-jangan semalam nonton hari ini kerjanya jadi ngantuk, jangan dong ya. Pokoknya tetap semangat kerjanya dan mulai hari ini dengan energi positif bareng Pro 2 Jogja. Aku mau menyapa ada Kak Nina dari Lampung, jauh kali Kak dari Lampung ya. Oh iya teman Pro 2, buat kalian yang mungkin lagi di luar kota, jangan risau karena kita ada RRI digital ya teman Pro 2. Kamu bisa unduh nantinya pakai aplikasi, bisa dengerin Pro 2 Jogja dimanapun gitu kan ya. Ada banyak di sana, ada Pro 2, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, semuanya lengkap teman Pro 2. Jadi enggak usah risau kalau kamu ingin dengerin Pro 2 Jogja tapi di luar kota. Dan kali ini ada Kak Nini tadi yang minta lagunya Seandainya ya dari Lampung spesial.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang mau kamu tinggali.
3: Info Pro 2 FM Super Sport. Pro 2 Super Sport.
4: Teman Pro 2 sudah di jam 7, saatnya kita akan update terlebih dahulu info Super Sport pagi hari ini. Timnas Argentina memastikan satu tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 pada laga semifinal. Sempat tertinggal lebih dulu, Argentina mampu membalikkan keadaan dan menjaga peluang untuk mempertahankan gelar juara dunia di partai final Argentina dengan Spanyol.
3: Super Sport. Pro 2 Super Sport.

Timnas Spanyol lebih dulu memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Prancis dengan skor 2-0 pada babak semifinal. Kemenangan tersebut mengantarkan La Furia Roja bertemu Argentina dalam partai puncak yang akan menjadi duel dua tim terbaik turnamen. Super Sport. Super Sport. Partai final Piala Dunia 2026 resmi mempertemukan Argentina dan juga Spanyol. Argentina melangkah ke final usai menyingkirkan Inggris, sedangkan Spanyol mengamankan tiket setelah mengalahkan Prancis. Laga final diprediksi berlangsung sengit karena mempertemukan juara bertahan dengan juara Eropa. Super Sport. Super Sport.